0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga Indonesia.
5: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Pagi ini agak sedikit berawan. Gak apa-apa, santai aja. Semoga gak sampai hujan ya kan ya. Kayak kemarin sore tiba-tiba hujan deres-deres itu. Beberapa titik banjir. Aduh. Padahal kan katanya ini udah mulai masuk musim panas ya. Katanya. Cuman gak tahu deh. Ya sudahlah, gak apa-apa. Yang penting kita lihat aja nanti gimana. Semoga kayak begini aja terus sampai siang, sampai sore. Biar gak panas-panas banget juga kota Semarang. Amin ya, amin. Pagi ini suara seru. Balik lagi Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune terus.

107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sore itu kemarin kayaknya emang, wah parah sih hujannya, bisa deras kayak begitu. Anginnya juga kenceng banget. Ini ya kita tiba-tiba, saya ya, nyampe kantor, tiba-tiba sudah banyak daun berguguran. Iya, gara-gara kemarin sore itu anginnya juga kencang banget, hujannya juga deras banget. At least untuk di wilayah Bukit Sari, Tembalang sini ya, sahabat suara ya. Nggak tahu mungkin kalau di daerah kamu gimana. Bisa jadi lebih deras, bisa jadi lebih parah lagi anginnya. Tapi at least kalau di sini sih seperti itu gitu. Mungkin bisa enggak, biasa aja koyo gitu. Oh ya udah bagus dong. Enggak hujan. Mungkin ada juga beberapa yang harusnya kemarin itu olahraga jadinya terhalang. Kayak saya itu, jadi saya itu kan gini. Memang lagi ada program untuk ngecilin berat badan, ngecilin, nurunin. Nah, jadi itu salah satu program saya itu adalah selama weekdays itu 5 hari berturut-turut kardio. Nah, antara sepeda, sepedaan, lari atau jalan, renang atau apapun lah kardio, pokoknya kardio gitu. Nah, kemarin tuh tiba-tiba hujan. Kemarin tiba-tiba hujan, terus udah nunggu sampai jam 4 atau jam 4:30. Masih enggak reda juga. Terus saya bilang begini, Bob, kamu coba ini deh. Nggak mau nyoba di treadmill aja. Sebenarnya itu di treadmill itu masalahnya adalah yang dihadapi itu bosen sama nanti jadi yang gliyeng pada saat berhenti itu. Itu yang saya nggak suka dari treadmill itu. Pada saat berhenti udah selesai, itu kayak masih gerak, masih jalan aja bawahnya kayak gitu kan. Akhirnya nunggu sampai jam 4:30, saya kayak, wah yaudahlah nggak bisa lah, udah treadmill lah. Treadmill. Udah treadmill, lagi jalan gitu kan ya. Terus istri saya ngomong begini, kamu gak mau sambil nonton atau mau sambil apa biar gak bosen? Nah, ini sahabat suara, Menurut saya olahraga, bukan olahraga, disiplin yang kita tetapin ke diri sendiri, mau segimanapun kita pengennya, mau segimanapun itu funnya, dia harus ada kata boringnya. Menurut saya. Jadi it's supposed to be boring. Kenapa? Karena saat kita sadar kalau misalnya lari itu nggak enak, bukan nggak enak, lari itu membosankan, jalan itu membosankan, kardio itu membosankan, kita bakal menjaga gimana caranya supaya jangan sampai kita ngelakuin hal ini lagi, jangan sampai kita melakukan hal yang membosankan lagi. At least itu menurut saya. Kalau kamu setuju atau tidak, bebas sih. Itu kan saya yang ngejalanin. Kalau misalnya kamu pengen, oh iya pengennya dibikin fun biar ngejalaninnya juga enak, ya gak apa-apa. Kalau emang kamu pengen ngejalanin terus, kalau saya sih sebisa mungkin itu ya cuman sekali ini aja, abis itu udah, besok-besok gak lagi.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Tumben nih pagi ini Semarang dingin.
1: Berawan kalau kata gue mah. Pagi ini berawan. Semoga sampai nanti siang sampai nanti sore ya.
0: Begini. Gue padahal udah kepikiran mau shoot konten apa dari kemarin tapi hujan terus. Sekarang mendung.
1: Ya kemarin jadi yang cuci muka.
0: Cuci muka belum?
1: Oh, belum.
0: Kemarin tuh kita makan siang bareng-bareng di luar yo.
1: Iya.
0: Ya menemani Abang Da agar selalu ada temannya ya kan. Terus habis itu balik lagi ke kantor.
1: Abang Da ini maksudnya Iza kan ya?
0: Ya semua. Iya. Abang-abang di sini kan tiap makan siang selalu ngerasa kesepian.
1: Iya.
0: Ya kan. Ya habis itu balik lagi ke sini ngantuk banget. Di atas tuh yuk di warung Hidden Gem itu. Itu meskipun di situ panas ya.
1: Iya.
0: Tapi anginnya tuh semilir-semilir kena badan sama masuk mata tuh lo enak banget.
1: Masuk mata. Angin kena mata aja bisa kalau masuk mata itu. Kesannya mata lo ada rongga.
0: Lu kan memang mata itu berlubang sebenarnya kan. Kan ada 7 lubang.
1: Oh iya.
0: Dimiliki sama manusia.
1: Iya betul.
0: Kan?
1: Iya,
0: itu iya, nanti iya, yang disumbat ketika kita meninggal.
1: Iya. Itu di dekat mana emang warungnya itu?
0: Di dekat masjid apa namanya? Masjid Kayangan. Bukit Kayangan.
1: Oh iya iya.
0: Jadi di dalam Bukit Sari itu ada daerah namanya Bukit Kayangan, sahabat suara. Oh, itu di situ ya ampun. Meskipun panas terik ya, tapi anginnya gitu dah. Pelan kayaknya ini sejuk-sejuk masjid gitu loh.
1: Karena daerah tinggi juga.
0: Ngejelasinnya sejuk-sejuk masjid itu gimana ya, yuk?
1: Ya sejuk kayak sejuk semilir.
0: Ya, karena kan di samping masjid persis warungnya itu. Jadi kayak enak banget.
1: Ya.
0: Makan kenyang, minum juga es teh seger banget kan. Balik ngantuk gue.
1: Terus tiba-tiba kayak wah panas minum es teh terus sore tiba-tiba hujan deras.
0: Untungnya kita balik sebelum hujan deras itu.
1: Iya. Pas jam berapa ya hujan nih? Baru jam kayaknya jam 3 jam 4 ya.
0: Iya, sorean kan hujannya sore.
1: Iya, iya, iya.
0: Gue pun juga masih di sini tuh, yo. Niatnya udah mau take konten. Ternyata baterai kamera gue habis.
1: Lo kan bawa kameranya udah dari jam berapa kan?
0: Iya.
1: Kenapa gak dicas dulu, gak dicek dulu?
0: Gue gak inget.
1: Wah.
0: Mulai penyakit tua, gue mulai keluar kali yuk sekarang.
1: Kadang itu yang jadi masalah itu kalau mau konten tuh ya begini. Lupa nyiapin semuanya.
0: Kacau.
1: Sama kayak gue dulu bikin konten masak-masak.
0: Mm-mm.
1: Udah jadi masakannya, yang lupa apa?
0: Ngerekamnya.
1: Akhirnya jadi males.
0: Tapi kan sekarang kontennya udah lebih gampang. Tips-tips buat jomblo. TJ, tips jomblo. Lo nanti bisa masukin madu yo. Madu TJ. Madu tips jomblo.
1: Enggak lah. Iya, itu mumpung kemarin pada banyak yang nanya aja. Oh ya udah gue bikin aja sekalian videonya gitu. Kalau enggak kan gue enggak ada ide.
0: Tapi ya enggak masalah sih. Ide kan bisa berangkat dari mana aja.
1: Iya, betul.
0: Tinggal eksekusinya aja siapa betul. Dan gimana. Kalau gue sekarang lagi seneng main thread aja.
1: Main thread aja.
0: Mumpung belum jadi kayak Twitter.
1: Yo, iya. Kemarin udah ada tuh gue lihat tuh. Udah banyak yang reply satu-satu.
0: 17.000 view, bro. Profile gue. Maaf nih. Lo mungkin sekarang lagi ngerasain naiknya Instagram lo viral ya?
1: Enggak sih, udah.
0: Sorry. Gue udah lewat masa itu ya.
1: Mohon maaf.
0: Kayak kita berdua tuh udah di puncak karir.
1: Gak mau. Gue udah ngerasain sekali, gue gak mau. Makanya gue panik ini kayak begini. Aduh. Ada lagi kayak begitu.
0: Tuh besok yang mau minta tips secara langsung sama Rio ya, ketemu aja di Paragon tuh.
1: Siapa bilang gue datang?
0: Wah kacau, pengkhianat kantor.
1: Besok sahabat, bukan besok dong, masih
0: Kamis,
1: besok lusa. Iya.
0: Besok Kamis, kalau butuh tips-tips agar tidak jomblo lagi, datang ketemu Rio langsung aja di Paragon.
1: Atau mau tips ngonten, nanya sama Wisnu.
0: Kalau itu sih gue enggak sih yo. Enggak, gue enggak expert juga. Instagram gue juga begitu-begitu aja. Gue ngonten kan karena ngisi waktu luang, bukan serius.
1: Coba deh sahabat suara, kamu bisa datang ke Manada Bersuara yang special edition nih.
0: Jadi, nah yang ini kamu kontenin gak masalah.
1: Betul. Jadi ini akhirnya balik lagi ya kan, event nyanyi bareng Manada Bersuara. Tapi ini di special edition-nya. Karena ini spesial bareng sama UMKM Grande Bank Indonesia dan juga Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Di sini kamu bisa singelong nyanyi bareng lagi sama kita, sama semua, sama Coach Diana juga.
0: Yoi, nanti kita akan belajar bersama-sama Mars Bank Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Pokoknya ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis tes.
1: Plus juga nanti bakal dapat kain wastra juga. Dan yang pasti Bernada Bersuara Special Edition ini bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 dari jam 12:30 siang sampai jam 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lanjut langsung aja cek Instagram @bernadabersuara.
0: Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Mus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makan.

0: Bunker rahasia di kota Semarang letaknya ada di bawah gedung kantor gubernur. Bunker ini dibangun buat antisipasi serangan udara waktu Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Sedang mendengarkan
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Tapi meskipun Semarang pagi ini dingin ya, semalam ada kejadian yang cukup panas di Semarang, sahabat suara. Jadi salah satu sport center yang ada di Semarang ini mengalami kebakaran. Kita masih cari informasi lebih detailnya ya, sahabat suara, tapi belum ada klarifikasi penuhnya juga dari Damkar Semarang.
1: Betul.
0: Penyebab kebakarannya apa?
1: Iya. Jadi memang sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan juga dari teman-teman dari Damkar Kota Semarang. Jadi kemarin itu kebakaran di Metro Sport Center itu
0: ya, yang di samping Java Mall ya, sahabat.
1: Betul. Itu kejadiannya jam 7 malam.
0: Jam 7 malam.
1: Dan ada 4 armada dan juga 1 unit respon cepat. Jadi armada 36, 41, 31, dan 35.
0: Wush.
1: Gua kan
0: detail,
1: ikut.
0: Detail dia join grupnya Damkar.
1: Gua diajak sama Mas Ade.
0: Yo,
1: Mas Rio, join grup Damkar ya. Siap.
0: Biar bisa update-update info kita.
1: Iya, betul. Begitu. Dan sampai sekarang ini emang masih dalam tahap penyelidikan juga. Jadi ada beberapa identifikasi juga yang sudah dilakukan sama tim Damkar. Ini nanti masih dilihat penyebabnya apa. Jadi buat teman-teman ya, kita tunggu aja informasinya daripada nanti kita berspekulasi sendiri-sendiri ya kan ya. Begitu.
0: Dan momen yang paling heroiknya adalah Damkar ini berhasil menyelamatkan korban-korban yang terjebak ya.
1: Betul.
0: Dan semuanya berhasil dievakuasi. Betul. Suara. Itu gue salut banget sih.
1: Iya, karena yang kayak kemarin kita sempat ngobrol sama Mas Ade juga. Jadi Damkar Semarang itu punya time response sendiri.
0: Ya.
1: Yang harus dipenuhi dalam waktu berapa menit, itu memang sudah harus ada respon langsung.
0: Dan waktu itu kan kita sempat nyobain.
1: Iya. Iya,
0: gagal.
1: Capek banget itu.
0: Gak bisa kita sesat-set.
1: Betul.
0: Damkar tuh gak bisa.
1: Salut untuk tim Damkar Semarang yang udah bisa langsung turun. Mau apapun itu, karena jujur ya kan ya, gue tuh di grup itu kalau ngelihat laporannya Pak.
0: Ya.
1: Mungkin buat kita itu alah laporan remeh, tapi ya semuanya itu ditanggapi langsung sama Damkar.
0: Tiap hari ada aja berarti ya laporan yang Pak minta tolong Pak, ini saya begini Pak.
1: Evakuasi ular, evakuasi kucing, kunci jatuh ke dalam got.
0: Iya. Kesannya receh ya.
1: Iya.
0: Tapi siapa lagi kalau bukan Damkar yang ngebantu mereka-mereka?
1: Nih. At least ini yang masuk di gua nih. Ini baru kemarin.
0: Apa tuh?
1: Kemarin itu kebakaran di Metro Sport Center. Terus evakuasi ular. Penyemprotan tumpahan solar. Evakuasi ular. Penyemprotan tumpahan solar. Evakuasi kunci terjatuh di selokan. Ular. Solar. Ular.
0: Ular ini berarti banyak di Semarang ya?
1: Banyak banget. Pemusnahan sarang tawon. Sarang tawon. Lumpur sisa banjir, biawak di atas kulkas. Gue pas baca itu, gimana?
0: Satu, itu di daerah mana kok masih ada bisa biawak? Dua, apakah biawak itu pelihara apa bukan? Tiga,
1: Semarang Utara. Semarang
0: bisa di atas kulkas?
1: Makanya gue tuh kadang itu kayak pengen komen, Pak maaf, kenapa baru lapornya pas sudah di atas kulkas, nggak pas baru masuk ke rumah.
0: Tapi ya kan orang nggak tahu juga yuk kapan biawak masuk ke rumah kan. Sama kayak kucing tetangga gue kan, kalau masuk rumah tiba-tiba ada di dalam kamar aja.
1: Itu
0: ya gitu.
1: biawak
0: sih gede sih ya,
1: kucing kan bisa senyap ya. Ini biawak lo
0: sambil melet lagi.
1: Makanya itu dia. Ini kunci mobil jatuh di selokan. Yang kayak gitu, dan semua langsung direspon sama tim Damkar Semarang.
0: Terakhir yang gue ini juga kan Damkar Semarang rame gara-gara ada telepon dari DC Pinjol.
1: Oh iya, betul.
0: Akhirnya kemarin orang DC-nya kan disuruh ngerasain jadi Damkar.
1: Betul, juga. Parah sih.
0: Mukanya kayak sepaneng banget, ya Allah. Salah aku. Direkam, San.
1: Kita yang buat
0: upload yang Damkar.
1: Kita yang buat ngonten aja capek.
0: Ini lagi lo berulang.
1: Kita yang buat ngonten dibantuin sama bapak-bapak Damkar aja capek. Apalagi dia sendiri.
0: Tapi ini mungkin buat ilmu sahabat suara ya. Kita mesti paham untuk mencegah adanya kebakaran.
1: Iya.
0: Skala kecil lah, di rumah kita atau di sekitar kita, di kantor maybe, dimanapun itu. kita mesti paham konsep segitiga api, Pak.
1: Nah, oh, apa tuh segitiga api?
0: Kemarin gue juga dapat pas ngemsi di First Aid Squad itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada konsep dasar yang ngejelasin tiga elemen utama kenapa kebakaran bisa terjadi.
1: Betul.
0: Yang pertama itu bahan bakar. Yang kedua itu panas.
1: Iya. Yeah.
0: Dan oksigen.
1: Betul.
0: Kalau mau matiin apinya, ilangin salah satu unsur dari segitiga api itu, maka api akan mati.
1: Betul. Nah,
0: kita mesti gue detailin deh apa aja tuh. Bahan bakar atau fuel, material yang mudah terbakar, mau padat mau cair, misalkan kayak gas, kertas, kayu, bensin, gas LPG bahkan termasuk juga.
1: Bahan bakar ini itu, bahan bakar ini gak cuman kayak minyak atau apa aja, ini banyak nih, kayu itu juga masuk bahan bakar.
0: Daun-daun kering.
1: Betul.
0: Nah, terus adanya panas atau heat. Energi yang diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan bahan bakar. Misalnya, percikan api, gesekan, listrik, bara api rokok, dan sejenis-sejenisnya itu. Hal-hal yang bisa menimbulkan panas ini sebaiknya dijauhkan atau dihilangkan sumbernya ketika muncul kebakaran yang skalanya udah mulai kecil ini.
1: Oke.
0: Yang ketiga, ini yang biasanya paling gampang untuk dilakukan, menutup oksigen.
1: Betul.
0: Ya, diperlukan sebagai agen pengoksidasi, di mana umumnya diperlukan kadar oksigen minimal 16% di udara untuk menyalakan api. Jadi kalau itu langsung kita tutup tuh sirkulasi udaranya, api udah pasti langsung bakal mati.
1: Dengan kain basah, jangan kain basah, kering.
0: Jangan kain kering.
1: Iya.
0: Benar, jangan nutupnya pakai songket. Wah, ditapu. Gue kalau lagi panik tiba-tiba nutupnya pakai kain songket, abis itu gue yang panik sih. Ibu gue sadar, loh dek, bentar, itu kain apa yang kamu pakai buat nutup? Ya nggak tahu apa itu tadi emang. Itu songketnya ibu, deh beli di Bali.
1: Lagian kan kita emang lagi mau bikin sate, makanya apinya digedein. Dan ini kan di luar, itu ada areng. Iya, salah. Baru belajar, Bu, maaf.
0: Aku terlalu excited, Bu, memahami segitiga api ini.
1: Aku sekarang nggak bisa ngelihat api, Bu.
0: Sama sediain juga apa?
1: Apar, apa ringan nggak apa-apa. Ya. Bawa apa ringan? Apa yang kecil? Kalau apar mah udah R-nya tuh udah ringan.
0: Iya, alat pemadam api random.
1: Random.
0: Karena kan api bisa muncul dari mana aja, Pak?
1: Betul. Ringan, Pak, ringan, bukan random. Alat pemadam api ringan, at least itu udah disediain. Itu juga. Gue pernah lihat di.
0: Dan gak cuma disediain doang, tapi pastiin bahwa kamu tahu cara makainya gimana. Harusnya setiap orang di kantor tuh punya pelatihan untuk itu tuh, Pak.
1: Betul. Sama ini expired date-nya
0: betul.
1: Expired date-nya itu dilihat, dan juga apar itu macam-macam.
0: Ya.
1: Apar itu ada kelas-kelasnya
0: BC,
1: sendiri.
0: BC, biochemical.
1: Iya, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya itu ada yang untuk kimianya, ada untuk yang
0: apa kan juga beda-beda, ada yang foam, ada yang bubuk.
1: Iya. Dan waktu SMA,
0: kenapa tuh?
1: Temen gue tiba-tiba nembak apar di UKS
0: dengan alasan
1: salju.
0: Unik-unik banget teman-temannya mereka.
1: Iya, yeah, itu kenapa gue bilang jauhi substansi yang gak jelas begitu. Tiba-tiba
0: salju.
1: Iya, jadi kita lagi di UKS.
0: Lagi di UKS,
1: lagi di UKS.
0: Kenapa bisa ngumpul rame-rame di UKS?
1: Teman gue ada yang sakit satu.
0: Oh, terus jengukin rame-rame gitu?
1: Enggak, kita numpang tidur.
0: Penuh dong kasurnya?
1: Penuh, jadi di UKS itu kasur tuh ada 2 apa 3. Terus penuh semuanya tuh. Karena di UKS sekolah gue kan ASEAN gitu.
0: Enak banget.
1: Iya, ya kan ya. Udah semuanya pada tidur. Terus tiba-tiba ada satu teman gue yang masuk. Ceder, dia buka pintu pakai kaki. Salju, geng. Gitu.
0: Berarti dia kondisi masuk udah bawa apar nih.
1: Udah bawa apar.
0: Dia dapat dari mana?
1: Di sekolah.
0: Di sekolah emang ada.
1: Ada. Ceder, salju, geng. Wah, gila itu orang emang. Penuh, Pak. Dia juga panik. Dia mikirnya itu cuma dipencet dikit aja. Keluarnya itu juga cuma dikit.
0: Iya.
1: Enggak, apar tuh enggak begitu.
0: Sekali dipencet kan keluarnya dia akan langsung gede, sahabat suara.
1: Betul. Dia panik, dilempar sama dia. Pas dilempar, si handle-nya itu ketekan lagi. Lo bayangin orang di dalam UKS itu ada 8 apa 10 orang tabrak-tabrakan panik gara-gara enggak kelihatan apa-apa, keluar-keluar itu badan tuh udah berdebu semuanya gitu. Kita tutup.
0: Yang tadinya sakit langsung pada sehat.
1: Sehat lah. Mana ada satu adik kelas lagi yang beneran sakit.
0: Aduh, kasihan banget.
1: Lari sama. Keluar, sup, tutup. Lo tau sebelah UKS itu apa? Kantor TU sama kantor kepala sekolah. Udahlah, selesai. Ya, catatan gue gak lebih-lebih aja dari situ.
0: Kok bisa sih mikir yang begitu? Gesal juga.
1: Ade Putra Winata, a.k.a. Komeng.
0: Namanya udah Komeng. Panggilannya Komeng.
1: Mirip, Pak. Itu dia yang punya kerja. Tahu deh, capek gue SMA. Itu kenapa orang pada saat bilang, gue pengen balik ke SMA, gue enggak.
0: Daripada gue keluar UKS putih lagi.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke SPP, sahabat suara. Setuju, Bobi ya?
1: Nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam. Ini teman saya kemana nih satu nih?
0: Ntar ya, kita buka dulu apa yang mau kita omongin pagi hari ini.
1: Lah kocak nih orang. Syaran. Syaran nih.
2: Dipateni Mbak Ferik.
1: Kita di sini tuh tugasnya syaran.
0: Mondar mandir, mondar.
2: Gue lagi voice note suara fakta.
0: Mati.
1: Ngomongin apa ya enaknya pagi ini ya?
0: Pagi ini enaknya
1: gue ada beberapa topik nih yo.
0: Apa?
1: Anggaran sepatu lokal sekolah rakyat.
0: Ay, yang 700 ribu. Yang 178 ribu di ini di e-commerce. 700 ribu kata gue mau Puma.
1: Tapi kan kita pengen menggerakkan pasar lokal, ya kan? Kalau 700 ribu mah kata gue Prabu.
0: Iya betul. 700 ribu kata gue mah Brodo. Lo pakai pantofel tuh. Yakin?
1: Lo duluan mulai, gue kan cuma nambahin.
0: Jangan salah, Puma, Adidas, Nike itu juga produk lokal. Kalau pabriknya di Indonesia.
1: Pabriknya doang, brandnya kan brand luar.
0: Beli langsung dari pabrik kayaknya.
1: Dapat dari kemurah ya.
0: Iya. Apa ya?
1: Kan jadi mati kan.
0: Iya, udah benar, nggak usah dibahas.
1: Nih, ada update soal ini Pak. Jalanan Gombel Pak, dari akunnya Semarang Sky.
0: Oh iya. Gue kemarin ngelihat udah dibongkar semuanya. Ternyata bisa dibongkar, kenapa nggak dari dulu?
1: Iya. Ya kan dananya harus dialokasikan juga yo.
0: Iya.
1: Kalau semuanya langsung jadi satu ke Gombel, mungkin Gombelnya jadi bagus, tapi jalanan yang lain bolongnya lebih banyak.
0: Enggak, gue tarik nafas, gue gak boleh tarik nafas.
1: Jadi PU Jalan Jateng DIY nanti bakal bikin jalan Gombel lama, bakal jadi lebih landai, aman, dan lebih mulus.
0: Lebih landai, berarti lebih tinggi jadi kemungkinan jalannya.
1: Enggak dong, landai itu kan turunan lebih mulus yuk jatuhnya. Kalau selama ini kita turun di jalan Gombel lama, itu kan turun terjal patahan.
0: Iya.
1: Landai itu kan di, menurut gue ya.
0: Iya.
1: Menurut gue artinya landai itu kita turun enggak ngerasa deg-degan, lancar.
0: Gue enggak pernah tuh deg-degan turun Gombel.
1: Lu buat sebagian orang kan ada aja.
0: Iya, betul.
1: Turunan terjal tuh contohnya misalkan kayak kita yang sepedaan di jalan tembusan Serondol Unes.
0: Itu
1: terjal.
0: Itu bukan tajam. Terjal. Itu tebing.
1: Makanya landai itu kan dibikin biar sehalus mungkin kita bisa ngerasain turunannya itu.
0: Landai. Kalau landai setahu gue itu adalah yang sebelumnya misalnya turunannya itu dari 30 derajat misalnya. Itu jadi 20 atau jadi 15. Berarti kan ada yang ditinggiin jalannya.
1: Ada di yang beberapa titik. Ada yang diperhalus lagi biar kita tuh turun Gombel enggak.
0: Diperhalus udah pasti dong. Masa jalan udah dibenerin dibikinnya konsepnya seperti yang dulu.
1: Siapa tahu konsepnya mau trail. Semarang mau punya acara trail run.
0: Ya mohon kan? Maaf nih.
1: Naik turun Gombel 10 kilo.
0: Kita udah nunggu 7 bulan jadinya. Lah, sama aja. Ya, betul. Itu lebih enak sih kalau kayak gitu.
1: Kalau landai kan lebih enak.
0: Tapi, tapi ini ada seremnya juga nih, Pak. Kalau emang dibikin lebih landai. Mm-mm. Kendaraan-kendaraan tolong kesadarannya.
1: Oh iya.
0: Orang sekarang di situ aja dengan kondisi seperti dulu aja masih banyak yang ngebut.
1: Ngebut. Bener.
0: Iya.
1: Itu bahaya sih emang sih sahabat suara yang ngebut di Gombel tuh. Gue juga bingung yang ngebut pakai pada motor matic lagi.
0: Itu dia.
1: Itu heran gue kok berani ya.
0: Iya.
1: Gue nggak mau sih, nggak sih gue sih.
0: Betul. Itu dia gue juga heran nih.
1: Karena kan jalannya turunan Gombel lama pada waktu itu ya sebelum diperbaiki ini sahabat suara itu kan bergelombang.
0: Iya.
1: Dan banyak murid-murid nyebrang lah. Betul. Orang nyebrang. Betul. Yang kita juga mungkin nggak sempat ngelihat tanda-tandanya orang ini mau nyebrang atau enggak. itu dengan jalanan bergelombang kayak gitu, motor kita tuh punya momentum lompatan-lompatan kecil gitu loh.
0: Betul.
1: Deng, deng, deng, deng, deng, deng. Nah itu kalau kita ngeremnya salah, bisa jadi banyak langsung slip tuh.
0: Iya, yang... Woi, slip, slip call. Eh, slip call, slip mode.
1: Aneh, aneh.
0: Sorry.
1: Sorry. Kok tiba-tiba slip call?
0: Slip mode, slip mode. Iya.
1: Yeah. Dia tuh ketika begitu udah slip, langsung dia bisa jatuh. Potensi yeah. jatuhnya gede banget.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Banyak, apa ya... momen-momen makveng gitu loh, apa sih motor
1: mambu,
0: mot
1: mambu ada bau lewat
0: maseng itu maseng apa ya itu namanya momennya ya? Pokoknya itu pas lo lagi jalan terus tiba-tiba kayak ada jeglongan sedikit gitu
1: glodak
0: itu lobang, lo masuk lobang, ini tuh alus tapi tuh lo jadi itu kayak terbang lompat gitu. Ngerti kan?
1: Alus tapi lompat terbang.
0: Iya, jadi itu bawahnya itu kayak jalan, kalau glodak itu kan masuk lubang.
1: Ya.
0: Iya kan? Kalau ini tuh jalannya itu kayak alus aja, tapi itu ada, dia agak turun sedikit posisinya itu, jadi itu kayak motor itu ngelompat gitu. Iya, gubrup.
1: Doing. Karena ada turun nih.
0: Iya.
1: Turun. Gitu. Terus kita ngelompat kan. Doing.
0: Kalau doing itu kan dia lucu, kecil. Kalau itu wung gitu loh.
1: Mawut.
0: Boleh. Ya buat masing-masing orang beda-beda lah efeknya. Doing.
1: Penyiar radio apa? Gak punya kosakata. Kok jadi penyiar?
0: Padahal penyiar radio itu harus kuat banget, theater of mind loh. Lo harus bisa menggambarkan sesuatu dengan kata-kata.
1: Kata-katanya doing. Doing, makut,
0: bung,
1: zing, opo.
0: Tapi gue yakin sahabat suara ngerti.
1: Paham lah ya, sahabat suara paham lah ya. Paham, momen dimana kita memantul sedikit setelah melewati turunan dan agak lompat.
0: Betul.
1: Namanya twing. Mak twing?
0: Kalau kecil, iya.
1: Twing? Gitu. Kalau kalau gede?
0: Wung.
1: Aku jadi pengen bahas ini. Kosakata-kosakata bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Jawa yang susah diartiin?
0: Atau cuman yang lo tahu ya?
1: Kosakata gue semalam tuh kepikiran yuk. Ini gue tuh nyari padupadanan bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Apa?
1: Boro-boro. Boro-boro.
0: Boro-boro.
1: Lo mah enak. Begini-begini-begini. Lah gue.
0: Oh iya. Yeah.
1: Apa bahasa Inggrisnya boro-boro?
0: Boro-boro.
1: Mama kali ya. Mama, boro-boro.
0: Banyak. Yang bahasa Indonesia ada, tapi bahasa Inggris gak ada. Iya.
1: Pun sebaliknya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ada, bahasa Indonesianya gak tahu. Gue mau mak twing.
0: Itu efek doang sih.
1: Bunyi-bunyi doang.
0: Cuman lo karena kasih mak.
1: Jatuh-jatuhnya bunyi-bunyi.
0: Iya, cuman karena disebutnya mak, terus abis itu agak medok dikit jadinya bahasa Jawa. Orang Medan, orang Batak juga mak bong. Jadi bahasa me, bahasa Batak.
1: Nih, bahasa Jawa yang bahasa Indonesianya menurut gue sulit ditemukan. Momen ketika sebuah benda keluar dari tanah secara tiba-tiba. Kalau sound efeknya tuh mak betunduk. Kalau bahasa Jawa ya mencungul.
0: Bahasa Indonesianya
1: apa coba?
0: Tumbuh.
1: Tumbuh itu kan direncanakan. Tumbuh itu kan direncanakan.
0: Rumput liar juga tumbuh, tidak ada yang merencanakan.
1: Tapi tumbuh ada prosesnya yo.
0: Ya.
1: Ini tuh enggak, misalkan kayak tikus tanah langsung keluar palanya dari tanah. Nah, ono tikus tanah mencungul.
0: Mencungul.
1: Ah, ya. Gitu. Itu gue nggak nemu tuh bahasa Indonesianya apa.
0: Muncul.
1: Secara tiba-tiba.
0: Iya.
1: Ada nggak satu kosa katanya doang? Muncul secara tiba-tiba.
0: Nggak ada. Nggak tahu. Mungkin emang kita yang kosa katanya kurang. Mungkin sebenarnya ada, cuma kitanya aja yang bodoh. Orang pakai makveng, pakai twing. Coba deh sama suara kasih tahu kita, ada gak kamu kosa kata yang kayak mungkin cuman kamu aja yang tahu artinya, mungkin cuman kamu aja yang paham maksudnya itu apa gitu. Atau ada satu kata yang kamu itu, ini bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Coba kasih tahu kita 0811 27902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue dari tadi tuh sambil duduk, sambil scroll-scroll, nyoba nyari apa ya kosakata bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya lagi. Di kepala gue tuh munculnya kata-kata kasar terus.
1: Di bahasa Minang ada satu.
0: Apa? Yang susah bahasa Indonesianya?
1: Jadi kalau kalau di bahasa Jawa itu ngeledak.
0: Jatuh. Ngeledak itu jatuh ke belakang.
1: Iya.
0: Ke samping juga bisa.
1: Namanya takongkang.
0: Panjang. Panjang banget. Jadi gak enak diucapinnya. Nama. Ya teman gue takongkang.
1: Gak ada juga yang ngomong, ya teman gue takongkang.
0: Ngomongnya gimana biasanya kalimat utuhnya?
1: Ya gak ada. Itu Pak Jatuh takongkang gitu.
0: Gimana? Misal gue jatuh nih, tua. Ah.
1: Takongkang.
0: Jadi kayak gak jatuh gitu loh ya. Kayak
1: itu adalah
0: kayak senjata
1: ceklek gitu. Iya, dikokang gerakannya.
0: Takongkang.
1: Iya, takongkang.
0: Kayak itu bukan takongkang tuh rasanya ya, feel-nya begitu dengar tuh bukan kayak sesuatu yang jatuh, tapi kayak kita melakukan sesuatu.
1: Betul. Iya, itu bukan hal yang tidak disengaja. Iya kan ya?
0: Iya,
1: takongkang gitu. Kalau di Melayu kita ada dulu sering ngomongnya namanya terajang.
0: Terajang apa tuh?
1: Terajang itu kayak bisa dipakai di beberapa kalimat.
0: Misal
1: terajang itu kayak misalnya kayak terabas kalau di sini. Hujan deras nih. Ah udahlah terabas saya lah. Nah, itu terajang aja udah.
0: Terjang aja.
1: Iya. Oh. Seperti diterjang.
0: Iya, terajang, ya,
1: terjang.
0: Iya.
1: Itu juga bisa ya tendangan. Tendangan tuh ada spesifik tuh. Terajang itu tendangannya seperti apa?
0: Gimana?
1: Kayak tendangan kungfu yang tinggi gitu, itu diterajang. Tapi kalau kaki lo satu masih nyentuh tanah, satu lagi nendang, itu bukan terajang namanya. Jadi kalau diterajang itu kaki lo dua-duanya harus naik.
0: Oh, double kick.
1: Bukan double kick, kayak tendangan mataharinya Satria Baji Hitam. Tendangan kungfu, tendangan kungfu.
0: Oke, oke.
1: Ah, itu diterajang namanya.
0: Oke.
1: Tapi kalau kakinya dua-dua, itu juga bukan diterajang.
0: Kalau dua-dua apa namanya?
1: Nggak tahu.
0: Terajang. Karena kan kakinya dua.
1: Itu.
0: Kalau jatuh di Jawa bahasanya juga macam-macam.
1: Banyak.
0: Jatuh biasa. Tipo.
1: Tipo.
0: Jatuh biasa bunyinya kenceng. Geledak.
1: Geledak.
0: Jatuh ke depan.
1: Jelungup.
0: Jelungup. Apa ya? Apalagi jatuh ke
1: belakang. Jatuhnya ke samping, dengkul duluan. Tipe racing.
0: Tipe racing. Jatuh ke depan sampai lo balik ke posisi normal lagi. Jadi kayak rolling depan.
1: Oke.
0: Jempale.
1: Ya. Iya.
0: Itu adalah gitu bahasanya.
1: Kalau ke belakang, jatuh ke belakang tapi balik lagi ke posisi semula.
0: Roll belakang. Apa ya?
1: Jempale tapi bahasanya bacanya dari belakang. Kill.
0: Gue dulu pernah dikasih tahu itu jatuh ke belakang tapi apa ya bahasanya gue lupa.
1: Kill menec. Jempalik dibalik bacanya.
0: Bahasa-bahasa daerah tuh kadang punya kosakata yang lebih komplit.
1: Betul.
0: Ya bahasa Indonesia kan terhitungnya kalau dibandingin sama bahasa yang sudah ada di masing-masing pulau, bahasa Indonesia itu kan bahasa yang baru.
1: Iya.
0: Kita masih bisa nemu nih ya sahabat suara, kalau kita pergi ke pelosok mana gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu atau kakek nenek itu nggak bisa bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Ya karena itu, karena bahasa Indonesia bahasa baru. Orang disumpahkannya aja kan baru di 28 Oktober ketika Sumpah Pemuda bahwa masyarakat Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.
1: Tapi ada satu di bahasa Minang, di bahasa Jawa ada nggak menyebut kamu untuk cewek dan cowok?
0: Enggak, setahu gue.
1: Enggak. Di bahasa Minang tuh ada waang untuk cowok, kau untuk cewek.
0: Waang, oh justru waang buat cowok.
1: Waang buat cowok.
0: Kau untuk cewek.
1: Kau untuk
0: tapi
1: cewek.
0: Tapi biasanya kan kalau kita udah lagi kesel sama temen yuk yang dari Sumatera yeah. gitu ya. Enggak peduli itu cowok, enggak peduli itu cewek, biasanya ngomongnya kan juga kau.
1: Nah, itu Sumatera lebih umumnya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, itu bisa dipakai orang bahasa dari Aceh, Riau, Sumbar,
0: pokoknya Jambi, dari Bengkulu, area Sumatera ya.
1: Kau gitu nah. Ah. Itu tuh lebih universalnya. Oh. Tapi kalau untuk bahasanya,
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya misalnya gua ngomong sama lu nih, ya. Cowok kan. Wang, kamalai.
0: Wang, mau kemana?
1: Kamu mau kemana lagi? Oh, iya. Tapi gue ngomong sama lu, cowok. Gitu. Tapi kalau misalnya sama cewek, kamakaulai.
0: Oh, gimana?
1: Kamakaulai. Kau kamalai. Sama aja, pokoknya kau, wang itu diganti kau. Udah.
0: Oh. Ke ibu juga gitu? Kau nah, kamalai.
1: Ini, kalau di Minang itu ada...
0: Promo inggilnya. Bahasa bisa, yang lebih halus.
1: Bisa dibilang kayak begitu. Oh. Jadi ada yang namanya... Kato mandata, mandaki, sama malereng. Mandata itu adalah kita sama dengan orang sama umur. Itu ada bahasanya.
0: Mandatar.
1: Oh iya. Kato mandaki itu sama orang yang lebih tua. Itu ada lagi bahasa yang bisa lo gunakan, bahasa yang tidak. Kato malereng itu adalah turun.
0: Oh.
1: Jadi sama yang lebih muda. Itu mandata sama malereng itu hampir sama. Tapi kalau mandaki itu udah beda lagi bahasanya.
0: Oh, berarti mirip kayak di sini ya kan ada ngoko alus, kromo inggil.
1: Yeah.
0: Kalau di sini bahkan 4 setahu gue itu.
1: Nah, yang kayak begitu.
0: Baru
1: kayak...
0: nanti bahasa Jawa yang kesultanan, kasunanan.
1: Ah, wah, itu lebih lagi.
0: Levelnya gila lagi.
1: Iya, yeah, yang kayak gitu-gitu. Sama kayak kalau misalnya gue misalnya sama orang yang lebih tua. Gue enggak boleh ngomong aden. Aden itu adalah saya.
0: Oke.
1: Okay. Aden itu masuknya itu mandata sama malereng.
0: Oh.
1: Aden. Itu gak boleh lo pakai. Lo paling tidak kalau untuk orang yang lebih tua lo menyebut diri lo adalah Ambo atau Awa.
0: Oh iya. Oke,
1: kayak gitu.
0: Aden tuh bahasa yang paling middle dan ke bawah.
1: Iya.
0: Ambo yang lebih atas.
1: Iya.
0: Ambo atau apa tadi? Awa.
1: Awa.
0: Oh.
1: Gitu misalnya. Awak pailu gitu. Saya mau pergi dulu gitu.
0: Awak pailu.
1: Iya.
0: Disingkat-singkat ya.
1: Iya.
0: Awak pailu.
1: Betul. Kita kan banyak lebih ngabisin waktu itu untuk nyari duit aja daripada untuk ngomong.
0: Ngabisin waktu buat nyari duit dan ngabisin waktu buat gimana caranya manfaatin duit ini biar optimal.
1: Betul.
0: Seperti kita yang di sini juga harus optimal nih sahabat suara ya. Dengan mendengar berita di mana-mana, semua harga naik. Tapi yang satu ini justru malah ngasih yang murahnya.
1: Yoi.
0: Alfamidi selalu kasih promo tebus terus murahnya periode 1 sampai 15 Mei di Alfamidi.
1: Jadi kamu cuma belanja 50.000 aja sahabat suara. Kamu bisa tebus satu produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada sosis ayam dan sapi 25 gram. Terus ada Cheetos jagung bakar keju 50 gram. Mio pouch all varian 80 gram. Safe Care Yuka Kayu Putih Plus 10 mili. Terus ada Milo UHT 180 mili. Dan juga Fresh Tea Botol yang 500 mili.
0: Selain itu, kamu cuma belanja Rp75.000 aja nih sahabat suara, bisa tebus produk dengan harga Rp10.000. Ada 2 piece pop mie laper kuah 75 gram, Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Alfamidi Basreng 200 gram, Pepsodent Pasta Gigi Fresh Cool Mint, Sunlight Jeruk Nipis, 3 piece Pristine Water Bottle 400 ml, dan Chimori Yogurt 40 gram. Terus cuma belanja Rp100.000, kamu bisa tebus produk seharga Rp15.000. Ada 2 piece Rebo Kuaci Bunga Matahari 70 gram, 2 piece Coco Crunch, Milo Cereal Cup 30 gram, Blue Band Serbaguna 250 gram, dan Rinso Liquid Deterjen 510 plus 190 mili.
1: Hemat banget kan belanja di Alfamidi? Pokoknya langsung aja belanja berburu produk, tebus terus murahnya cuman di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Gue kalau bahasa Bali mah kurang sih. Gak terlalu ini, gue gak terlalu ngerti bahasa Jawa. Nah,
1: gue bahasa Bali yang gue tahu cuma satu.
0: Apa tuh Pak Rio? Kalau boleh tahu, coba tolong dijelaskan.
1: Warg.
0: Kalau kalau di Bali itu ada satu bahasa yang semua lauk tuh disebutannya dengan B. B ayam, B ikan.
1: Kenapa B?
0: B itu artinya, itu waktu itu gue juga sempet tanyain, tapi kata mereka B itu artinya lauk. Kamu mau makan pakai apa? Mau B ayam, B ikan, lauk ayam, lauk ikan. Tapi itu lauk yang terkhusus bentuknya padat dan daging-dagingan. Ribet kan? Bahasa daerah kita masing-masing tuh juga susah-susah kan bisa buat suara.
1: Iya, iya. B B kalau
0: B babi
1: itu mah ngeja.
0: Kalau ngeja B aba B ini B babi.
1: Kalau misalnya dia makan yang enggak pakai lauk,
0: ya makan aja.
1: Pakai B enggak? Enggak pakai B.
0: Makan tuh bahasa Balinya ngajeng.
1: Ngajeng.
0: Pakai J.
1: Iya.
0: Ngajeng.
1: Ngajeng beli.
0: Gue tahu dia pasti akan suka kosa kata itu.
1: Belum, enggak. Enggak nih.
0: Gue gitu ya, gue someday punya istri gitu ya. Dek, dia gak ngerti bahasa Bali gitu kan. Dek, apa? Ngajeng yuk.
1: Hah?
0: Tempat umum lo.
1: Makan. Dek. Aduh. Iya.
0: Ngajeng.
1: Kalau ibu-ibu.
0: Ibu. Bahasa Balinya ibu.
1: Iya.
0: Biang.
1: Biang.
0: Ya.
1: Bapak,
0: jadi Haji. Jadi ya, jadi kalau gue manggil tante-tante gue di Bali itu biang siapa? Biang siapa? Ya, biang putri, biang tu.
1: Ini ibu ini
0: biang jual, kerok.
1: Jualan parfum nih, ini biang parfum. Wangi banget nih biang parfum nih.
0: Gue manggil tante-tante atau saudara-saudaranya ibu gue tuh pakai kata itu biang.
1: Biang.
0: Tapi kalau manggil ibu sendiri, ibu.
1: Ah kok bisa?
0: Ah itu gue gak ngerti deh. Jadi biang itu kayaknya panggilan yang diperuntukkan untuk wanita lain yang sudah dewasa ya.
1: Yang setara ibu.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Biang. Kalau cowok Aji, sama mau bapak kita sendiri atau
1: kalau mbok.
0: Mbok tuh kakak perempuan.
1: Oke.
0: Atau kita mau manggil misalkan yang dagang, mbak-mbak masih muda gitu kan, manggilnya mbok gitu juga bisa.
1: Oke.
0: Kalau lebih muda, manggilnya tuh ge.
1: Ge. Ge itu dari?
0: Dari Bali.
1: Cuma enggak, maksudnya cuma ge aja atau G-K, itu ada G-K. Satu ada satu kata lengkapnya.
0: Jegek.
1: Jegek.
0: Ya.
1: Jatuh dong.
0: Bukan. Jeglek. Jeglek. Enggak, jeglek itu listrik yo, tiba-tiba mati. Ya. Jegek. Jegek tuh artinya tuh cantik.
1: Oh, jegek.
0: Hah? Cantik jegek.
1: Berarti kalau manggil G itu maksudnya dari G, manis gitu.
0: G, ya gitu deh.
1: Oke.
0: Okay. Kan sama kayak di sini tuh. Oh, gue lupa lagi ada bahasa Jawanya untuk memanggil
1: anak perempuan. Nah,
0: gitu-gitu. Yang kayak gitu. G itu panggilannya dari situ, dari jegek. G. Itu kalau anak cewek lebih muda.
1: Oke. Okay. Kalau bapak cuman Aji doang atau ada kayak setingkat sama bapak panggilannya ada yang beda juga?
0: Aji doang sih,
1: kayak
0: gue.
1: Mbok sama ibu.
0: Enggak.
1: Kayak apa? Biang sama ibu.
0: Ya.
1: Bapak enggak ada.
0: Enggak ada, Aji doang gue. Aji sama Beli itu tadi.
1: Oh, beli kan
0: kakak.
1: Abang, ya. Mas. Iya.
0: Kalau adik cowok gue enggak tahu tuh panggilannya apa. Gue manggilnya langsung pada nama semua soalnya biasanya.
1: Abang lo pernah manggil lo apa?
0: Wis. Karena nama gue Wisnu.
1: Iya berarti benar.
0: Wis selai mobil.
1: Ya.
0: Wis Sabtu gak gue mobil, Ra.
1: Ora. Iya. Apalagi ya?
0: Gue di rumah tuh gak pakai bahasa Bali, yo. Bahasa Jawa justru. Dari lahir.
1: Wah, gak ada identitas lah emang orang Bali.
0: Bukan gitu. Bapak ibu gue ke Jawa kan juga udah lama, dari tahun
1: 90-an. Marah, saat marah sekalipun.
0: Marah ke gue.
1: Iya.
0: Duk gitu.
1: Oh iya. Yaudah sih, yaudah.
0: Gak pakai kata-kata. Bahasa Indonesia juga. Duk. Ngkik. Langsung ngkik gitu dengan paru-paru ngkik.
1: Mau muntah. Biasanya kayak gitu udah hati ya.
0: Bahasa Indonesia juga, tapi nggak tahu kenapa, mungkin bapak ibu gue punya konsep sendiri ya, karena kayaknya kita bakal lama banget di Jawa.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan gue terutamanya lahir udah di Semarang.
1: Iya.
0: Pergaulan gue circle-nya Semarang semua.
1: Iya.
0: Jadi mau nggak mau mereka dari kecil ngajarin gue nya bahasa Jawa, bahasa Bali.
1: Iya sih, tapi
0: bahasa Bali tuh gue denger tipis-tipis dari bapak ibu gue kalau lagi ngobrol.
1: Oh, mereka berdua ngobrol juga pakai bahasa Bali.
0: Tetep masih. Tetap bahasa Bali masih. Cuma kalau ngobrol ke gue, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Bahasa Balinya dikit banget. Di kosa-kosa kata tertentu aja. Itu doang. Jadi gue ngertinya bahasa Bali juga tipis-tipis. Gue justru belajar bahasa Bali tuh dari lagu sama wayang.
1: Lo kalau misalnya punya anak, lo ajarin bahasa Bali, bahasa Jawa?
0: Bahasa Jerman.
1: Mantap. Bradwurst.
0: Coba deh kamu cari kiper apa bahasa Inggrisnya? Newer.
1: Untung bukan kan.
0: Ya.
1: Oh, enggak, tapi kalau punya anak nih, lu bakal ngajarin bahasa daerah apa?
0: Tergantung gue tinggalnya di mana, yo. Kalau gue masih tinggal di Jawa juga,
1: di Semarang,
0: gue pasti akan ngajarin bahasa Jawa.
1: Tapi lu sebagai orang Bali nggak pengen ngajarin dia bahasa Bali, identitas lo itu?
0: Gue masalahnya keluarga gue memang orang Bali, tapi gue nggak punya keterikatan sama Bali, yo. Masalahnya gitu, gue dari lahir udah Semarang.
1: Iya sih, udah.
0: Semarang telot.
1: Otok gue banget ya Semarangnya. Iya, cuman nama doang.
0: Iya, nama gue doang Bali.
1: Iya.
0: Jadi gue sisanya tuh Semarang aja udah. Ya darah Balinya tetap ada, tapi secara budaya, bahasa, hal-hal lain-lainnya yang gue tahu malah justru lebih banyak soal Semarang, bukan Bali.
1: Iya sih.
0: Logat gue di Bali tuh baru berubah setelah seminggu kalau gue liburan di sana. Liburan 6 hari, logat gue masih medok. Hari ke-7 baru berubah tuh.
1: Pas udah nyampe Banyuwangi baru. Ini kenapa ini? Tapi udah di Banyuwangi. Aduh.
0: Udah nyampe Jawa masih aja lo katanya begini. Kenapa coba? Udah hari ke-8 nih.
1: Baru balik lah. Lagi hari ke-14. Aduh, iya sih ya kayak begitu. Tapi intinya adalah jangan, kalau menurut gue ya, bahasa daerah itu lo tetap harus tahu.
0: Tetap harus ada.
1: Tetap harus tahu. Apalagi kalau
0: bahasa Jawa kan bahasa daerah tapi.
1: Nah, iya, maksudnya daerah asal. Kayak gue nih ke anak-anak. Ya lo dari Minang. Ya mau nggak mau lo harus tahu. Walaupun lo nggak bisa ngomongin ya, tapi at least lo harus tahu.
0: Gitu. Gue taunya tetap tahu dikit-dikit.
1: Yeah.
0: Cuma kalau disuruh ngobrol nggak bisa. Karena ya gitu. Gue taunya dari lirik lagu. Sama ini apa namanya, pewayangan. Di Bali tuh ada pentas wayang lucu banget. Namanya apa ya? Gue lupa lagi tuh nama wayangnya apa. Tapi dari situ bahasa-bahasa bercandaan, bahasa rakyat itu banyak dari wayang itu.
1: Obrolan sehari-hari di situ. Iya betul. Coba deh belajar. Bahasa bahasa isyarat, bahasa daerah yang mungkin kamu ternyata
0: gue kebayang lo kan salah ngomong bahasa isyarat tapi logat Bali gimana ya.
1: Gak usah,
0: tangannya cepet.
1: Gak usah dibahas yang itu panjang nanti jadinya. Karena kayak begini, kalau menurut gue bahasa daerah, kalau memang kita, ya kan ini di Jawa, betul. Kita belajar bahasa Jawa, iya benar. Kita karena buat gue, di mana gue ada, di situ gue harus belajar bahasa daerahnya.
0: Iya.
1: Tapi gue gak bakal ngelupain juga bahasa daerah asli gue nih. Mungkin sahabat suara ada yang ternyata dari papa, ternyata orang Sulawesi, papa ternyata orang Medan. Tapi gak bisa, gue ada teman kuliah dulu orang Medan.
0: Tapi enggak bisa bahasa Medan sama sekali.
1: Medok, Jon.
0: Gua kok orang Medan medok.
1: Gua tiap ketemu dia tuh kayak mikir gitu. Lu anomali sih. Selama ini gua tau orang Batak itu enggak ada ngomongnya kayak begini. Gua ketemu orang Batak satu medok.
0: Kok jangan bisa gitu.
1: Jangan sampai lupa tuh sahabat suara. Bahasa daerah itu emang harus tetap paling tidak dari mana kita itu kita harus tahu.
0: Nah, yang jadi privilege lo kan lo kecilnya sempat di Sumatera.
1: Ya.
0: Nah, gua sama sekali enggak ada momen itu, yuk. Gua kecilnya enggak ada di Bali sama sekali itu enggak ada.
1: Iya.
0: Sekolah di Bali enggak pernah, punya teman di Bali enggak juga. Jadi ya udah gua mau belajar lewat apa?
1: Iya betul. Gak yang bisa. Kayak gitu makanya. At least cari tahu, ngobrol aja sama orang tua sekali-sekali coba dong ngobrol pakai bahasa Bali sedapatnya aja atau ngobrol pakai bahasa Batak sedapatnya aja.
0: Nanti
1: iya.
0: Nanti gue coba.
1: Iya.
0: Bu, udah beli liumunyi bu. Cara bebek kwek.
1: gue baru mau sadar. Itu kayaknya lirik lagu deh. Terus gue joget ya. Aduh, ya itu deh sahabat suara. Belajar bahasa daerah. Kini kita kasih tahu buat kamu. Karena kalau di suara-suara itu yang kita kasih tahu itu bukan cuma tips-tips aja, tapi juga promo-promo kita kasih tahu.
0: Nah, ini promo dari Alfamidi sahabat suara ya. Jangan sampai kelupaan, jangan sampai kelewatan. Karena ini cuma dari tanggal 1 sampai 15 Mei aja di Alfamidi lagi ada promo tebus terus murahnya.
1: Jadi kamu cuma tinggal belanja 50.000 aja bisa tebus satu produk Alfamidi seharga 5.000. Ada sosis ayam dan sapi yang 25 gram, Cheetos jagung bakar keju 50 gram, Mio pouch all varian 80 gram, terus ada Safe Care Yuka kayu putih plus 10 mili, Milo UHT 180 mili dan juga Fresh Tea botol yang 500 mili.
0: Selain itu, kamu cuma belanja 75.000 aja udah bisa tuh tebus produk dengan harga 10.000 rupiah. Ada 2 piece pop mie laper kuah 75 gram, ada Alfamidi pilus keju 150 gram, Alfamidi basreng 200 gram, Pepsodent pasta gigi fresh cool mint, Sunlight jeruk nipis, 3 piece pristine water bottle 400 ml, dan Chimori yogurt 40 gram.
1: Terus kalau misalnya kamu belanjanya 100 ribu, kamu bisa tebus produk seharga 15 ribu rupiah. Ada 2 piece rebo kuaci bunga matahari yang 70 gram, 2 piece koko crunch, Milo cereal cup 30 gram, terus ada Blue Band serbaguna 250 gram, dan Rinso liquid deterjen 510 plus 190 mili.
0: Tuh, hemat banget kan belanja di Alfamidi? Pokoknya langsung aja belanja berburu produk, tebus terus murahnya cuma di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Ohayo gozaimasu, minasan.
1: Ohayo.
0: Waktunya kita balik lagi di Iro-Iro dengan playlist Jepang-Jepangannya yang udah kita siapin. Dan pastinya ada info Jepang-Jepangan yang menarik buat kamu.
1: Yang kemarin kita mau bahas tapi malah gak jadi. Anime baru yang saya baru tonton.
0: Anime soal apa sih, yuk? Kok kayaknya lo ngebet banget pengen buat ngebahas ini?
1: Enggak ngebet.
0: Nah, yaudah, karena kan kemarin kita gak usah bahas ya.
1: Apa-apa juga sih.
0: Lagu aja full sejam ya. Nanti kita live TikTok aja.
1: Kan biar ada materi ngomong aja. Yang kemarin mau dibahas baru inget kayak iya ini kan tapi anime ya. Mending gue simpen aja buat hari Selasa.
0: Animenya tentang apa? Tentang apa? Biar sahabat suara yang dengar atau nonton nih dapat clue-nya nih.
1: Tentang ini apa ya, contract killer gitu.
0: Contract killer. Oke.
1: Jadi assassin gitulah. Okay. Terus dia dapat job. Terus abis itu
0: Jobnya MC.
1: Event running. Jadi dia itu ada satu jobnya yang dia ngambil apa gitu. Terus ada kayak tawon apa kumbang itu gigit dia. Terus dia jadi anak-anak. Dia jadi remaja, bukan anak-anak.
0: Oke. Terus?
1: Nah, jadi dia adalah bapak-bapak umur 40 yang terjebak di tubuh anak-anak. Plot ceritanya pokoknya seperti itu.
0: Nanti kita bakal bahas lebih detailnya lagi ya, sahabat suara. Sambil kamu cerita nih, kamu lagi nonton anime apaan yang di live TikTok? Atau yang sekarang lagi ngeringerin, share-share aja di 0811 2700902.
1: Atau juga ikutan di live kita, langsung aja di iswara.smg.

Indonesia. Suara.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ini tuh kita lagi Jepang-Jepangan guys, malah bahas lumpia paling enak di Semarang di mana. Eh, yang live TikTok, ayo gabung bahas Jepang-Jepangan dulu. Nanti baru kita bahas lumpia paling enak menurut orang Jepang.
1: Lumpia mana?
0: Lumpia di Semarang.
1: Lumpia di Semarang paling enak menurut orang Jepang.
0: Gue aja kayaknya jarang nemuin orang Jepang di Semarang ya. Ngebedainnya juga gimana orang Jepang sama orang Aring?
1: Lagian bisa banget nanya, tiba-tiba nanya lumpia. Habis itu ngomong lumpia jalan inspeksi aja gak tahu di mana.
0: Di Jepang tuh justru lagi rame ini Pak. Jadi ada data terbaru yang mereka kasih tahu. Jepang lagi mecahin rekor. Populasi anak di Jepang ini lagi jadi yang terendah sepanjang masa. Populasi jumlah anak saat ini di Jepang itu cuma 13,29 juta.
1: Dari total
0: masyarakat Jepang ya?
1: Iya.
0: Oh, gak tahu gue. Ntar kita baca dulu beritanya.
1: Iya.
0: Jadi jumlah anak di Jepang turun menjadi 13,29 juta per 1 April. Berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan jadi rekor terendah terbaru. Data yang dirilis Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menjelang Hari Anak Nasional itu nunjukin rasio anak di bawah usia 15 tahun turun 0,3 poin persentase menjadi 10,8% dari total populasi. Gitu Pak.
1: Oke.
0: Nah lu cari deh tuh 100%-nya
1: berapa. 10,8%-nya mereka 13 juta. Berarti 100%-nya 130 juta penduduknya.
0: Jadi pemerintah
1: berarti
0: Jepang
1: ada
0: pun
1: 300 ribu anak yang sudah masuk masa remaja.
0: Betul. Dan belum ada populasi baru lagi, generasi baru. Jadi di Jepang tuh gen alpha nggak ada kali ya?
1: Ada,
0: tapi dikit kali.
1: Kayaknya iya.
0: Jadi pemerintah Jepang juga udah memprioritaskan kebijakan buat ngatasin penurunan angka kelahiran dan menetapkan periode sampai 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikkan tren tersebut. Tapi justru makin kesini jumlah anak makin turun. Kurang lebih udah selama 45 tahun ini, Jepang angka pertumbuhan anak atau angka lahir anak itu terus-terusan turun. Meskipun berbagai langkah udah dilakuin, termasuk memperluas dukungan finansial bagi keluarga yang membesarkan anak. Gitu yuk. Berdasarkan jenis kelamin aja, jumlah anak laki-laki itu tercatat 6,81 juta. Dan anak perempuan itu 6,48 juta. Tuh. Berdasarkan kelompok usia, terdapat 3,09 juta anak berusia 12. Cuma 3 juta doang yuk, anak berusia di bawah 12 tahun. Terus yang 14 tahun, dan 2,13 juta anak berusia 0 hingga 2 tahun. Anak baru lahirnya cuma 2 jutaan doang jumlahnya. Data awal dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang nunjukin jumlah anak yang lahir di Jepang tahun 2025 termasuk warga asing. Mencapai rekor terendah yaitu 700.
1: Berarti ini warga asing juga udah dihitung?
0: Iya.
1: Berarti literally semua warga, semua masyarakat di Jepang ya?
0: Iya. Termasuk warga asing mencapai rekor terendah 705.809 bayi.
1: Dikit
0: banget.
1: Harusnya, gue sih.
0: Ini mah kita adu juga anak-anak di sini ke Jepang juga tetap menang jumlah.
1: Diajak tawuran.
0: Udah menang kita. Udah. Gimana? Mau dendam nggak?
1: KDM sebenarnya bisa tuh ngirim, kan ada bapak-bapak yang disuruh KB itu nggak mau, yang anaknya udah 10.
0: Suruh kirim ke Jepang ya.
1: Kirim ke Jepang aja.
0: Orang Jepangnya juga nolak sih yuk. Kita memang butuh anak Pak, tapi nggak kayak gini juga cara mainnya. Tetap punya anak tapi ada aturannya Pak. Nggak ngasal.
1: Zap.
0: Jadi zap jadi enggak gitu. Tetap ada perhitungannya, Bos. Lo tetap harus kerja.
1: Kayaknya orang-orang di Jepang sana harus belajar tuh sama orang-orang di Indonesia.
0: Gimana?
1: Orang-orang Indonesia kan banyak tuh yang kesenggol dikit hamil. Gitu. Anaknya udah 10. Bapaknya di rumah.
0: Gue juga ya Allah. Tapi kalau dari ini apa namanya? Dari pengakuan-pengakuan masyarakat Jepangnya sendiri, ya. Kenapa mereka memilih akhirnya untuk tidak punya anak ya?
1: Iya.
0: Tekanan sosialnya dan tekanan ekonominya terlalu tinggi.
1: Betul. Kayak kurang hiburan,
0: ribet banget. Udah mah gue kerja seharian,
1: betul.
0: Gue harus ngurusin pasangan gue.
1: Iya.
0: Nanti pasangan gue punya anak. Kayak logis banget gitu apa yang mereka lakuin dalam hidup buat diri sendiri.
1: Bener-bener perhitungannya tuh by data gitu.
0: Kan beda sama di sini. Kayak kalau di sini kan tekanan sosialnya lebih ke arah
1: kapan nambah lagi?
0: Kamu udah nikah kok belum punya rumah, udah punya rumah kok belum punya anak satu, kapan nambah lagi? Udah punya anak dua, nggak mau nambah lagi.
1: Dapat anak dua, cowok semua, nggak mau nambah cewek.
0: Iya.
1: Nambah cewek.
0: Dah.
1: Gimana nih? Anak cewek kan maksudnya.
0: Bukan istri, nambah lagi nih Pak. Aduh. Begitu udah punya anak tiga, sap. Eh ternyata kecolongan satu.
1: Iya.
0: Begitu punya anak empat, anaknya empat banyak banget.
1: Gak mikir
0: kurang ajar apa ya?
1: Gak mikir apa ya?
0: Itu. Kurang mindsetnya Indonesia nih kurang deh.
1: Makanya yang kayak begitu hiburan mereka karena di situ kerja itu udah dari jam 8 pagi sampai nanti jam 8 malam jam 9 malam baru selesai lagi. Mereka juga mikir nanti gue bakal punya waktu gak buat anak gue nanti nih.
0: Iya jangan.
1: Buat semuanya.
0: Jangankan waktu buat anak. Bapak Shinchan loh. Kita belajar dari Shinchan aja deh. Seberapa sering frekuensi Shinchan ketemu bapaknya. Itu aja udah nunjukin budayanya Jepang.
1: Iya. Tapi bapak Shinchan tuh orang termasuk orang sukses sekali.
0: Betul. Termasuk orang yang kaya. Makanya makin jarang ketemu sama istri sama anaknya kan. Tiap ketemu berantem mulu. Itu ketidakharmonisan itu yang mungkin yang gak mau dimilikin sama orang Jepang.
1: Bapaknya Tsubasa anaknya final gak datang. Dirga mulutnya. Berarti di Jepang itu father issues itu kuat banget ya.
0: Lo bayangin jadi Tsubasa. Tsubasa final Piala Jepang.
1: Iya.
0: Ibunya nonton sama laki-laki lain. Gimana? Gimana coba? Itu kalau di Indonesia, wah udah jadi bahan Twitter.
1: Nobita
0: udah jadi bahan thread.
1: Nobita dapat figur ayah dari mana? Bukan dari bapaknya, dari Doraemon. Iya juga.
0: Iya lo Tsubasa tuh lebih dekat sama Roberto Hongo daripada sama bapaknya.
1: Itulah, ya mungkin, ya benar. Ya, hitung-hitungannya mereka sendiri terserah lah ya.
0: Ya.
1: Mungkin karena memang mereka ngejar reproduktif juga, mereka ngejarnya.
0: Atau mungkin gambaran-gambaran anime selama ini yang kita tonton tuh ya, itu yang dialamin sama Jepang kan.
1: Iya.
0: Father issue-nya yang, ya ini, lihatlah, gue sebagai bapak aja mesti kerja terus biar bisa hidup. Terus anak gue gimana?
1: Gak ada waktu buat weekend, beda sama kita di Indonesia. Kita weekend mah masih nyantai, masih banyak.
0: Senin aja dicari liburnya kalau kita.
1: Iya, kita mah, weh, santai semuanya itu. Bersyukurlah makanya kita di Indonesia itu semuanya kita masih bisa
0: ngelakuin ini itu.
1: Sabtu minggu masih bisa nyantai, pulang kantor jam 5 udah di rumah.
0: Minato, badan anaknya dimasukin Musang. Naruto, iya bener.
1: Aneh.
0: Kurang tega apa tuh bapak?
1: Aneh, Dirga, aneh. Yang kayak gitu-gitu sahabat suara. Bersyukur makanya kita di Indonesia ini. Mungkin ya ada beberapa hal yang aduh gitu banget. Gak apa-apa. Ya ada plus minusnya lah.
0: Tetap ada hal yang bisa disyukuri. Betul. Dengan kita tinggal di Indonesia.
1: Betul.
0: Acara-acara banyak. Dan kita punya waktu luang yang menurut gue kalau dibandingin sama Jepang ya, waktu luang kita jauh lebih banyak.
1: Waktu luang itu juga bisa diisi dengan hal-hal yang produktif juga bisa.
0: Nah, bahkan produktifnya pun gak cuman sendirian. Rame-rame bareng orang-orang yang punya minat yang sama.
1: Nih weekend ya, kamu mungkin bisa ikutan acara Smart Friend Fun Run.
0: Nah,
1: ini seru banget nih.
0: Nih hari Sabtu dan Minggu itu biasanya kan kita isi cuma sama olahraga, cuma atau cari hiburan aja ya buat ngisi weekend.
1: Betul.
0: Kalau emang belum punya plan weekend mau ngapain, langsung ke Smart Friend Fun Run aja nih sahabat suara.
1: Jadi Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dari jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. 100 Rp150.000 aja. Kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend.
0: Cara daftarnya juga gampang. Kamu tinggal cek aja sosial medianya @smartfriendworld atau Smart Friend Run. Atau juga kamu bisa langsung hubungi di nomor 0882-00782-4897.
1: Jadi langsung daftar, jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Run Semarang ya, sahabat suara ya.
0: Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Bersuara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS Fall 06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you, sahabat suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita masih ngebahas soal anime-anime yang ternyata selama ini anak-anaknya adalah anak-anak yang problematik gara-gara ulah bapaknya.
1: Bahkan yang anime yang gue sebutin tadi itu namanya itu judulnya itu Kill Blue kalau nggak salah.
0: Kill Blue, okay. Ya.
1: Itu tuh dia juga jadi itu dia bisa sama istrinya
0: si bapaknya ini.
1: Iya, jadi dia assassin. Istrinya itu adalah back office-nya.
0: Terus
1: ini lagi ongoing episode-nya. Jadi sampai akhirnya kan dia disengat sama lebah itu. Terus jadi ada satu perusahaan farmasi yang katanya punya obatnya untuk bisa ngebalikin dia jadi dewasa lagi.
0: Ya.
1: Tapi untuk bisa melakukan itu dia harus masuk ke satu sekolah SMP apa SMA, di mana di situ ada anaknya yang punya si perusahaan farmasi itu. Misinya dia adalah macarin si anak cewek ini. Di mana anak cewek itu seumuran sama anaknya.
0: Astaga.
1: Sumpah, problematik banget animenya.
0: Terlalu rumit hubungan-hubungan itu.
1: Sumpah, gue nonton aja be. Wow. Terus dia kayak, ini gimana nih misi gue nih? Kalau gue pacarin, nggak mungkin. Ini anak, ini seumuran sama anak gue nih.
0: Ya.
1: Walaupun badan gue tuh SMP, tapi secara pikiran apa semuanya, gue udah orang 40-an nih. Ini gimana ceritanya? Sampai akhirnya dia secara tidak sadar, pokoknya akhirnya adalah assassin dari grup-grup lain juga yang mau menguasai si perusahaan farmasi ini juga. Itu ngirim ibaratnya juaranya mereka juga tuh ke sekolah itu buat macarin si anaknya ini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya dia bilang, enggak bisa, gue harus ngelindungin si cewek ini. Akhirnya cewek ini jadi naksir ke dia.
0: Terus tanpa terus sadar dia naksir ke bapak-bapak 40 tahun.
1: Terus dia mikir, gimana kok kayak begini ya? Gimana cara gue bisa mengatasi perasaan ini? Gue gak mau. Tapi mau gak mau gue harus ngejalanin peran gue nih. Akhirnya jadi dia berpikir seperti ini. Okay, satu-satunya cara yang harus gue lakuin adalah gue bakal menganggap si cewek ini seperti anak gue sendiri. Gue akan melindungi dia seperti gue melindungi anak gue sendiri. Itulah yang dilakukannya. Dan si cewek ini jadi naksir sama dia.
0: Mampus gak lo? Ditaksir sama bocil SMP. Ya ampun.
1: Sumpah, itu aneh banget animenya. Gue nontonnya kayak, wow, bisa begitu ya.
0: Itulah makanya di Jepang gue rasa pada akhirnya anime-anime yang keluar di tahun-tahun belakangan ini ya memang isinya bukan fantasi lagi, tapi ada sedikit curahan hati gimana complicatednya keadaan Jepang sekarang.
1: Betul. Kayak kita mikirnya, bahkan kan ada yang bilang, wah iya ya, makanya banyak yang apa orang jadinya mau ke Jepang. Ya bukan karena itu juga sebenarnya. Jadi bukan berarti kita di Indonesia ini father figure kita itu justru lebih bagus, tidak.
0: Enggak juga. Ada juga kok yang bermasalah, ada.
1: Ada.
0: Tapi tetap banyak yang baik juga, tetap banyak.
1: Betul. At least kita masih bisa ini deh, hadirlah karena waktunya enggak terlalu banyak, kita ya. tidak terlalu
0: sibuk kayak orang Jepang tuh enggak.
1: Betul.
0: Meskipun banyak orang Indonesia yang terobsesi pengen tinggal di Jepang ya.
1: Iya.
0: Itu yang mereka lihat cuman yang bagus-bagusnya aja.
1: Betul.
0: Sama lah kayak fans-fans tentang Korea Selatan.
1: Betul.
0: Yang ngelihat gedungnya ini bagus, kok kayaknya di sana cakep banget.
1: Lihat drakor abang-abang kayak gitu, ternyata tidak juga sebenarnya itu.
0: Kalau kesana
1: juga
0: tujuannya liburan, ya pasti akan terobsesi.
1: Iya.
0: Ketika kita melihat sebuah keindahan dan terus diberikan keindahan, kita justru akan terobsesi tanpa melihat apa yang ada di balik keindahan.
1: Betul.
0: Itu.
1: Karena tertutup matanya.
0: Sesuatu yang terlalu indah justru itu mencurigakan. Kita bila harus mencari apa yang ada di balik itu. Kalau kamu sudah mengetahui apa yang di balik keindahan itu, apakah akan kamu tetap terima keindahan itu? Tidak semudah itu, teman-teman.
1: Tidak semudah itu. Makanya yang indah-indah itu ya, yang bisa kita jalani aja, yang bisa kita lakuin, yang bisa kita datengin, yang bisa kita nikmatin.
0: Betul, tidak harus sesuatu yang mewah, tapi cukup ngumpul sama teman-teman, nyanyi bareng, ya kan? Belajar sesuatu yang baru soal vokal. Habis itu kita nyanyiin rame-rame di Bernada Bersuara Special Edition.
1: Jadi event nyanyi bareng Bernada Bersuara ini balik lagi nih dengan edisi spesialnya bareng sama UMKM Grande Bank Indonesia dan juga Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Di sini seperti biasa Bernada Bersuara, kamu bisa sing along, nyanyi bareng, dan juga di sini tetap bakal ada Coach Diana juga.
0: Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Pokoknya ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis.
1: Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026 dari jam 12:30 sampai jam 4 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Info lengkapnya cek langsung Instagram @bernadabersuara.
0: Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.
1: Itu enak banget di jam di hari kerja kita bisa have fun, mana bisa di Jepang mah enggak bisa
0: di Jepang. Di Jepang nggak ada tuh pegawai cabut makan siang,
1: libur aja
0: terus langsung suruh pulang.
1: Kerja. Ih, mana ada.
0: Sabtu minggu libur di Jepang. Susah. Jumat tuh bosnya pasti ngajakin pergi sampai Sabtu. Belum yang golf, belum yang apalagi hobi olahraganya lain.
1: Kemana, kesana, kesini, ketemu klien. Di Jepang. Udah ya, bener di Indonesia aja.
0: Bersyukur aja tinggal di Indonesia, apapun kondisinya buat saat ini ya, sahabat suara. Tenang.
1: Udah lah, sudah jam 10, waktunya buat kita pamit, sahabat suara. Terima kasih semuanya udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Wajah.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Tenang, tenang, tenang. Gak usah pakai berantem. Bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic baby.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wingscan. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
16: Teteh, teteh siapa?
15: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
16: Walah, Ticus. Huh?

0: Satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Telah terjadi kebakaran di gedung Metro Sport Center Semarang hari Senin tanggal 4 Mei 2026 pukul 7 malam. Damkar Semarang menurunkan 5 unit yaitu unit 36, 41, 31, 35 dan 1 unit reaksi cepat. Sampai berita ini diturunkan belum ada informasi lanjut dari Damkar Kota Semarang. PT KAI menegaskan komitmen dalam memperketat keselamatan di perlintasan sebidang. Saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, dengan 1.089 diantaranya merupakan perlintasan liar yang berisiko tinggi. Sejak 2017 hingga April 2026, KAI bersama pemerintah telah menutup 2.220 perlintasan liar, serta menangani ratusan titik melalui pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi potensi kecelakaan. Pemerintah resmi memberikan keringanan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi lewat kebijakan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Namun keringanan ini hanya berlaku untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik dan masa terbatas hanya 60 hari sejak aturan ini diundangkan. Untuk penerbangan dengan kelas lainnya, tarif pajak tetap normal seperti biasa. Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479 dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari ulang tahun dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

masih bareng sama Farah Fires di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Roni Parulian, Angin Rindu. Lagu yang baru aja nemenin ini 10 lagu keren. Dan sebentar lagi harinya kamu akan lanjut temenin sama satu lagu ini.

Satu lagu ini langsung ke recall memori-memori masa itu sahabat suara ya. Jadi makin ketahuan juga kan usianya dan angkatannya. Krispati di Jujuran Hati bentar lagi akan nemenin siangnya kamu habis Nadif Basalamah dulu ya. Dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

That was Chris Patih, Kejujuran Hati bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara ya. Satu lagu dari tahun 2005 baru aja nemenin siangnya kamu. Dan kalau dengar lagu barusan itu banyak sekali memori-memori masa lalu yang jadi teringat lagi gitu Sahabat Suara ya. Kalau misalkan kamu pengen juga nostalgia dengan lagu barusan, bahkan dinyanyiin sama penyanyi aslinya, formasi Semi gitu sebagai vokalis ya Sahabat Suara. Kebetulan banget nih, Semi di tanggal 13 Mei nanti bakalan menggelar konser tunggalnya, jadi solo gitu ya, yang dimana ada kemungkinan lagu barusan bakal dibawain. Karena kemarin pas interview via telepon di Suara, kakak Semi itu udah spill juga bakal membawakan lagu-lagu pada saat bersama Chris Patih gitu. Nah kalau kamu penasaran langsung aja lah kepoin Instagramnya @semisimorangkir.

0: Hestia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Itu berasa banget nih capeknya. Apalagi teman-teman yang merasakan traffic kemarin gitu ya di Jakarta. Jadi semoga aja sore hari ini cuacanya bisa lebih bersahabat, terus juga bisa kondusif gitu ya, bisa pulang dengan selamat dan juga aman ya. Ini aman dalam arti nyampe sih di rumah, cuma perjalanannya chaos. Nah itu jangan sampai, semoga semua hari ini aman-aman aja sahabat suara. Sebentar lagi Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya dengan satu lagu dari It Gitaf di 10 lagu keren. Mungkin di depan buram ya. Enjoy.

0: That was Shakira Fir, Tatap Mata, barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di 10 lagu keren Iswara. Dan satu lagu tadi sekaligus jadi penutup di 10 lagu kerennya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So kamu jangan kemana-mana, stay tune ya, karena masih bakal banyak lagu-lagu enak yang nemenin siangnya kamu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta.

outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.

lokal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

merupakan peserta cadangan yang sudah melunasi biaya sejak 2025 dan mendaftar sejak 2014 sehingga akhirnya berangkat setelah menunggu sekitar 12 tahun. Mereka adalah Hasmia Amiruddin Kile dan Aris yang sama-sama bersyukur mendapat kesempatan ke Tanah Suci. Kedepannya jumlah jemaah dari Malinau di

Hamdani Syahputra sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Arianti Sitorus. Penetapan dilakukan sejak 30 April 2026 setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini bermula dari laporan korban pada Agustus 2025 terkait dugaan komentar di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik. Meski sudah bersedia

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan

di TikTok iswara.network. Lanjut temenin siangnya kamu, saya udah siapin satu lagu rilisan tahun 2007 nih dari J-Rox ya, Kau Curi Lagi. Kalau denger lagu ini, ada tuh keingetnya masa-masa sosial media baru pada bermunculan. Yang salah satunya adalah Friendster, di mana sebentar lagi sudah bisa kita nikmati bersama sahabat suara ya, karena Friendster balik lagi. Tapi sekarang emotnya senyum, aduh, tuh buat yang paham-paham aja berarti emang kita seangkatan guys ya. Luar biasa loh, jadi kamu bisa langsung aja menuju ke aplikasinya gitu ya untuk bisa throwback bareng-bareng. Detailnya seperti apa nanti bakal saya bahas, tapi lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Sebelumnya saya mau putarkan dulu ya mengawali perjumpaan kita satu lagu requestan dari Margareta gabung di TikTok. Lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Enjoy!

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Flanella, Aku Bisa. Luar biasa banget. Lagi-lagi kita throwback di playlist Iswara hari ini ya. Satu lagu yang direquest sama Nurul, gabung dari TikTok. Ternyata begitu saya coba recheck lagi, lagu itu dirilis tahun 2005. Wow ya. Pada masa itu banyak banget emang momen-momen yang kita jalani dan kita hadapi sahabat suara. Jadi kayak kalau ngedengar lagu-lagu lama tuh auto nge-recall memory gitu ya. Salah satunya pas denger lagu ini saya keinget juga sama fase-fase di mana kita aktif-aktifnya main sosial media yang namanya Friendster. Tadi saya sempat sounding juga gara-gara tadi lagi scrolling-scrolling sosial media. Sebenarnya dari kemarin saya udah lihat tuh berita Friendster bisa di-download lagi gitu ya. Dan tadi saya ngeliat lagi informasinya yang ternyata Friendster ini hadir kembali itu karena dibeli sama orang yang namanya Mike Carson, sahabat suara. Jadi dia ini adalah programmer komputer, basisnya ada di Philadelphia. Dia ngebeli domainnya Friendster. Jadi mengamankan hak merek dagangnya si Friendster ini tahun lalu. Akhirnya di tahun ini dia luncurin lah tuh aplikasi Friendster. Tapi ternyata ini khusus iOS dulu. Karena tadi sempat juga ada salah satu sahabat suara yang nanya, tapi mungkin menggunakan Android gitu ya, gak bisa di search tuh. Ternyata memang sejauh ini untuk pengguna iOS terlebih dahulu. Kita gak tahu ya, nanti kedepannya bisa aja lebih banyak lagi yang bisa download gitu. Dan ternyata kalau tadi saya coba recheck gitu ya, Friendster ini mulai muncul dari tahun 2002 sahabat suara, sampai terakhirnya itu di platform ditutup di tahun 2015. Ya udah sekarang udah kembali lagi, tapi khusus untuk pengguna iOS. Nah menarik nih kalau ngebahas tentang Friendster, ternyata banyak juga sahabat suara yang hari ini yang gabung di TikTok. Satu generasi.

0: apa ya kan. Sejujur-jujurnya ya, jangan dibagus-bagusin. Kalau saya dulu tuh karena apa namanya, saya pengguna Friendster pas masih SD, terus zaman-zaman Chabi. Itu dulu nama Friendster saya Far underscore Chab, Farah Chabi maksudnya. Jangan diketawain ya, pasti apa namanya, nama kamu juga akan lebih aku ketawain, sahabat suara. Tapi kalau sahabat suara apa aja namanya, bisa drop di kolom komen TikTok iswara.network, atau kalau mau gabung ke WhatsApp juga boleh 0816 114 1014. Nanti bakal aku bahas abis ini ya, siapa-siapa aja nama-nama user Friendster kamu yang seru-seru. So, jangan kemana-mana, Farah Virus mau lanjut lagi ngajak kamu throwback. Sekarang kita throwback karaokean di lagunya Viera yang Prih.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang.
6: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih, Nongkrong Bareng. Setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
11: Mau.
12: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
12: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
12: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good. Choco drink, my mood booster, menyala moodku.
13: Kings Food.
1: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

Balik lagi bareng sama Farvirus di suara That Was Yofi Widianto featuring Ran. Cukup sudah ya. Cukup lagunya aja yang menyudahi lagu gitu. Jangan sampai obrolan kita disudahi sahabat suara, karena lagi bahas tentang Friendster yang sudah bisa di-download lagi sekarang gitu ya. Tapi khusus untuk pengguna iOS terlebih dahulu ya. Semoga aja sih ini bisa semua apa namanya handphone bisa gitu ya ngedownloadnya. Tapi so far katanya sih iOS dulu. Dan tadi saya nanya nih buat sahabat suara yang dulu zaman-zamannya apa namanya era Friendster lagi happening, terus punya Friendster, nama akunnya apa? Kalau saya dulu namanya Farcap, Farah Cabi. Aduh, bener-bener deh. Kalau ceritain ini sebenarnya saya agak merinding ya, karena aduh kureng gitu. Tapi lucu-lucuan sih, seru ya sahabat suara. Kalau Nurul tadi di TikTok gabung cerita dulu sekolah kalau nulis pakai tangan kiri, jadi nama sosial medianya semua ada keyboardnya katanya. Terus ada juga yang bilang Danu nih, kalau nggak salah ingat dulu namanya Danu _ gemblong, tapi E-nya pakai angka 3, B-nya gede, sahabat suara ya. Dulu emang kita kayak gitu mengkombinasikan huruf besar kecil, terus juga angka di dalam namanya kita. Walaupun sebenarnya itu nama sebenarnya huruf semua, tapi gimana caranya angka tuh bisa masuk juga lah ya ke dalam tulisan angka atau apa namanya nama-nama kita itu. Luar biasa loh kalau nginget-nginget zaman dulu ya, itu banyak banget. Terus yang gabung juga di WhatsApp ada Claudia yang katanya Friendster telah mempertemukan aku dengan cinta monyetku pas 1 SD. Tapi sayangnya tidak berjodoh. Hi R, semoga dirimu bahagia selalu ya. Ah, so sweet. Terus katanya Claudia, karena tidak semua cinta harus bersatu, terkadang hanya menjadi sebuah memori yang mengandung banyak pelajaran. Mantep banget Claudia nih siang-siang ya, tapi semoga aja R lagi dengerin. Jadi kayak, apa itu Claudianya gue gitu. Yang waktu itu kita kenalan di Friendster. Ntar dulu deh, kelas 1 SD main Friendster. Keren banget nih Claudia ya, luar biasa. Nah kalau sahabat suara juga punya cerita yang sama gitu ya tentang Friendster, atau kalau kamu mau spill dulu nama Friendsternya apa, kamu bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau gabung di TikTok juga boleh, isuara.network.

dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial, tanggal 13 Mei 2026 di TV.

0: /20SSS-Semi-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia. Memutar

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada. Namanya Rohana Kudus.

0: dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih Soenting Melaju.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini sahabat Suara ya, studio kami sudah kehadiran seorang musisi yang baru saja merilis single yang aduh ini mah relate banget untuk teman-teman yang berbeda agama, langsung aja saya to the point gitu ya. Judul lagunya Dinding, nanti bakal kita kulik detailnya gimana, langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Agus Hafi. Hai.
1: Hai, halo.
0: Apa kabar Kak Agus?
1: Alhamdulillah baik dong.
0: Luar biasa ya, dari suaranya aja udah aduh mantep banget nih. Ternyata Kak Agus ini dulu sebelum X Factor,
1: yep,
0: itu juga seorang penyiar radio.
1: Penyiar radio.
0: Berapa lama tuh Kak waktu itu siaran?
1: Dari 2004 sampai dengan 2012.
0: Wow, cukup lama ya. Nah, boleh nggak kalau kita throwback dulu sebelum akhirnya kamu ikut ajang pencarian bakat gitu ya. Tadi kan kamu sempat cerita juga sedikit gitu sebelum kita on air bahwa dulu tuh sambil siaran sambil nyanyi juga gitu.
1: Betul.
0: Nah, saat kamu baru memulai karir di nyanyi tuh keputusannya apa sehingga kayak pertimbangannya apa sampai memutuskan untuk nyanyi aja deh juga sambil gitu?
1: Sebenarnya nggak ada pertimbangan sih sebenarnya di situ. Karena dua-duanya menurut aku mungkin ini passion gitu kan. Passionnya memang di situ gitu. Either penyiar ataupun penyanyi menurut aku sama aja. Sama-sama menghibur.
0: Okay. Ya gak sih? Kan benar, gitu. Entertain juga gitu ya.
1: Cuman emang keadaannya yang membuat harus memilih kan gitu. Karena gak bisa running kedua-duanya.
0: Betul.
1: Sedangkan aku kan dulu penyiarnya penyiar di kota Balikpapan. Terus memulai karir bernyanyi dengan skala nasional itu kan di Jakarta. Jadi gak bisa ngejalanin dua-duanya.
0: Selain jarak juga gitu ya.
1: Bener.
0: Kan kalau siaran kan kita harus ada di tempat gitu.
1: Bener.
0: Kan. Oh, berarti dulu nyanyi juga di sana di Balikpapan.
1: Iya, nyanyi juga di sana.
0: Oke. Jadi baru pindah ke Jakarta pada saat X Factor.
1: Betul.
0: Oh wow, sampai akhirnya mengikuti X Factor tuh dulu gimana ceritanya? Maksudnya sampai kayak gue harus ikut pencarian bakat nih atau seperti apa sih?
1: Sebenarnya kalau ditanya bagaimana, sebenarnya tuh iseng aja sih.
0: Oh, okay.
1: Serius iseng. Karena punya pengalaman yang kayaknya nggak cocok deh dengan ajang pencarian bakat. Dulu ikut Idol.
0: Oke. Udah sempat juga sebelum X Factor.
1: Udah sempat. Cuman kayak kok nggak pernah lolos ya? Ini gimana caranya sih gitu? Ya udahlah. Jalanin apa yang bisa aku jalani aja. Misalkan jadi home band. Terus jalan juga sebagai penyiar. Udah. Lalu kemudian teman ngajakin nih.
0: Bang, di 2013 kita, itu?
1: Iya, 2012 akhir.
0: Oh, 2012 akhir.
1: 2012 akhir, which is itu November. Aku ingat banget November. Itu diajak duo tadinya.
0: Tadinya formatnya duo nih, hadir duo. Dengan duo. Karena kalau X Factor tuh kan kita bisa apa aja ya.
1: Betul.
0: Formatnya gak solo ya. Oke, kayak terus-terus.
1: Nah, karena aku gak percaya tadi kan. Udah gak percaya, gak mungkin lolos nih gitu. Akhirnya yaudah oke, kita main duo gitu kan. Konsep duo. Jadi memang awalnya aku tuh cuman sebagai supporter aja lah buat teman aku ini. Gitu.
0: Akhirnya, supporter dalam arti gimana tuh maksudnya?
1: Iya, nemenin aja.
0: Oh iya.
1: Namanya aja urusan mau lolos atau enggak terserah deh.
0: Oke, nothing tulus lah ini.
1: Iya, nothing tulus aja gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya pada waktunya giliran kita untuk audisi, akhirnya dari eksekutif produsernya cerita gitu. Sebenarnya ini menarik gitu kan.
0: Si duo ini.
1: Si duo ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kira-kira kalau di jadiin solis atau dipecah nih, boleh enggak katanya gitu.
0: Oh, justru datang dari timnya X Factor.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus akhirnya?
1: Akhirnya udah dari eksekutif produser ngomongnya begitu, dari aku sendiri ngelemparkan ke teman aku. Karena dia ngajak.
0: Iya.
1: Gitu kan. Jadi aku bilang sama dia, terserah dari kamu aja nih. Kamu maunya kita tetap jalan duo atau kita sendiri-sendiri gitu. Kalau dari aku enggak bisa mutusin karena aku diajak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu dong, ya kan. Jadi menghargai dia lah. Akhirnya dia bilang, "Udah, Bang. Kita kayaknya solo-solo aja."
0: Akhirnya sepakat,
1: sepakat. Sepakat, karena gitu. Keluar dari mulut dia juga kan.
0: Okay.
1: Bukan dari aku. Jadi udah tuh kita sendiri-sendiri lah akhirnya. Dan lucunya lagi, pada saat itu sama sekali gak ada planning.
0: Kamunya nih?
1: Dari aku maupun teman aku. Okay. Kita gak punya lagu yang bakal kita
0: nyanyi solo gitu.
1: Bener.
0: Ya. Secara prepare kan berdua banget nih.
1: Iya, bener. Sampai latihan, sampai subuh gitu kan kita latihan. Itu lagunya semuanya duo gitu. Kita bagi-bagi suara apa segala macam. Tiba-tiba di waktu yang bersamaan disuruh pecah. Jadi solo-solo. Lagu apa ya? Kira-kira lagu apalah. Akhirnya yang aku tahu aja.
0: Oh, oke. Okay. Lagu andalan lah, lagu andalan gitu ya.
1: Sebenarnya bukan lagu andalan lagu itu. Itu lagu paling gampang sebenarnya.
0: Apa waktu itu deh kamu
1: lagu Michael Bublé, Home.
0: Oh, iya. Nah,
1: itu lagu paling gampang yang ada di kepala aku.
0: Oke. Okay.
1: Udah, aku nyanyi lagu itu aja.
0: Ternyata gong tuh.
1: Oh, kita gak perlu keras mikirnya ini.
0: Justru kalau yang disantain malah responnya iya. Atau ininya bagus gitu ya.
1: Tapi saya, iya, sampai detik ini pun tuh kayak masa sih gitu, kok bisa sih gitu. Dengan lagu yang semudah itu, orang-orang kan udah pakai yang full skill apa segala macam. Yeah, yeah, lagu Om itu gak ada, skillnya tuh gak ada yang gimana-gimana menurutku sih.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya lolos.
0: Kamu, nah teman kamu?
1: Enggak.
0: Oh ya.
1: Tapi okay, kebetulan okay. Kebetulan aku tuh perwakilan dari Balikpapan satu-satunya. Jadi enggak ada orang yang kedua, enggak ada, ketiga enggak ada, cuman satu doang yang diambil. Karena di situ statusnya special hand.
0: Oh, ini terjadinya pada saat di Balikpapan itu.
1: Balikpapan.
0: Oh gitu. Oke. Baru abis dari situ kamu terbang ke Jakarta.
1: Jakarta.
0: Aku kira udah sampai di Jakarta.
1: Enggak, belum ya.
0: Nah,
1: itulah di Jakarta yang baru mumet. Karena? Itu kan dibagi ya, dibagi per kota. Jadi misalkan ada yang dari Maluku, ada yang dari
0: secara teknisnya
1: Makassar,
0: gitu ya.
1: Benar. Dari Sumatera. Sedangkan aku sendiri nih dari Balikpapan. Yang dari Maluku ada 10 orang, yang dari Makassar ada 15 orang tuh banyak banget kan gitu.
0: Okay.
1: Ya udah lagi-lagi nothing tulus aja.
0: Ya akhirnya berjalan lah sampai hari ini.
1: Betul.
0: Gitu ya, luar biasa. Tapi abis ini kita bakal ngebahas tentang rilisan dari Agus Hafi terbaru yang bertajuk Dinding, sahabat suara ya. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu. Saya mau lanjut puterin satu lagu untuk menemani siangnya kamu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini studio Suara juga masih hadiran Agus Hafi yang baru saja merilis karya bertajuk Dinding. Tadi saya udah sempat spill kalau ini kurang lebih tentang perbedaan agama lah. Tapi apakah sebenarnya

0: temen yang cerita. Biasanya relate kan gitu ya. Ketika ada temen cerita, ngobrol, gue lagi galau nih, kenapa? Ya gue lagi pengen serius, terus ya masalahnya cuman, bukan cuman sih,
1: iya, ini
0: ya,
1: berat sih,
0: ini ya, agama, kayak gitu-gitu. Ya berawal dari situlah.
1: Oke. Okay.
0: Tapi idenya memang banyak di Indonesia ini kan, memang nge-create lagunya juga bukan untuk pertama kalinya ciptain lagu yang temanya itu beda agama. Nah tapi di lagu Dinding ini kita mencoba menceritakan keadaan di mana pasangan yang memutuskan untuk berpisah karena beda agama.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi bukan enggak cerita lagi tentang dia galau, dia apa sebenarnya. Jadi di situ menunjukkan kalau mereka nih pisah karena beda agama itu.
1: Jadi,
0: gitu.
1: Jadi
0: karena
1: udah di resultnya nih ceritanya.
0: Yes,
1: nih,
0: ya. Betul. Oh, okay. Resultnya seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah ini berapa lama proses pembuatannya lagu ya?
0: Kalau ditanya proses, karena setelah ini kan memang ada lagu selanjutnya yang bakal mau dirilis lagi.
1: Oke, apakah ini ada rencana mau dialbumkan?
0: Semoga. Memang arahnya mau kita buatkan album.
1: Oke, oke, oke.
0: Kita lihat responnya dulu. Makanya kita keluarkan Dinding dulu. Dan masih banyak keadaan-keadaan yang belum diceritain.
1: Gitu. Ini baru yang lebih luluh lantah kayaknya nih ya. Aduh.
0: Iya, karena nih awalnya dulu nih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kenapa bisa tercipta lagu-lagu lainnya? Awalnya mungkin ya, mungkin orang akan berpikir, ya ini karena Dinding itu ya. Jadi karena Dinding itulah semua berawal.
1: Oh, wow. Jadi ini bridgingannya nih sahabat suara ya. Yang dimana lagu ini kalau misalkan kamu mau dengerin secara full versinya udah bisa diakses di seluruh DSP. Tapi pada saat itu sebelum lagu ini tercipta, apa keresahan yang hadir di kamu gitu sampai kayak gue nulis lagu dan ini deh? Atau ini dibuatnya waktu itu gimana tuh prosesnya? Maksudnya kamu kah yang nulis atau seperti apa?
0: Kebetulan kalau aku tuh kurang begitu jago untuk nulis. Jadi aku di sini dibantu oleh Dita sebagai
1: songwriter ya.
0: Songwriternya. Untuk melodinya memang dari aku.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Dikasih melodi, kayaknya enak deh melodinya, kita buat gini nih. Cuman yang sulit itu adalah nempelin si lirik, memang kadang-kadang tuh sulit. Kadang-kadang kita ada yang kurang nih dengan melodi yang mungkin agak dipanjangin, kita masukin lagi.
1: Di adjust lagi, gitu ya.
0: Oh, ini kurang nih. Coba kita ganti kata-katanya, kombinasinya seperti apa. Itu sih yang
1: lagu ini lirik dulu atau melodi dulu?
0: Melodi dulu. Biasanya nana-nana dulu.
1: Oh, gitu. Hamingan dulu gitu ya. Notasi baru ke lirik. Terus waktu itu gimana, maksudnya diceritain kah ke tim bahwa kayak gue mau bikin lagu tentang ini, arah ceritanya atau seperti apa tuh?
0: Oke, jadi selain lagu Dinding, kita tuh mengerjakan beberapa lagu.
1: Oh, jadi dalam waktu ini yang bersamaan nih penggarapannya si lagu yang Dinding ini barengan sama lagu lainnya?
0: Enggak bersamaan. Jadi misalkan hari ini kita punya ide nih, lagunya kumpulan lagunya Dinding.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Sembari kita cari tambahan yang lain, karena kan enggak mungkin langsung sekaligus jalan gitu. Kita mikir-mikir, tiba-tiba ketemu lagi model lain nih.
1: Jalan ceritanya lain gitu ya.
0: Dinding, terus ada yang ini yang kedua, yang berikutnya, terus berikutnya. Jadi ide-idenya itu udah kita susun dulu nih ide-idenya.
1: Oh,
0: ini
1: gitu.
0: Beda agama.
1: Okay.
0: Ini nanti mungkin beda orang, yang ini beda ibu, ini beda bapak.
1: Oke. Itu mungkin ya, masih mungkin sama suara ya. Yeah. Tapi bisa ditungguin tuh. Oke, berarti secara rencana itu tuh udah ada nih untuk banyak lagu yang akan dirilis setelah ini gitu ya.
0: Dan hari ini pun sebelum ke Iswara, ini dari arranger aku udah ngirimin 2 lagu.
1: Oh, wow.
0: Nah, ini yang kita lagi susun ke depannya.
1: Itu udah mateng kah atau baru setengah mateng ya lagunya?
0: Baru setengah mateng.
1: Nah, kalau sahabat suara penasaran bisa ditungguin aja tuh ya. Kalau secara output aransemen terus juga referensi gitu ya, itu gimana tuh kamu? Maksudnya pada saat buat ini kamu ngebawa referensi siapakah, musisi siapa atau seperti apa arahnya?
0: Spesifiknya lagu Dinding ini. Kalau lagu Dinding ini memang karena beda agama, beberapa orang akan mendengar gospel di sini.
1: Oke.
0: Kayak begitu. Karena akunya Muslim.

0: agamanya udah pasti udah tahu kebanyakan di Indonesia beda agamanya.
1: Sama agama apa gitu ya.
0: Gitu. Jadi Islam Kristen lah gitu. Tapi di lagu itu ada yang unik.
1: Ya, gitu. Yang adalah
0: karena
1: unik ya.
0: Aku karena aku nih Islam. Di situ ada kutipan dari Bible yang kita masukkan ke situ.
1: Di liriknya ya. Oke.
0: Kita enggak spesifik berbicara tentang agama apapun lah ya. Maksudnya di lagu itu tuh tidak menceritakan spesifik agamanya apa. Walaupun di situ ada kata bersujud. Kemudian ada satu kalimat yang ini unik gitu. Maksudnya ketemunya enggak sengaja juga. Gitu. Jadi jangan ambil dia dari Tuhannya.
1: Wow. Jangan ambil dia dari Tuhan ya. Itu dalam sih ya.
0: Gitu.
1: Oke, dan itu ketemu pada saat berjalannya lirik ya, proses pembuatan lirik.
0: Lirik udah jadi. Jadi dari arrangernya bilang ini kayak
1: ada part yang kurang.
0: Boleh ditambahin dikit enggak sih liriknya? Wah, PR baru nih gitu kan. PR baru. Akhirnya kita coba rehat sejenak lah gitu. Tiba-tiba ada satu kejadian teman bercerita gitu. Jadi temannya cerita kalau dia lagi
1: situasinya
0: itu lagi jalan nih beda agama. Terus tiba-tiba yang satunya komen lah gitu. Kamu gak apa-apa, katanya gak apa-apa, kamu sayangi dia, cintai dia, tapi jangan ambilnya dari Tuhannya.
1: Itu itu dalam sih, itu boleh tuh kalimatnya tuh.
0: Cocok juga ini, diam-diam kita ambil, kita kutip dari situ.
1: Inspirasi datang dari mana aja sahabat suara. Oke, sekali lagi nih kamu bisa kepoin gitu, dengerin full versinya di seluruh DSP sambil juga nungguin obrolan kami siang hari ini ya. Bakalan lanjut lagi nanti, tapi sekarang mau puterin dulu lagu dari Tulus dengan Monochrome.
2: Kira-kira kenapa ya

Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS/06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng peringatan Hari Buruh Internasional di Jepara berlangsung berbeda dengan ribuan pekerja yang memilih mengisinya melalui kegiatan sosial. Aksi tersebut dipusatkan di lapangan Bandengan Jepara pada Jumat 1 Mei 2026. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar dalam kesempatan itu memaparkan capaian investasi daerah yang mencapai 1,9 triliun rupiah. Dari investasi tersebut tercatat mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 36 ribu tenaga kerja. Peringatan May Day tidak hanya menjadi momentum perjuangan buruh, tetapi juga simbol kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Hajar menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis di tengah dinamika ekonomi global. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng menyambut hari jadi ke-479 Kota Semarang, Pemkot menghadirkan serangkaian program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu kado spesial yang disiapkan adalah pembagian ratusan paket sarapan gratis berupa roti dan susu bagi para pengguna transportasi publik Trans Semarang. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari jadi dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Bagi warga Kota Semarang yang terbiasa menggunakan bus rapid transit atau BRT Trans Semarang di pagi hari, awal Mei ini akan terasa berbeda. Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis. Program bertajuk sarapan gratis dilaksanakan pada puncak hari jadi 2 Mei. Penumpang yang beruntung mendapatkan paket sarapan di 3 titik strategis, Halte Simpang 5, Halte Banyumanik, dan Terminal Cangkiran. Kehangatan pagi juga dibagikan melalui pembagian susu hangat di beberapa halte terpilih pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk periode 1, 4, dan 5 Mei, layanan tersedia di Halte Simpang 5 dan Halte Banyumanik. Tim Liputan mewartakan.

masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa mengabaikan tertib administrasi kendaraan. PLT Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 24 April hingga 31 Desember 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional tim pembina Samsat yang digelar di Semarang pada 22 hingga 23 April. Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pembayaran PKB tahunan, khususnya bagi kendaraan yang belum dilakukan balik nama, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi. Kebijakan bersifat terbatas dan tidak mengubah status kepemilikan kendaraan. Artinya, kewajiban balik nama tetap harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak tetap diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif seperti menunjukkan STNK asli, melampirkan identitas diri,

gelombang pada tahun ini. Intensitas panas matahari yang maksimal sudah mulai dirasakan pada siang hari karena posisi matahari berada di dekat garis khatulistiwa dan minimnya tutupan awan. Musim kemarau di Semarang dimulai secara bertahap. Wilayah Pantura diprediksi memasuki kemarau pada pertengahan April, sedangkan wilayah Semarang bagian selatan atau perbukitan baru akan memulai pada awal Mei. Masa paling panas atau puncak fenomena

lama, kemungkinan hingga September atau Oktober. Pemkot telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai suhu panas tinggi ini karena dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi dan heat stroke serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan

0: SMA dan SMK didorong untuk membuka kelas khusus olahraga. Dorongan ini disampaikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono dalam acara audiensi persiapan Porprov Jateng di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Bupati menekankan prestasi atlet tidak hanya mengangkat nama individu tetapi juga membawa kebanggaan bagi sekolah dan daerah asal mereka. Pembinaan sejak dini menjadi hal yang krusial. Bupati juga meminta agar pimpinan perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun perusahaan memberikan dukungan penuh kepada atlet dan pelatih. Bentuk dukungan mencakup izin latihan, kesempatan mengikuti pusat latihan, serta jaminan agar hak-hak atlet dan pelatih yang bekerja tidak dikurangi. Sadewo juga menekankan pentingnya keseimbangan antara prestasi olahraga dan pendidikan. Atlet yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa diharapkan tetap dapat mengejar prestasi akademik tanpa terganggu oleh jadwal latihan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam. Loh, Bo, Ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
1: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
0: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
1: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
2: Bentar, itu suara apaan Bu?
0: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

Medan 96.3

0: Indonesia.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak.
2: Sepedaan dari atas.
1: Dari rumah. Dari rumah ke Simpang 5.
2: Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
1: Put.
2: Oh, push bike.
1: Kok push bike
2: atau BMX?
1: BMX.
2: Oh iya, lo saya put.
1: Kalau push bike kan bunyinya dak.
2: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya gue belajar diving.
1: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
2: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
1: Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
2: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
1: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Telah terjadi kebakaran di gedung Metro Sport Center Semarang hari Senin tanggal 4 Mei 2026 pukul 7 malam. Damkar Semarang menurunkan 5 unit yaitu unit 36, 41, 31, 35, dan 1 unit reaksi cepat. Sampai berita ini diturunkan belum ada informasi lanjut dari Damkar Kota Semarang. PT KAI menegaskan komitmen dalam memperketat keselamatan di perlintasan sebidang. Saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, dengan 1.089 diantaranya merupakan perlintasan liar yang berisiko tinggi. Sejak 2017 hingga April 2026, KAI bersama pemerintah telah menutup 2.220 perlintasan liar, serta menangani ratusan titik melalui pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi potensi kecelakaan. Pemerintah resmi memberikan keringanan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi lewat kebijakan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Namun keringanan ini hanya berlaku untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik dan masa terbatas hanya 60 hari sejak aturan ini diundangkan. Untuk penerbangan dengan kelas lainnya, tarif pajak tetap normal seperti biasa. Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479 dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, untuk mengubah paradigma perayaan hari ulang tahun dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

0: Matahari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: Penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, Suara Warga.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suara. Dilihat-lihat ya, orang-orang warga Semarang kayaknya pada sibuk abis. Aku tuh lihat sosial media gitu ya, teman-temanku kayaknya, kenapa ya orang-orang pada panik? Di Selasa ini ada apa? Apakah ada something special? Yes! Hari ini aku siaran gak sendirian loh sahabat suara, dan bakalan ada yang spesial juga buat kamu yang beruntung. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan informasi yang bakal aku sampein. Tune in terus di siaran aku di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Aku bakal kasih sesuatu yang nyenengin bareng sama salah satu, aduh ini udah ada di depan aku sebenarnya, tapi aku mau rahasiain dulu deh. For the first song aja dulu kali ya. This is Julia Michael, Try Your Luck. Enjoy.

0: 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kau masih di Suara Santai. And as I told you before, kalau siaran hari ini aku tidak sendiri, karena aku ditemani oleh Ibu Ambawani Restuidi selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, mohon maaf, mic-nya bisa sedikit naik gak? Ini ya, selamat. Aduh, ya ampun senangnya. Apa saya yang salah naikin ya? Oke, nah kedengeran jelas ini Ibu suaranya. Siap. Ibu, gimana seharian ini? Apakah sibuk sama seperti orang-orang Semarang, Bu?
2: Saya sibuk tuh, sih, karena mau punya gawe.
0: Ah, itu dia. Punya gawe, ini yang punya gawe sudah ada di sini. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ya, sahabat suara. Memang sekarang tuh udah di zaman yang serba digital nih Bu ya. Kita tuh kadang kayak semakin terlena aja gitu sama barang yang kayaknya branded dan dari luar negeri. Menurut Ibu gimana tuh Bu? Dengan anak-anak zaman sekarang yang akhirnya nurutin gengsi untuk membeli barang-barang ya udah deh high end luar negeri biar necis oke gitu.
2: Buat sahabat suara.
0: Betul.
2: Sahabat suara yang ada di Semarang dan di Jawa Tengah.
0: Yep.
2: Kalau kita sebagai warga Jawa Tengah tentunya harus mempunyai kebanggaan terhadap produk-produk kita sendiri yang tidak kalah kualitasnya. Saya bilang
0: setuju
2: ya kan. Jadi kalau misalnya ada batik, ada tenun, ada macam-macam gitu, kalau kita pakai outfitnya itu tepat, nah itu pasti bisa cantik banget. Dan itu bisa kita lihat di gawean saya nanti tuh.
0: Itu
2: Anda masih bisa ada acara di sana.
0: Iya, masih
2: juga
0: ada secret ya. Padahal memang betul loh Ibu, banyak sekali, masih banyak sekali produk lokal yang kualitasnya jauh lebih bagus.
2: Betul,
0: ya Ibu. Jauh
2: betul.
0: Lebih oke, jauh lebih stylish. Jangan malu sahabat suara nih ya. Iya. Nah, makanya untuk mewujudkan ekonomi yang semakin berkelanjutan nih, Bank Indonesia itu mau bikin gawe. Mau bikin kegiatan khusus buat UMKM. Mau tahu kegiatannya apa enggak sih sahabat suara ya? Nih, aku mau present dulu. Ini yang present saya atau Ibu nih? Saya panggilnya Ibu Ambawani kah?
2: Anin.
0: Ibu Anin. Oke, baik. Ibu, boleh diberitahu enggak sih gawe apa sih yang gede sampai akhirnya Ibu tuh lelah sedikit ini kita ngobrol?
2: Happy tapi yang penting.
0: Happy, alhamdulillah happy. Kegiatan apa nih, Bu?
2: Ya, karena kita mau mewujudkan satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.
0: Yes.
2: Maka kita harus melakukannya dengan bahagia.
0: Betul.
2: Supaya hasilnya kalau dari hati akan kena di hati gitu.
0: Kok saya salting, Bu? Saya kayak ditembak. Oke, oke, Ibu.
2: Jadi kita nanti tanggal 7 sampai 11 Mei kita akan punya gawe, namanya kegiatannya adalah UMKM Grande.
0: UMKM Grande.
2: Iya, di Mall Paragon, sayang.
0: Di Paragon Mall. Kamu kan pasti enggak mungkin ya anak-anak muda zaman sekarang enggak tahu Paragon sih, sahabat suara, segede gambreng ya, Bu. Alhamdulillah lo itu tahu di situ, oh, Paragon langsung UMKM Grande. Sebenarnya UMKM Grande itu adalah sebuah acara yang seperti apa, Bu?
2: Ya, jadi sahabat suara, UMKM Grande ini adalah satu kegiatan tahunan yang kita lakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pemprov, bekerja sama dengan Dikranasda, bekerja sama dengan Kadin dan berbagai stakeholder yang lain. Kita mau nunjukin nih, men-showcasingkan produk-produk UMKM unggulan kita dalam satu event namanya UMKM Grande. Nah, kalau UMKM Grande itu sendiri sebenarnya ada singkatannya, Neng.
0: Iya, apa nih Bu? Apakah yang suaranya merdu itu? Bukan ya, Ariana Grande itu sahabat. Sebenarnya singkatannya apa nih Bu, kalau boleh tahu?
2: Oke, Grande itu singkatannya Green.
0: Green,
2: kerakyatan,
0: kerakyatan,
2: digital,
0: dan ekspor Grande, Green, kerakyatan,
2: digital
0: dan ekspor. Sebenarnya untuk mengadakan gawe yang seperti ini, apa yang akhirnya melatar belakangi Bank Indonesia nih, Bu?
2: Ya, jadi kita itu punya satu Bank Indonesia punya kebijakan untuk pro growth. kebijakan untuk pertumbuhan gitu ya. Nah, pertumbuhan ini juga diharapkan inklusif dan berkelanjutan. Nah, dalam rangka melakukan hal itu, kita punya sebenarnya satu keris, yaitu koridor untuk kita menggerakkan perekonomian Jawa Tengah yang terdiri dari investasi, perdagangan, dan pariwisata. Nah, kegiatan kami ini, UMKM Grande ini juga dalam rangka mewujudkan pilar keris tadi. Jadi ini tuh sebenarnya ada satu kegiatan berbarengan dengan CGIBF.
0: CGIBF. Apa itu, Ibu?
2: Central Java Investment Business Forum. Jadi kalau tadi keris itu ada tiga pilar. Salah satunya investasi. Nah, ini pakai CGIBF. Kita ngerjain itu di CGIBF. Jadi kita mendatangkan investor-investor untuk proyek-proyek yang visible di Jawa Tengah.
0: Seperti itu.
2: And then di koridor perdagangan itu kita melakukan UMKM Grande ini. Jadi mendorong UMKM kita untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan di Jawa Tengah.
0: Iya, betul sekali.
2: Nah, yang pariwisata itu kita ada nanti acara di dalam UMKM Grande. Itu namanya Jasirah Family Challenge.
0: Banyak sekali ya ternyata Ibu di dalam
2: untuk pariwisata itu.
0: Untuk pariwisatanya. Kalau boleh tahu itu sebenarnya apa tuh, Bu? Jasirah
2: Family Challenge.
0: Family Challenge.
2: Itu nanti saya jelaskan secara keseluruhan, tapi untuk spill-spillnya.
0: Yes, boleh dong, Bu.
2: Boleh. Jadi teman-teman, sahabat suara, bisa mendownload satu aplikasi namanya Jasira. Jejak aplikasi sejarah. Jejak wisata sejarah.
0: Jasira, jejak wisata sejarah.
2: Nah, ini tujuannya adalah satu aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk masyarakat supaya bisa mengetahui tempat-tempat wisata di seluruh Jawa Tengah beserta sejarahnya.
0: Kayak touring sedikit.
2: Jadi
0: ya,
2: tidak
0: Ibu,
2: hanya cerita wisatanya aja, tapi sejarah yang ada di baliknya.
0: Iya, betul.
2: Ini supaya anak-anak muda yang cantik-cantik kayak ini bisa tahu, ternyata negeri saya itu negeri yang besar karena sejarahnya sangat bagus sekali.
0: Iya, betul.
2: Wah. Itu nanti ada juga kegiatan itu. Jadi ketiga pilar itu sudah terwujud dalam kegiatan CGIBF dan UMKM Grande. Itu akan mendorong investasi, perdagangan, dan pariwisata.
0: Berarti banyak sekali mencakup strategi pemasaran dari BI sendiri nih, Ibu ya. Masya Allah, ternyata di sana banyak sekali kegiatannya. Anak-anak muda harus ke sana dong, Ibu. Kalau boleh lagi remind lagi, ini tuh tadi sempat ada yang tanya gitu. Ini dari kapan sampai kapan, Ibu?
2: Oke, siap. Jadi kegiatannya dari tanggal 7 besok 7? Hari Kamis.
0: Lusa
2: nggih.
0: Lusa banget.
2: So, kita tunggu di Paragon ya, sahabat suara. Sampai nanti tanggal 11.
0: Tanggal 11 hari itu Senin. Hari Senin, 4 hari.
2: Yo, 4 7 8 9 10.
0: 5 hari, sahabat suara. Masya Allah, itu lama sekali. Kamu di sana bisa eksplor lagi deh, sahabat suara. Habis ini kita masih barengan sama Bu Ani juga. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng lagi nih, Bu ya. Jadi buat kamu nih, sahabat suara, yang punya pertanyaan, mau ditanyain langsung, jangan ragu-ragu, langsung aja WhatsApp ke Iswara Semarang. Format nama spasi pertanyaan ke nomor kita di 0811 27 0702. Kita tunggu ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba.

0: Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Coko drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Coko drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Coko drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
5: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Back again with me, no, with us sahabat suara. Ibu suaranya dulu, ibu boleh dong.
1: Sahabat suara, selamat sore.
0: Selamat sore, ibu yang semangat.
1: Siap.
0: Kita banyak sekali ngobrol-ngobrol di sini ya sahabat suara, karena ternyata kegiatan UMKM event ini seseru itu. Banyak sekali, kayak tadi aku sempat cerita kan ke Bu Anin, Bu, nanti kan bakalan ada live nih Bu sama Iswara kan di TikTok. Saya kedapetan di tanggal 9 sore. Terus ibu bilang, wah kamu pas ini ada ini bisa malam mingguan. Ada apa ya kira-kira sahabat suara? Sebelum kita lebih deep dive into it lagi ya, terutama surprise-surprise-nya lagi nih Bu, untuk tema deh, saya pengen tahu banget tema untuk UMKM Grande di tahun ini itu apa sih Bu?
1: Wah, pertanyaannya keren banget. Udah belajar ya tadi.
0: Aduh.
1: Jadi kita punya tema tumbuh, tangguh, dan mendunia.
0: Tumbuh, tangguh, dan mendunia.
1: Betul.
0: And then behind tema itu tuh apa tuh Bu?
1: Jadi kita kepengen UMKM itu tidak stuck di satu titik, tetapi harus bisa up terus. Jadi dia tumbuh, tangguh itu harus bisa survive in dalam berbagai macam kondisi. Jadi dia harus tangguh dengan berbagai macam perubahan dinamika perekonomian dan macam-macam. Karena kondisi sekarang perekonomian juga sedang seperti ini.
0: Betul.
1: Dia harus tetap tangguh. Artinya tangguh, nanti dia bisa melakukan berbagai macam hal. Gimana caranya untuk bisa survive dalam kondisi apapun.
0: Gitu
1: ya. Nah kalau mendunia, kita juga mengharapkan bahwa UMKM kita itu bisa naik level. Tidak hanya di pasar dalam negeri, bisa juga di pasar ke luar negeri.
0: Nah itu dia loh sahabat suara, yang di highlight adalah sebenarnya mendunianya nih. Gen Z kayaknya perlu gebrakan kita langsung. Tapi sebenarnya dari UMKM Grande ini kan berarti akan seperti apa nih Bu? Orang-orang yang datang ke sana, masyarakat Kota Semarang yang datang ke sana, mereka sebenarnya bisa ngapain aja gitu di UMKM Grande?
1: Jadi UMKM Grande itu adalah satu paket lengkap. Ya, paket lengkap ini tidak hanya kita men-showcase-kan UMKM binaan maupun mitra kita. Tetapi juga di situ ada edukasi, juga ada peningkatan kapasitas bagi UMKM maupun masyarakat. Kemudian juga di situ ada berbagai macam akses yang kita buka.
0: Akses informasi.
1: Banyak sekali yang bisa kita yang kita showcase-kan di sana, kemudian informasi, kemudian juga yang tidak kalah menariknya
0: apa
1: adalah,
0: tuh Bu? Spill Bu.
1: Kalau anak muda tuh kan pada suka kopi ya.
0: Betul. Itu dia sahabat suara yang
1: tapi
0: tadi.
1: Tapi juga jangan lupa suka buku dong, harus suka baca.
0: Oh, betul. Literasinya dinaikin lagi sahabat suara. Ada apa aja sih Bu untuk kopi-kopi ini?
1: Aku cerita dari awal apa?
0: Cerita dari awal dong, biar tahu semuanya.
1: Oke. Ceritain paket lengkapnya.
0: Boleh. Kita mulai dari mana nih, Bu? Kira-kira?
1: Satu pameran.
0: Pameran. Pameran jadi, seperti apa tuh?
1: Di situ nanti ada 75 UMKM binaan Bank Indonesia di Kranasda, Dinas dan sebagainya. Itu akan tampil di situ yang akan terbagi dalam 6 kategori.
0: 6 kategori. 75 tenant. Enam kategori.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu Ibu, kategorinya apa saja itu?
1: Ada fashion.
0: Aku banget. Aku banget ya sahabat suara, kamu tahu lah. Saya banget itu Ibu.
1: Dan ada wastra tadi, jangan
0: wastra.
1: Lupa.
0: Oh iya, betul
1: wastranya
0: sekali.
1: Wastranya juga ada.
0: Iya.
1: Baik yang kau suka banget tadi itu kan ready to wear tuh.
0: Yes, betul. Nah,
1: ada juga yang wastranya. Ini kayak, salah satu wastra yang saya pakai.
0: Ini
1: batik laser.
0: Kayak hijau cantik. Ibu Anin banget ya.
1: Helm gak cukup.
0: Terus apa lagi nih Bu?
1: Lalu ada craft.
0: Craft,
1: Jadi nanti banyak sekali ada dari apa namanya craft yang kita kalau ngelihat itu teman-teman mungkin juga nanti akan suka. Kita lihat ada The Kipas, ada Anjani, ada tas. Anyaman, ini salah satu yang saya
0: yang
1: pakai.
0: Seperti
1: ini
0: apa nih Bu? Masya Allah, cantik sekali.
1: Ini dari UMKM binaan kita.
0: Oh, kamu gak bisa lihat kan sahabat suara. Makanya datang ke UMKM Grande.
1: Ya betul.
0: Iya, gak bisa kamu datang ke sini.
1: Ya betul.
0: UMKM Grande aja. Terus apa lagi nih Bu?
1: Ada juga furniture. Furniture dari Jepara.
0: Furniture. Mm-mm. Maaf, setahu saya furniture itu kan kayak gebyok. Mm-hmm. Itu ada di situ, Ibu?
1: Ada, tak pasang gebyoknya.
0: Dipasang, Bu.
1: Pasang gebyoknya.
0: Saya harus ajak orang tua saya. Rumah saya itu gebyokan, Bu.
1: No.
0: Iya, wow. Rumah saya gebyokan. Orang tua saya itu suka Jawa-Jawa.
1: Oh.
0: Kayaknya mau enggak mau harus deh, Ma.
1: Harus. Jadi kita di situ di apa namanya di booth-nya furniture, mm-hmm, itu, mm-hmm, modern living juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian gebyok kita tidak meninggalkan para saya ini,
0: yes,
1: yang sudah usia.
0: Yang sudah berumur.
1: Yang suka gebyok tadi.
0: Iya, betul.
1: Kita juga sediakan di sana.
0: Okay.
1: Nah, nanti kalau teman-teman sahabat suara itu mau ngelihat yang lain-lain, kita, yeah, juga sediakan apa namanya website-nya,
0: okay,
1: bisa melihat ke yang lain, tapi at least, uh-huh, bisa milih melihat yang dari dekat barangnya, bisa nyentuh barang.
0: Oh iya, betul. Biasanya kan mama-mama, uh-uh, gitu ya, kayak harus pegang dulu baru, uh-uh, yakin beli.
1: Betul,
0: oke,
1: betul
0: lanjut
1: banget.
0: Ibu, ada apa lagi nih?
1: Lalu ada lagi makan minuman olahan.
0: Ah, itu dia. Harus
1: keripik-keripik.
0: Kalau bahasa Jawa kletian.
1: Yuk,
0: kletian nih kalau malam. Kita coba beli di situ sampai rumah. Kamu mau Netflix kan bisa, sahabat suara. Beli di UMKM Grande. Lalu apa lagi tuh, Bu?
1: Lalu ada kopi loh, seluruh Jawa Tengah kita ajak ke sini.
0: Oh, seluruh
1: Jawa Tengah.
0: Wow.
1: Jadi ada 25 produk kopi,
0: okay,
1: di Jawa Tengah yang kita bawa di UMKM Grande.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita itu kerjasama dengan BI Solo, BI Purwokerto, BI Tegal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi perwakilan dari produk-produk dari ketiga wilayah karesidenan, tersebut,
0: yes,
1: wilayah kerjanya masing-masing BI, yeah, tersebut, kita tampilkan di situ.
0: Kopi.
1: Jadi silahkan ngopi. Anda di situ nanti juga, uh-huh, akan ada tidak hanya kopinya, Anda, okay, bisa ngicipin kopinya untuk minum, uh-huh, karena kita sediakan kopi yang ya nggak mahal.
0: Oh iya, betul
1: sudah,
0: sih.
1: Sudah kita subsidize.
0: Eh, lagian Ibu masih tanggal muda.
1: Oh iya.
0: Masih awal bulan banget. Harusnya masih ada tuh, mau semahal apapun kalau kopi enggak apa-apa.
1: Ya, baiklah.
0: Yang kopi-kopi ini nih paling ditunggu.
1: Kopinya itu jadi, mm-hmm, mulai dari lihat kopi masih pin.
0: Oke. Okay.
1: Masih dalam bentuk itu, kemudian pohon kopinya juga bisa lihat, model
0: pohon
1: bisnisnya
0: kopinya
1: juga bisa.
0: Oh, wow.
1: Kemudian kita sajikan juga kopi untuk dirasakan dan bisa beli juga kopinya.
0: Oke, okay, kita bisa ngicip, bisa beli, dan kita juga mendapatkan edukasi.
1: Betul.
0: Soal kopi.
1: Pinter.
0: Ibu seperti
1: pokoknya
0: itu.
1: Edukasinya dapat. Karena set kita bilang tadi, mm-hmm, itu dia paket lengkap,
0: mm-hmm.
1: Jadi ada pameran. Kemudian ada satu lagi yang kita juga ada tuh, business matching penjualan.
0: Oke, okay, apa tuh Ibu?
1: Jadi UMKM kita hubungkan dengan para buyer, baik, mm-hmm, lokal maupun internasional.
0: Oke, okay.
1: Lalu kemudian di situ nanti one on one meeting gitu,
0: uh-huh.
1: Sehingga mereka harapannya bisa ketemu dengan buyer yang sesuai.
0: Oh, oke, okay.
1: Jadi ini adalah akses yang tadi saya bilang,
0: yes.
1: Kalau ini membuka akses
0: bisnis.
1: Betul.
0: Ya Ibu ya.
1: Lalu ada satu lagi, satu booth baru,
0: uh-huh,
1: yang kita lakukan di Grande tahun, uh-huh, ini adalah Aku Bisa Sejahtera.
0: Aku Bisa Sejahtera, apa tuh? Oh, kok kayak Gen Z banget, Bu? kayak Gen Z kan kadang suka bilang, gue kurang sejahtera deh, gue kurang bahagia. Nah, disediain nih sama UMKM Grande, Aku Bisa Sejahtera. Apa tuh, Bu?
1: Akses keuangan, uh-huh, melalui business matching,
0: uh-huh,
1: dan literasi, uh-huh, untuk kesejahteraan keuangan.
0: Oh wow, kita harus melek ekonomi sekarang loh.
1: Betul.
0: Sahabat suara. Anak muda harus bisa cari duit sendiri.
1: Nah, ketika Anda cari duit, Anda, uh-huh, juga harus pinter-pinter,
0: uh-huh,
1: gimana mengelola keuangan.
0: Betul sekali.
1: Nah, di situ nanti ada booth Bank Indonesia,
0: uh-huh,
1: namanya SIAPIK, Sistem
0: SIAPIK.
1: Informasi, uh-huh, Aplikasi Laporan Keuangan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti kalau UMKM mau ngitung berapa penjualan kue, berapa profit dan sebagainya,
0: uh-huh,
1: tinggal masukin aja biaya ku berapa, kemudian penghasilan ku berapa,
0: okay,
1: nanti akan keluar sendiri sebagai neraca.
0: Oh, memudahkan.
1: Dan gratis.
0: Oh iya, Ibu.
1: Dan
0: memudahkan.
1: Aplikasi gratis.
0: Memudahkan anak-anak muda yang sekarang itu bisanya cuma ngabisin duit. Gak bisa nyari duit, bingung ngaturnya kayak gimana ya, Bu. Masya Allah, keren banget.
1: Ini untuk usaha juga. Jadi
0: iya,
1: sebenarnya
0: betul,
1: untuk
0: betul,
1: usaha UMKM,
0: mm-hmm,
1: ada aplikasi SIAPIK. Kemudian, mm-hmm, kita juga barengan sama teman-teman kami di sistem pembayaran.
0: Okay.
1: Kalau mau mengadukan mengenai perlindungan konsumen terkait sistem pembayaran,
0: okay,
1: kemudian mau edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah.
0: Oh.
1: Kemudian tentang kris juga ada di situ.
0: Nah,
1: lalu
0: itu,
1: yang tidak kalah pentingnya juga ada di situ booth di Aku Bisa Sejahtera itu ada boothnya perbankan dan ada boothnya OJK.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita mau ngecek gue nih kondisinya gimana
0: iya.
1: Bagus secara apa namanya secara kualitas kredit saya tuh seperti apa? Apakah macet, lancar atau apa? Itu kita bisa ngecek di SID-nya, sistem informasi debitur di OJK.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mau lihat produk-produk perbankan, kita juga hadirkan 5 bank di situ. BRI, BNI, Mandiri, kemudian BCA dan Bank Jateng.
0: Oh, wow.
1: Setiap hari
0: dalam 5 hari itu ya, Ibu.
1: Betul, akan bergantian ke 5 bank tersebut.
0: Saya jadi tahu, Ibu, kenapa UMKM Grande itu 5 hari diadakannya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena banyak sekali yang bisa kita coba di sana. Iya. Kita bisa kunjungin satu-satu, 75 tenants. Gimana?
1: It's not enough only one day.
0: Yes, it's not enough, sahabat suara. Kayak kalau 5 hari kamu itu kosong semua, datengin sih kata aku mah ya. Terus dalam 75 tenants itu, Bu, gimana caranya Bank Indonesia itu mengkurasi UMKM sebanyak itu gitu loh?
1: UMKM kita sebenarnya lebih banyak dari itu, sayang. Lalu kita kurasi, kita kurasi di setiap periode, kita kurasi, lalu nanti akan kita ikutkan dalam berbagai macam kegiatan sesuai dengan karakter dari masing-masing UMKM tersebut.
0: Oh,
1: kalau karakternya seperti ini, mungkin dia ikut di Grande karakter seperti ini, lebih premium misalnya ikut di Karya Kreatif Indonesia. Jadi kegiatan kami Grande ini juga merupakan kegiatan untuk Road to KKI. Kegiatan secara nasional nanti seluruh Bank Indonesia. Betul. Seluruh Bank Indonesia melakukan kurasi lalu akan ikut di KKI. Nah, itu nanti juga akan kurasi lebih strong lagi.
0: Lebih strict lagi ya, Ibu. Padahal 75 itu sudah banyak.
1: Masih ada di belakang itu.
0: Masih ada di belakang lagi, lebih banyak lagi. Aku sih pusing, persiapannya berapa lama sih, Bu?
1: Ini belum selesai.
0: Oh, belum selesai. Oke. Amin to it, Ibu.
1: Oke. Ada edukasi lagi yang kita lakukan karena tadi kita bilang Grande itu kan green.
0: Yes, betul.
1: Nah, di situ juga kita sediakan satu booth khusus namanya Sustainability Hub.
0: Sustainability Hub, apa itu, Bu?
1: Nah, di situ akan kita sampaikan edukasi bagaimana program-program pengembangan klaster ketahanan pangan Bank Indonesia yang organik. Kemudian bagaimana kita menghitung jejak karbon kita. Kemudian bagaimana kita mengolah limbah-limbah plastik menjadi produk-produk yang berguna.
0: Plus
1: satu lagi,
0: apa tuh?
1: Adopsi pohon.
0: Gratis menyelamatkan dunia kita yang sudah mengerikan, memprihatinkan. Ini dikasih wadah sama Bank Indonesia, sahabat suara, melalui UMKM Grande ini. Jadi kamu itu bisa mengadopsi pohon dan itu free, Ibu. Masya Allah.
1: Free itu akan kita batasi dalam satu hari 100 pohon.
0: 100 pohon.
1: Kenapa nggak kita jadikan souvenir? Karena memang untuk mencintai, mengadopsi itu butuh orang-orang yang memang
0: benar-benar
1: mencintai tanaman. Ya, jadi supaya tanaman itu memang diopeni.
0: Iya, betul.
1: Ketika kita serahkan itu memang akan diopeni. Jadi sebuah tanaman yang tumbuh dan berkembang harapannya.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya. Masih ada 5 loh ya.
0: Masih ada 5. Apa tuh, Bu?
1: Ini masih cukup nih waktunya.
0: Masih cukup.
1: Okay. Tadi kita bilang bahwa sudah ada pameran, sudah ada business matching, sudah ada akses keuangan, sudah ada sustainability hub.
0: Yes.
1: Nah, kita juga sekarang ini kita nanti akan melakukan workshop maupun talk show.
0: Yes.
1: Yang pertama, tadi kaitannya dengan Wastra.
0: Iya, itu.
1: Jadi, itu nanti ada desainer nasional yang akan kita minta untuk menjadi narasumber mengenai Wastra, bagaimana menggunakan Wastra itu dalam sehari-hari, dalam berbagai occasions, sesuai occasionnya. Itu nanti akan kita adakan juga workshop. Ini terangkai dengan satu kegiatan namanya Semarak Jawa Tengah.
0: Semarak Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Itu tadi yang kita obrolin ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya. Seperti apa tuh, Bu?
1: Jadi Semarak Jawa Tengah itu semangat apresiasi Wastra dan Kriya. Oh, Jawa Tengah.
0: Oh, ada singkatannya juga.
1: Betul,
0: ternyata.
1: Harus ada makna pokoknya, iya, kalau kita pokoknya, cari kata-kata.
0: Iya, benar. Itu seperti kegiatannya seperti apa nih, Bu, Semarang, okay, Jawa Tengah tuh?
1: Karena kita ingin mengapresiasi wastra dan kriya, uh-huh, jadi kita nanti ada satu kegiatan tadi yang workshopnya desainer, uh-huh, lalu kemudian dilanjutkan dengan fashion show.
0: Yes.
1: Nah, fashion show ini akan men-showcase-kan produk-produk hasil inkubasi, uh-huh, wastra, uh-huh, pada tahun lalu.
0: Okay.
1: Jadi antara desainer dengan maker, okay, itu yang bikin,
0: yang buat, mm-hmm, ya,
1: itu melakukan kolaborasi. Uh-huh. Mereka bikin desain, kemudian diwujudkan dalam bentuk baju, uh-huh, dan besok akan kita fashion show-kan.
0: Sekali cewek-cewek cantik kan.
1: Lalu ada dua kelompok kan, yep, fashion show-nya. Yang fashion, uh-huh, show yang kedua itu, uh-huh, untuk UMKM yang akan ada debut, uh-huh. Jadi ada sekitar 16 UMKM, okay. Itu kita coba untuk mix and match kan.
0: Yes.
1: Kemudian, uh-huh, menjadi 9 outfit. Jadi nanti ada sekitar 20 outfit yang akan kita fashion show-kan.
0: Wow,
1: belum selesai loh.
0: Belum selesai ya. Apalagi, Bu?
1: Habis acara itu kita bisa nonton Mbak Afi, Tia Afi.
0: Oh, Tia Afi, ada di situ.
1: Ada.
0: Ah, itu dia.
1: Di hari
0: apa tuh, Bu? Biar dicatat
1: Jumat
0: nih.
1: Tanggal 8.
0: Di hari Jumatnya, di hari kedua ya, mm-mm, berarti ya, Ibu. Apakah cuma ada Tia Afi doang?
1: Oh, senang aja.
0: Aja.
1: Sesuai dengan jadwalnya. Jadi tanggal 7 kita masih edukasi tentang perlindungan konsumen,
0: okay,
1: paginya. Kemudian siangnya itu ada bernada bersuara.
0: Oh iya, betul sekali. Ada bernada bersuara, sahabat suara. Kita bisa nyanyi bareng, senang-senang bareng.
1: Jangan lupa malamnya ada live selling. Kalau,
0: yes,
1: misalnya yang jauh, uh-huh, belum bisa ke Grande, uh-huh, masih bisa live selling. Kita akan live selling dari sana.
0: Live sellingnya itu dari via apa nih, Bu? Bisa ditonton via apa nih?
1: Kalau live sellingnya itu pakai Shopee Shop, kemudian juga, okay, ada di akan ada di akun masing-masing afiliator.
0: Oh, seperti itu. Jadi memang afiliatornya itu yang live, mm-mm, akan yang live.
1: Betul,
0: okay,
1: betul.
0: Jadi
1: akan live yang, mm-hmm, kita.
0: Shopee, mm-hmm, Shop, mm-hmm, dan dari
1: afiliator. Nanti siapa saja afiliator, stay tune di IG-nya Bank Indonesia.
0: Bu, boleh dong, IG-nya Bank Indonesia itu apa?
1: @bank_indonesia_jateng
0: @bank_indonesia_jateng
1: Iya, betul. Ya, betul.
0: Jadi nanti kamu bisa mendapatkan informasinya, mm-hmm, dari situ semua. Apakah, mm-hmm, sudah selesai, Bu? Sampai
1: belum.
0: Belum. Nah, kita lanjut nih habis ini, sahabat suara. Okay. Karena ini masih banyak sekali ternyata yang disimpan Bu Ani nih, rahasia-rahasia yang perlu kamu tahu, sahabat suara. Nah, pantengin terus ya. Karena habis ini itu bakalan ada voucher 500.000 untuk 5 orang pemenang yang berhasil mengisi form yang ada di Instagram story-nya Iswara di @iswara.smg. Mau kan kamu, sahabat suara? Makanya pantengin terus ya.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus! Seger.
6: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Mahalini, buru-buru. Jangan buru-buru sih kalau kata Mahalini. Pun kataku, jangan buru-buru kemana-mana. Di sini dulu, Bu Anin itu masih banyak sekali informasi yang ingin diberikan loh sahabat suara. Bu, gak mau lama-lama deh ya. Langsung Bu, kira-kira kemarin, tadi maaf Nini, kayak kurang kopi. Tadi kita tuh terakhir ngobrolin soal kopi nih Bu.
1: Yep.
0: Apakah kopi itu hanya sekedar udah kita bisa beli kopi, kita bisa mencium dari beannya sendiri gitu, atau gimana nih Bu?
1: Tadi depan saya selalu bilang bahwa ini paket lengkap.
0: Yes, betul.
1: Even itu kopi pun kita lengkapin dengan mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi teman-teman, sahabat suara nanti bisa melihat edukasi kopi.
0: Okay.
1: Bisa megang kopi dari bean-nya.
0: Okay.
1: Even pohonnya. Kemudian model bisnisnya. Kemudian kalau mau beli kopi se-Jawa Tengah, itu juga kita sediakan di sana, ada 25 UMKM kopi.
0: Okay.
1: Lalu kemudian kita juga ada, kalau misalnya mau nyicip, beli kopi di sana yang sudah siap diseduh juga ada.
0: Oh wow.
1: Itu dari sisi hulu hilirnya. Kemudian,
0: kemudian
1: ada satu lagi yang ingin kita dorong untuk kewirausahaannya adalah dengan lomba racik kopi.
0: Lomba racik kopi, membuat kopi ya,
1: kompetisi.
0: Berarti
1: ada satu kompetisi. Itu nanti akan juga dijuriin oleh para master, para champion kopi.
0: Yes.
1: Nanti juga akan ada kompetisi lomba kopi mulai dari hari Sabtu sampai dengan itu is totally kopi itu. Kemudian nanti teman-teman bisa juga melihat satu talk show tentang kopi juga, Coffee Talk namanya.
0: Oke, Coffee Talk.
1: Jadi nanti di hari Sabtu dan Minggu silahkan join ke sana. Kita nikmati kopi sehabis-habis, sekopi-kopinya.
0: Sekopi-kopinya, seampas-ampasnya. Sikat semua sahabat suara, mumpung itu Sabtu Minggu. Nggak mungkin sih ada kegiatan yang gimana-gimana. Ngopi aja di Paragon di UMKM Grande 2026 sahabat suara.
1: Iya betul.
0: Oke, apakah sampai situ saja? Saya yakin tidak sih Bu.
1: Belum sih.
0: Not yet. Apalagi nih Bu, ada apa lagi nih di UMKM Grande?
1: Jadi tadi saya, untuk anak muda tuh selain ngopi kan juga harus baca ya.
0: Iya betul.
1: Harus
0: literasinya
1: baca ya,
0: dibangun.
1: Jadi perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah ini adalah satu perpustakaan khusus yang ada di kantor kami. Siapapun boleh berkunjung, lihat aja di perpustakaan BI Jateng. Nanti juga bisa kalau misalnya mau minjem buku, mau lihat ada IB Library juga, silahkan datang ke UMKM Grande. Karena di situ nanti ada acara Grande Book Initiative.
0: Grande Book Initiative.
1: Singkatannya GBI.
0: GBI, betul.
1: Jadi teman-teman nanti dengan melakukan beberapa experience akan bisa membeli buku dengan harga Rp23.426.
0: Wah. Rp23.426.
1: Itu adalah tanggalnya Workbook Day.
0: Oh, selalu ada makna di balik namanya, selalu ada makna ya sahabat suara. Makanya aku tuh tadi kayak enggak janggal sih 20.426. Kayaknya ada something nih di balik ini nih sampai harganya segitu. Itu all book.
1: Jadi nanti maksimal bisa beli 3 buku dengan harga segitu, tetapi dengan beberapa experience. Nanti datang aja ke sana. Kok tak jelasin sekarang enggak seru.
0: Iya, harus ke sana, harus experience biar surprise gitu loh sahabat suara. Tapi itu kan berarti memang kita bisa beli di sana, bisa beli kopi, kita bisa beli furniture ya, bisa beli buku juga gitu loh. Untuk pembayarannya sendiri itu untuk anak-anak muda yang tidak pernah membawa cash gimana Ibu? Aduh, takut Bu.
1: Jadi nanti pembayarannya pakai kris.
0: Oh, semuanya?
1: That because karena kalau tadi angka 23.426 itu mau dibayarkan tunai kan agak sulit ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi kalau tinggal ketik nanti di krisnya masing-masing, kita teman-teman bisa mendapatkan beberapa buku, nanti pilih sendiri mana yang disukai, tapi dengan harga segitu. Dan kalau nggak salah juga dengan belanja di produk UMKM dulu, sekitar 50 ribuan lah.
0: Oh,
1: tapi harga bukunya lebih mahal dari itu.
0: Oh,
1: oke. Okay. I wait for you to do that. Itu nanti
0: betul.
1: Grand Book Initiative ya.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Kemudian buat teman-teman sahabat suara semuanya di semua level, di semua usia, di semua jenis kelamin.
0: Iya.
1: Bisa join untuk ikut lomba foto produk UMKM di
0: fotografi
1: dan IG Reels, video IG Reels.
0: Oh, video dan IG Reels. Jadi semuanya bisa join. Ini beda berarti dengan yang COVID tadi. Kalau yang COVID tadi pendaftarannya sudah ditutup ya, Bu,
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Iya, pendaftarannya sudah ditutup. Kalau untuk yang fotografi ini bagaimanakah Ibu pendaftarannya?
1: Nanti lihat di IG-nya Bank Indonesia.
0: Hah, itu dia. Follow sekarang juga ya, sahabat suara, jangan sampai ketinggalan. Apakah that's it?
1: I'm still have once more.
0: One more. What is that, Ibu?
1: Untuk keluarga.
0: Nah, ini nih. Kita jangan individualis. Kita harus ajak keluarga kita nih. Apa tuh, Bu?
1: Ada tadi yang sudah kita cerita di spill di depan tadi, Jasira Family Challenge.
0: Oke.
1: Jadi itu nanti teman-teman sahabat suara mohon untuk download aplikasi Jasira. Kemudian belajarlah di situ. Nanti kita akan ada satu pasang. Entah itu ayah dan anak, ibu dan anak, kakak dan adik, atau kembar sibling.
0: Oh,
1: tapi salah satu harus SMP.
0: Oh,
1: maksimal.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nanti jawab bareng. Nanti ikut di sana. Nah, itu juga link pendaftarannya, stay tune di IG-nya Bank Indonesia.
0: Instagramnya Bank Indonesia. Berarti kalau suami istri gitu, no ya, Ibu, ya? Nggak bisa ya?
1: Nggak mungkin kan?
0: Nggak mungkin sih. Pertanyaan apa ya, Gin? Kayaknya asbun banget. Jadi memang harus ibu atau anak,
1: bapak
0: anak, atau apalagi kakak adik,
1: atau kembaran.
0: Atau kembaran, pokoknya SMP maksimal.
1: One of them harus
0: SMP. Aduh, adik saya sudah SMA. Nah, gimana dong? Sal, kamu masih SMP kan, Sal? Aku harus cari lagi nih yang mau jadi adikku SMP biar aku bisa ikutan kayak gini. Harus belajar dulu.
1: Teman,
0: tapi
1: saudara kan juga bisa.
0: Oh, boleh.
1: Maksud saya dikasih tahu ada
0: ini. Oh, iya, benar. Saya pikir bisa nih, saya mau ngajak adik ya teman saya masih SMP. Yuk, ikut aja. Gak bisa ya, Ibu, ternyata ya. And then the last one, last but not least nih, Ibu ya. Apakah tadi sudah selesai, Bu? Maaf.
1: Hiburan jangan lupa.
0: Nah, itu saya mau nanya itu sebenarnya, Bu, last but not least, untuk selain ini semua pemeran, apakah ada yang bisa ditonton, Bu, yang nyeger-nyegerin mata gitu, yang bikin semangat?
1: Iya, kita bisa menyegarkan suasana.
0: Apa
1: di
0: tuh, Bu?
1: Malam Minggu dengan Pagi Buta.
0: Iya, itu dia.
1: Kemudian hari Senin malam dengan akustik, dan tadi itu pada saat fashion show dengan Mbak Tia Afi.
0: Tia Afi.
1: Semoga itu menghibur, mengedukasi, meningkatkan akses, dan meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.
0: Iya, betul. Harapannya seperti itu. Tapi pengen harapan yang lebih proper lagi dong, Bu. Harapan dari BI ini untuk acara UMKM Grande 2026 apa nih, Bu?
1: Jadi UMKM Grande itu bagi kami adalah satu langkah kita untuk meningkatkan akses pasar buat UMKM.
0: Iya.
1: Termasuk tadi itu bagaimana kalau dia sudah meningkat akses pasarnya, otomatis kinerjanya juga akan meningkat.
0: Iya, yes, betul.
1: Kemudian dia akan juga meningkat kapasitasnya, sehingga kualitas dari produknya juga akan semakin bagus, sehingga nanti bisa ekspor.
0: Oh,
1: itu yang spesifik ke ini ya,
0: harapannya,
1: ke UMKM-nya ya. Nah, kemudian kita yang kedua juga ingin mendorong perekonomian Jawa Tengah melalui koridor perdagangan dan pariwisata. Jadi kalau tadi dengan pariwisata melalui Jasira juga semakin bagus, tanpa melupakan sejarah dari negeri kita.
0: Iya.
1: Itu yang paling utama, bahwa kita adalah negara yang bangsa yang besar. Jadi anak-anak muda juga harus memahami itu. Kenapa kita sampai bikin family challenge itu, karena kita juga menginginkan keluarga dan anak-anak tadi itu juga sejak dini memahami kebesaran bangsanya.
0: Oh wow, deep sekali Ibu, Masya Allah. Selalu ada makna. BI hashtagnya apa? Selalu ada makna. Selalu Bu. Jadi saya sekarang gini nih, pikiran saya setelah ini pasti ada maknanya. Saya jadi pengen tanya Bu Anin, pengen tanya Ibu, kehadiran Ibu di sini pasti ada maknanya Bu. Aduh, so sweet banget. Last nih Ibu, last banget sebelum kita tutup perbincangan kita sore ini. Kalau mau lihat informasi, di remind lagi nih sahabat suara, informasi soal UMKM Grande 2026 ini kita bisa lihat kemana nih Bu?
1: Di IG-nya Bank Indonesia Jateng, at bank_Indonesia_Jateng, lalu di UMKM Grande, at UMKM Grande,
0: at UMKM Grande, yes, dan at bank_Indonesia yeah, _Jateng. Terima kasih banyak Ibu Anin, banyak sekali insight dan obrolan menarik dengan Bu Anin yang gaul ini sahabat suara. Di balik suaranya yang syahdu, Bu Anin tuh gaul abis. Ibu, kita bisa ketemu dong nanti di UMKM Grande berarti.
1: Oh, pasti,
0: Ibu.
1: Saya akan sapa-sapai.
0: Aku hari Sabtu sahabat suara ke sana, hari Sabtu sore kita bisa lihat kopi dan bisa menonton Pagi Buta. Alhamdulillah, aku malam mingguan. Terima kasih banyak Ibu.
1: Ditunggu ya sahabat suara.
0: Iya, sahabat suara pokoknya harus datang UMKM Grande dari tanggal
1: 7 sampai 11 Mei 2026 di Mall Paragon.
0: Yes, Mall Paragon sahabat suara, kamu bisa malam mingguan di sana barengan ajak keluarga kamu, ajak pacar kamu, HTS-an kamu sih kayaknya kurang ya, tapi enggak apa-apalah sahabat suara ya. Ibu sehat selalu Ibu. Terima kasih banyak agendanya. Habis ini masih banyak sekali saya tahu Ibu. Ada enggak sih mau les babai dulu sama sahabat suara mungkin?
1: Say something?
0: Yes, boleh.
1: Sahabat suara, tentunya menjadi warga Semarang, kita harus bangga dan kita harus menjaga kota Semarang ini, terutama juga di Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan datang ke acara UMKM Grande di Mall Paragon, karena di situ sahabat suara juga bisa mendorong perekonomian Jawa Tengah sekaligus menghidupkan sendi-sendi perekonomian maupun pendapatan dari teman-teman UMKM kita.
0: Oke.
1: Semoga bermanfaat acaranya dan bisa menghibur teman-teman dari sahabat suara. Mari kita datang ke sana.
0: Datang ke sana sahabat suara. Ada Bernada Bersuara juga, ada aku juga di sana. Ada banyak sekali acara di sana sahabat suara, jangan sampai ketinggalan. Habis ini aku masih bakal nemenin kamu lagi sahabat suara, dan ini bakalan muterin lagu-lagu 2000-an buat nemenin kamu perjalanan pulang dari kantor ya. So, tune in terus.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

0: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan

0: kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS Fall 06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you sahabat suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, and that was You Belong With Me by Taylor Swift. By the way, anyway, best way, kamu sedang apakah di jalan? Apakah sedang apa namanya, mencari sesuatu yang enak? Kita tuh masih ada di Semarak, ulang tahunnya kota Semarang nih. Semarang ulang tahun yang keberapa? 479.
1: Wow.
0: Iya gak sih? Yes. Coba searching dulu. Setau, jangan di sini dong. 479 if I'm not mistaken ya, sahabat suara. Kalau menurut kamu nih, Semarang itu sebenarnya terkenalnya tuh karena apa gitu? Kalau aku sih karena aku. Iya betul, 479. Siapa yang gak kenal aku? Banyak. Apakah kamu kenal Semarang karena Wingko Babatnya? Kota lamanya? Atau patung yang itu tuh yang agak serem? Patung penari, ya, patung penari di dekat kantor sini itu, atau lumpia rebungnya. Kalau kamu kenal kota Semarang dari itu sih kayaknya masih mainnya masih kurang. Kurang deep dive, kurang ngepoin kota Semarang. Semuanya itu memang terkenal, sahabat suara. Tapi yang paling terkenal dari kota Semarang itu adalah mataharinya. Cuacanya panas pol. Nih, Sal, kamu kan perantau ya dari Sumatera Barat gitu, dari kota Padang, Padang Coret. Kamu tuh dulu waktu datang ke kota Semarang nih, sebenarnya expect-nya apa sih sama kota Semarang?
1: Aku expect-nya malah dingin. Soalnya kayak deket gunung gitu. Soalnya bapak aku bilang kalau di Semarang itu mungkin karena lewat ini ya, lewat Magelang. Apa? Magelang tuh kan
0: Oh iya, betul. Jadi kamu expect-nya dingin.
1: Iya, benar.
0: Terus sampai Semarang kamu ngerasa panas banget. Ternyata lebih panas daripada Padang. Apakah kamu kayak kena scam?
1: Kena scam banget, soalnya aku sampai yang bawa selimut tebel, bawa jaket tebel, bawa kaos kaki.
0: Itu lebih ke kayak kalau misalkan Undip itu ada di Dieng sih, Sal.
1: Sumpah, aku
0: Undip ada, kamu gak searching dulu?
1: Enggak, aku ini aja, aku sok tahu aja, oh mungkin dingin gitu.
0: Waduh, Sal tinggal di Semarang itu artinya kita harus rajin-rajin ke toko skincare, Sal. Loh, nyetok sunscreen lah, harus nyetok sunscreen. Karena kalau enggak, ya siap-siap aja muka kamu bisa jadi roti panggang. Gak mau kan kamu mukanya jadi gosong begitu, sahabat suara. Makanya, menjadi warga Semarang itu artinya harus siap ngeluarin budget lebih untuk beli skincare atau sunblock yang banyak. Tapi nih ya, sahabat suara, aku tuh pernah banget di posisi yang susah banget untuk dapat skincare yang cocok sama kulit aku, termasuk sunscreen. Karena kulit aku, jujur, kulit aku itu sangat sensitif banget. Walaupun kelihatannya sunscreen itu kan kayak sama aja gitu loh, cuma beda aja mereknya. Padahal enggak, kandungan di dalam sunscreen itu beda-beda dan enggak selalu cocok di wajah orang. Makanya ini juga jadi tantangan nih, karena bayangin ya, udahlah Semarang panasnya pol, kita masih sibuk explore sunscreen yang cocok buat wajah, keburu wajahnya gosong kalau kata aku. Apalagi kalau misalkan udah masuk ke drama yang salah pilih sunscreen, aduh, breakoutnya parah banget. Dan aku kalau breakout itu, nih aku ada breakout satu gara-gara aku tuh kurang cocok sama face wash, sahabat suara, sensitif itu. Apalagi kalau salah sunscreen, pasti makin susah ngilangin jerawatnya. Serem banget deh pokoknya kalau udah salah pilih produk sunscreen tuh. Biasanya kita mikir sunscreen itu yaudah urusannya orang gede aja, enggak. Padahal faktanya anak-anak itu juga butuh perlindungan yang sama, sahabat suara. Bahkan lebih penting untuk anak-anak tuh, jauh lebih penting fungsinya. Soalnya kulit mereka itu masih sensitif banget, gampang iritasi kalau kena sinar matahari terus-terusan. Apalagi kalau aktivitasnya baik di luar rumah. Aduh, kebayangkan betapa terpanggangnya mereka kalau tanpa perlindungan gitu. But anyway, tenang aja sahabat suara, ada kabar baik buat kamu para ibu atau kamu para kakak yang sayang sama adiknya. Ada sunscreen ramah anak yang bisa banget dicobain nih buat kebutuhan kulit si kecil, sahabat suara. Kamu gak tahu kan, memang semuanya itu harus serba murah sekarang. Nih aku mau kasih rekomendasi. Sebelum aku masuk ke rekomendasi sunscreen, Belanja aja dulu, aku bakal rekomendasiin tempat belanja yang udah pasti murah dan banyak promonya. Kamu belanja dan ikut promo tebus terus murahnya periode 1 sampai dengan 15 Mei di Alfamidi nih sahabat suara ya. Cuma belanja 50.000 aja, kamu bisa tebus satu produk Alfamidi seharga 5.000 rupiah. Ada sosis ayam dan sapi 25 gram, Cheetos jagung bakar keju 50 gram, Mio pouch ovarian 80 gram, Safecare Eucha kayu putih plus 10 mili, Milo UHT 180 mili, dan Fresti botol 500 mili. Selain itu, cuma belanja 75 ribu aja nih sahabat suara, kamu bisa tebus produk dengan harga 10 ribu rupiah aja. Ada 2 piece pop mila per kuah 75 gram, Alfamidi pilus keju 150 gram, Alfamidi basreng 200 gram, Pepso dan pasta gigi fresh cool mint, Sunlight jeruk nipis, 3 piece pristine water botol 400 ml dan Chimori yogurt 40 gram. Terus cuma belanja 100 ribu aja, kamu bisa tebus produk seharga 15 ribu rupiah aja nih sahabat suara. Ada 2 piece rebok kuaci bunga matahari 70 gram, 2 piece toko Koko Crunch, Milo cereal cup 30 gram, Blue Band serbaguna 250 gram dan Rinso liquid deterjen 510 plus 190 mili. Hemat banget kan belanja di Alfamidi sahabat suara. Pokoknya langsung aja sih belanja, berburu produk tebus terus murahnya cuma di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Telah terjadi kebakaran di gedung Metro Sport Center Semarang hari Senin tanggal 4 Mei 2026 pukul 7 malam. Damkar Semarang menurunkan 5 unit yaitu unit 36, 41, 31, 35 dan 1 unit reaksi cepat. Sampai berita ini diturunkan belum ada informasi lanjut dari Damkar Kota Semarang. PT KAI menegaskan komitmen dalam memperketat keselamatan di perlintasan sebidang. Saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, dengan 1.089 diantaranya merupakan perlintasan liar yang berisiko tinggi. Sejak 2017 hingga April 2026, KAI bersama pemerintah telah menutup 2.220 perlintasan liar, serta menangani ratusan titik melalui pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi potensi kecelakaan. Pemerintah resmi memberikan keringanan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi lewat kebijakan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Namun keringanan ini hanya berlaku untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik dan masa terbatas hanya 60 hari sejak aturan ini diundangkan. Untuk penerbangan dengan kelas lainnya, tarif pajak tetap normal seperti biasa. Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479 dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari ulang tahun dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. And that was Stick Band, terbaik untukmu ya. Dan kita masih ngobrolin perihal skincare gitu. Sebenarnya milih skincare untuk si kecil gitu ya bun. Kenapa aku udah di fase ngomongin anak kecil? Apakah aku sudah tidak kecil lagi? Tidak mau, aku tidak mau bertambah dewasa. Aku masih pengen dipikirin semuanya. Sunscreenku pula ada yang mikirin. Iya, kayak gini nih ya. Buat mama-mama, mama-mama muda, mama-mama tua, boleh deh. Sebenarnya milih skincare untuk si kecil gitu tuh emang challenging sih. Itu tantangan banget. Banyak orang yang masih mikir bahwa sunscreen itu cuma untuk orang dewasa aja yang kegiatannya banyak di luar, kerja panas-panasan, naik motor segala macem gitu ya kan. Padahal anak usia 4 sampai 14 tahun itu tuh malah justru masuk ke kategori yang wajib banget dilindungi. Kenapa? Karena di fase itu kulit mereka itu lagi aktif-aktifnya bun, lagi aktif-aktifnya berkembang. Terus juga kulitnya tuh belum sekuat kulitnya orang dewasa. Apalagi kalau menghadapi paparan sinar matahari ya. Pertama, kulit anak itu lebih tipis dan lebih sensitif. Tuh, artinya sinar UV lebih gampang menembus, sahabat suara, dan itu memicu kerusakan. Terus lanjut ya, paparan dari ultraviolet radiation atau UVA dan UVB bisa menyebabkan kulit kemerahan, iritasi, bahkan sunburn walaupun itu tuh cuma main sebentar aja di luar. Terus yang kedua nih sahabat suara, paparan sinar matahari yang berulang sejak kecil itu bisa numpuk dan meningkatkan resiko masalah kulit ketika sudah ada di masa depan seperti itu. Masa kecil-kecil udah sunburn bun, ya kan? And then lebih resikonya lagi itu meningkatkan resiko masalah kulit termasuk kanker. Aduh, sebel deh. Ketiga, anak-anak itu aktivitasnya tuh kan tinggi banget ya di luar ruangan. Mulai dari olahraga, main sepeda, sampai cuma main lari-larian aja gitu. Nah, di kondisi kayak gini, mereka itu bisa terpapar matahari lebih lama tanpa mereka sadar. Nah, kalau tanpa sunscreen, kulit mereka itu bisa cepat belang-belang bun, kering, iritasi. Tapi untungnya, sekarang itu udah mulai ada inovasi yang jauh lebih ramah untuk si kecil. Nah, peneliti dari Universitas Brawijaya itu berhasil mengembangkan sunscreen khusus anak yang it's a very unique sunscreen, namanya High to Go Sun Protector. Yang ini tuh yang bikin beda adalah produk ini dibuat dari bahan aktif ekstrak rambut jagung. Iya, bagian jagung yang biasanya cuma kayak itu mah limbah deh kian. Terus habis itu kita kayaknya perlu buang aja. No. Inovasi ini digagas sama Rosalina Ariesta Lailio Katlea, maaf ya Kak Rosalina. Dan memang ini dirancang khusus untuk anak-anak usia 4 sampai 14 tahun sahabat suara. Kandungannya juga enggak main-main nih. Sunscreen ini udah dilengkapi SPF 50 PA++ yang bisa ngelindungin kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Nah, kalau kayak gini sudah dijamin kamu enggak perlu bingung lagi buat ngelindungin kulit anak kamu nih sahabat suara. Semoga setelah obrolan ini kamu gak bingung-bingung lagi ya untuk memilih produk yang tepat gitu untuk si kecil, untuk kulit si kecil, dan makin sadar kalau sunscreen itu bukan cuma urusan orang dewasa aja sahabat suara, tapi juga kebutuhan penting untuk si kecil. Apalagi di cuaca yang makin terik ya, perlindungan kulit itu kan bukan lagi pilihan, tapi itu tuh kayak udah jadi kebiasaan yang harus dibangun mulai dari sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian, atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

0: 101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke baper ya sahabat suara. Bahas percintaan nih yang gak akan pernah ada habisnya. Siapa di sini yang ngerasa kalau semakin bertambah usia badannya juga semakin jompo? Apa hubungannya jompo dan percintaan gin? Hey, bentaran dulu, biarin aku dulu loh. Kamu dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit rontok rambut, cenat-cenut kepalanya, bukan cenat-cenut hatinya, cenat-cenut kepalanya. Pokoknya ada aja drama sakit ya, badan setiap hari kayak rasanya tuh kayak kemeng, kayak pegel aja gitu. Kalau kamu udah ngerasa sakit-sakitan badan kayak gitu, menurut aku sih better ubah gaya hidup sih. Dari yang awalnya kamu suka begadang, main malam segala macem, gak pakai jaket gitu ya kan, pulangnya malam segala macem, pulanglah lebih awal, tidurnya lebih cepat. Yang awalnya suka makan junk food, coba sekarang kencengin makan sayur sama buahnya. Atau yang doyan tabako swimas aka iya berasap itu, udah deh ingat umur ya. Mulai sekarang yuk disayang paru-parunya. Semakin bertambah usia, semakin dewasa kita, harusnya juga semakin bijak sih pola pikirnya. Sekarang tuh udah bukan masanya menjalani kehidupan dengan suka-suka gue gitu. Sekarang itu waktunya untuk berbenah diri, menata masa depan yang cerah. Ingat itu loh pertanyaan tantemu. Loh, pacarnya mana? Oh, belum punya pasangan. Apa kamu gak sebel ditanyain kayak gitu sama tante kamu atau bude kamu? Ini tuh adalah sebuah isu yang serius sahabat suara. Buat kamu kelahiran tahun apa nih? 1999 sampai 2000-an awal deh. Kamu udah legal untuk menikah. Tahu gak sih? Temen aku ada yang udah punya anak. Iya kan? Terus apa? Di Facebook? Ah, Salma udah ditanyain, Sal kapan kamu nikah? Nah, kamu boleh banget loh nentuin catering, venue-nya, dekornya kayak gimana. Oh enggak sih, enggak. Baju pengantinnya pengen kayak gimana? Baju kurung. Jadi kamu pakai baju terus dikurungin. Oh enggak gitu, makeup-nya yang soft glam, asik. Tuh sering banget tuh Sal lewat di aku. Terutama kemarin kan abis nikahannya Ella sama Syifa Aju kan? Yes. Mulai banyak mua-mua yang recreate makeup nikahannya si Syifa ini. Kayak gitu. Dan sekarang udah jadi tren ya kayak begitu sahabat suara. Atau mungkin kamu udah harus memikirkan undangan sama souvenirnya mau apa. Kamu tahu gak aku pernah bilang kayak gini. Itu lagi ngobrol aja di tongkrongan Sal. Kalau misalkan pakai bahasa Jawa ya, kalau misalkan kamu nikah ntar mau souvenirnya apa kayak gitu. Awalnya tuh ada temanku yang nyeletuk gitu dulu. Kan udah giliran tuh atu-atu. Terus aku bilang, Nek aku sih, kalau aku sih ya, Yang cewek Duna, yang cowok Cangkul. Kamu tau Duna gak sih? Jadi tuh bawa Duna gitu loh. Ini yang biasanya di Bakul, bakulan kayak gitu. Terus abis itu yang cowok Cangkul, biar yang cewek itu pandai memasak, yang cowok itu pandai ngarit. Cari
1: Cangkul.
0: Hah? Emang pake apa sih?
1: Ngarit tuh pake sabit.
0: Oh iya. Ah salah. Ya maksud aku gitu. Yang laki-laki tuh pinter cari duitnya. Gimana? Harusnya kamu udah siap gak sih sahabat suara? Apalagi umurnya udah mulai 30-an ke atas. Ih masih main-main doang. Serius lah. Tapi sebenarnya kalau dibilang keburu-buru, ya gak usah buru-buru juga. Gak usah buru-buru gak apa-apa sih sahabat suara. Karena ternyata nyatanya nih ya, menurut data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2025, sekitar 71% pemuda Indonesia itu masih belum menikah. Belum mau menikah. Angkanya sih cukup tinggi ya. Sementara yang udah menikah ada di angka sekitar 27,9%. Dan sisanya sekitar 1% itu sudah pernah menikah dan berakhirnya itu tidak baik, aka cerai, divorce, kayak gitu sahabat suara. Kalau kita looking back together, kita lihat ke belakang bareng-bareng, tren ini ternyata terus naik loh sejak tahun 2020. Dulu yang belum menikah itu ya sekitar 59%. Sekarang udah tembus 71% lebih. Artinya makin banyak anak muda yang memilih untuk enggak dulu deh. Kamu yang mana? Yang enggak dulu ya? Kira-kira kan kenapa ya itu bisa terjadi sahabat Sora? Kenapa gitu malah banyak orang yang memilih untuk enggak usah nikah deh gue gitu. Padahal kan kalau nikah katanya enak. Jadi punya teman yeping yang bersedia mendengarkan keluh kesah kamu seharian penuh. Punya teman yang bisa diajak jalan-jalan. Dan yang terpenting adalah enggak jadi bahan julitan waktu kumpul keluarga. Tapi sebenarnya alasan seriusnya itu seperti apa sih? Kok sekarang makin banyak anak muda yang tidak mau menikah? Sahabat Suara, bisa gak tebak sahabat Suara? Boleh dong ditebak. Bisa langsung mention ke story kita di @iswara.smg.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Sure.

0: 101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. For your information ya sahabat suara, aku udah live di TikTok Iswara di @iswara.smg. Karena ini jauh dan aku bingung, jadi aku bacanya gini. Aku malu loh, jujur. Kayak apa ya? Nih, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Cie, ada Fan, ada Henry, ada Kak Yorma, Lioboro, Tak Iki. Halo. Sekece iki lho mbak outfitnya. Sekece ini aku outfitku malam ini, sore ini. Kok bisa dibilang Malioboro? Aku ditonton a Peerbug. Asik. Spaman Peerbug, hey. Aku ada ditonton, asik. Hai Bang Dir. Ada Mr. King juga, ada Arif Rahman. Halo, halo, halo semuanya. Kita nih di live biasanya ngobrol seru-seru banget, terutama kalau misalkan topiknya udah seru dulu nih. Topiknya malam ini adalah mengenai itu tadi, 71% masyarakat Indonesia itu masih belum mau menikah. Aku sebenarnya bisa paham banget sih kalau jadi bulan-bulanan pas lagi kumpul keluarga kayak itu tuh rasanya enggak banget gitu. Aduh, kamu kok belum nikah sih? Udah umur segini loh. Yang kemarin mana loh? Bukannya kamu ada loh, masih belum ternyata. Itu sebel sih ya. Kalau udah ditanyain kayak gitu, pasti kita secara spontan kayak, aduh apaan sih, enggak banget. Kenapa ya harus bertanya seperti itu? Esensinya buat apa? Iya, nyunyur nyanggal. Atau kita mungkin akan ngomel, ih ikut campur banget sih. Sayangnya kita cuma berani ngomelnya itu di dalam hati sahabat suara. Padahal merasa belum siap untuk menikah, itu tuh aku rasa it's not a bad idea. Itu gak apa-apa, iya kan Kayor? Setuju kan? Setujuin? Ah thank you. Sebenarnya gak apa-apa, karena banyak faktor yang jadi alasan kenapa persentase keinginan untuk gak nikah itu semakin tinggi di Indonesia. Alasannya bisa dimulai dari perubahan gaya hidup sahabat suara. Fokus ke pendidikan, fokus ke karir, sampai ke keinginan untuk lebih gue akan menemukan jati diri gue sendiri sebelum gue akhirnya berkomitmen dengan orang lain. Yaelah, kalau alasannya begini mah aku setuju. Masuk akal. Ya aku kira kayak 71% orang yang memutuskan untuk gak nikah tadi itu adalah sekumpulan spesies aku, jomblo-jomblo akut yang gak punya pacar, gak bisa diajakin malam mingguan. Asik, ternyata dugaan aku salah sahabat suara. Itu salah. Kalau kamu berpikirnya kayak aku tadi, salah. Tapi aku setuju banget kok kalau alasannya itu mau fokus ke pendidikan dan karir dalam diri sendiri. Karena alasan-alasan itu menurut aku sih logis ya, masuk akal gitu. Siapapun pastinya selalu mendapatkan pernikahan sekali seumur hidup. Jadi untuk bisa mewujudkan itu memang gak gampang banget sahabat suara. Buat yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah, coba komen. Iya kan, mempertahankan pernikahan itu sulit. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk membangun bahtera, istana, rumah tangga yang mapan, tentram, nyaman, bahagia, saling melengkapi. Cie, barusan beberapa hari yang lalu soal aku mendapatkan kuliah 2 SKS dari papaku.
1: Oke, baik.
0: Kuliah 2 SKS dari papaku. Jadi papaku tuh bilang kayak gini, ketika seseorang memutuskan untuk menikah kak, kalau alasannya adalah untuk ini nih, untuk apa namanya, mencari pahala, ya sebenarnya kita gak bisa menyalahkan itu gitu loh. Tapi kadang ketika kita sudah menjalankan pernikahan itu, it's not easy. Paham gak sih?
1: Betul.
0: It's not that easy sahabat suara untuk ada di dalam lingkup pernikahan itu, kata papaku. Terus sampai suatu saat papaku bilang gini, kita tuh gak bisa loh untuk misal kita sebagai seorang laki-laki gitu, kita menuntut perempuan kita tuh untuk jangan terlalu tinggi, jangan lebih tinggi daripada aku, itu gak bisa.
1: Gak bisa banget sih.
0: Kalau bisa, laki-laki itu menyetarakan perempuannya. Laki-laki yang menyetarakan perempuannya.
1: Oh gitu ya, kenapa
0: jadi,
1: tuh?
0: Jadi tidak ada yang superior.
1: Oke.
0: Tidak baik. Ada yang paling di pernikahan itu.
1: Oke, setuju.
0: Tidak ada yang suaminya itu paling atau istrinya itu paling. Jadi jatuhnya kayak nanti pasti ada aja cekcoknya. Kalau sudah di titik yang suami itu menyetarakan istrinya, misal nih, istrinya ada di atas,
1: okay,
0: suaminya naik, ikut menyetarakan. Kalau istrinya di bawah, suaminya ngangkat istrinya biar setara dengan dia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Seperti
1: aku paham
0: itu.
1: Konsepnya.
0: Jadi di situ udah bukan lagi as a wife and husband. Bukan lagi suami istri.
1: Iya.
0: Tapi partner.
1: Pasangan dan teman hidup.
0: Iya, itu. Partner. Jadi bisa jalan bersisihan gitu loh. Jadi ketika ada satu yang tumbang, satu yang angkat. Kayak gitu. Itu kata papaku. Waktu itu aku rekam. Buat, ih serius. Mau aku tunjukin ke mamaku. Waktu aku tunjukin ke mamaku, cuma suara angin.
1: Oh, di motor ya?
0: Di motor. Kata gue, gagal. Sebenarnya aku kalau diajakin ngomong kayak gitu, kayak gini.
1: Eh kenapa?
0: Kayak udah saatnya lo kita tuh sebenarnya.
1: Gak ada yang tapi gak mau.
0: Enggak.
1: Maksudnya kayak udah, kalaupun oke hari ini aku akan mengantar berkas-berkas ke KUA. Itu diterima.
0: Gak, sumpah.
1: Lebih walaupun kayak, kita belum ya, kita
0: iya,
1: belum
0: paham,
1: ya.
0: Iya, paham. Tapi kan yang seumuran aku itu kan Bang Mosley udah pada itu kan, iya. Udah pada apa namanya, membangun bahtera rumah tangga gitu. Tapi aku kayak kalau diajakin ngomong, apa ya?
1: Iya masih kayak kikuk gitu ya, gitu ya.
0: Aku responnya gimana? Kayak gitu. Okay, okay. Jadi aku waktu diceritain papa gitu aku responnya gini. Oh gitu. Ah. Emang kenapa?
1: Oh gitu, oh, gitu ya. Kayak, gitu. Oh iya iya gitu gak sih?
0: Gak bisa yang kayak, lah papa gini. Biasanya kan ada adu argumen gitu. Ini gak sama sekali. Jadi intinya kita jangan sampai salah untuk memilih pasangan. Karena pasangan itu kan kita yang memilih kan.
1: Bener.
0: Mau sama yang siapa, mau sama yang mana, mau sama yang seperti apa karakternya gitu. Oh ya kan?
1: Banget.
0: Jangan salah pasangan nantinya selalu di jalan. Setuju gak sih?
1: Setuju banget.
0: Menghabiskan seumur hidup dengan orang yang salah itu menyedihkan loh sahabat suara.
1: Dan menyiksa.
0: Menyiksa batin dirinya.
1: Iya tahu menyiksa.
0: Ya kan justru sebenarnya nih orang yang gak punya pacar itu terbukti memiliki resiko stres yang lebih rendah dan mental yang lebih stabil. Itu makanya kamu lihat orang yang punya pacar kok kayak stres.
1: Iya kayak gini Senin, Sal aku habis berantem. Selasa, Sal aku balikan lagi. Rabu, Sal dia minta break. Ah ya Allah, Kamis, Jumat, Sabtu kayak masih ada agenda-agenda yang bikin stres. Aku yang dengernya sampai
0: aku punya teman yang kayak gitu.
1: Nah, ya.
0: Tipe-tipe yang waktu itu dia telepon nangis. Dia putus kan. Terus aku kayak, ya gimana maksudnya, namanya ada orang yang lagi patah hati gitu kan, kita gak bisa menasehati juga gitu ya, ya kan. Paling cuma kayak, aduh I feel you gitu. And then dia bilang, seneng nih ketemu nih, aku balikan oh. Oke, aku ikut seneng juga, gitu. And then bulan depannya aku pedot gitu, aku putus. Tapi nanti bilang gitu tuh loh, kayak terjadwal.
1: Iya,
0: putus nyambung, banget. putus nyambung. Sampai aku ada di titik, kue wes putus pirang wulan lagi. Jadi aku kayak gini, bulan ini udah putus belum? Sampai akhirnya aku ada di titik
1: mengonfirmasi
0: kamu,
1: gitu ya.
0: Iya aku gini, kok kamu gak balikan? Beneran putus.
1: Oh gitu.
0: Karena akhirnya beneran putus, tus. Gitu sahabat suara, memang susah, stres. Karena sebuah riset nih menemukan bahwa remaja yang tidak terlibat dalam hubungan romantis justru cenderung punya tingkat stres dan depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berpacaran. So penelitian ini dilakukan oleh University of Georgia melalui dua peneliti yaitu Brooke Douglas dan Pamela Orfinas yang kemudian dipublikasikan dalam The Journal of School Health. Memang sih penelitian ini berfokus ke remaja usia sekolah menengah, fase dimana banyak anak muda tuh kayak mudah mulai kenal cinta-cintaan kayak gitu sahabat suara. Selain itu, satu alasan utama dari temuan ini adalah karena hubungan romantis di usia muda itu sering banget diiringi sama berbagai tantangan emosional.
1: Pasti dong.
0: Kayak konflik.
1: Iya benar.
0: Overthinking,
1: banget.
0: Rasa cemburu yang kadang susah untuk ditahan sampai tekanan dalam hubungan. Jadi memang kondisi itu bisa memicu stres dan berdampak pada kesehatan mental, bahkan bisa mempengaruhi konsentrasi belajar.
1: Setuju.
0: Jadi memang punya pasangan itu bikin stres. Selama ini yang kita lakukan ternyata sudah betul.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

0: 101,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Masih berbagi tips bersama Gina. Ya, tips and trick. Oh my god. Ya, cocok banget nih buat disimak ya. Karena sebenarnya ketika kamu sudah siap untuk memulai hubungan, ini adalah tempatmu. Aku punya tips jitu yang bakal bikin kamu deng-deng, deng-deng, deng-deng. Oh my god, congrats. Kau sekarang udah punya pasangan. Yang pertama, confess ke crush. Too much. Sorry. Jangan kaget, karena ini memang opsi pertama dan yang memang aku rekomendasiin. Kalau kamu tanya, emang kenapa Gin? Ingat ya, hidup itu cuma sekali. Jadi jangan sampai rasa cinta itu justru gak pernah kamu kasih tahu langsung ke orang yang bersangkutan, sahabat suara. Kalau kayak gitu kan sayang banget kan, karena gak bisa gitu loh ngerasain rasa lega finally punya pacar dan puas atas perasaan yang kamu pendem sekian lama, ya kan? Terus yang kedua, sebenarnya nggak rekomend sih yang ini. Ikut ajang pencarian jodoh. Tapi bisa kamu coba, sahabat suara. Ini sih kelihatannya agak kayak konyol ya, tapi kayaknya oke kok untuk dicoba kalau menurut aku. Yang mana tahu gitu ya kan, jodoh kamu terselip di antara banyaknya kandidat. Jadi kamu pilih yang mana, Sal? Pilih kantong kananku apa tirai sebelah kiri?
1: Gak milih.
0: Gak milih. Ya udah, padahal di kanan ini ada yang bagus. Sumpah. Kau pilih mana? Kau pilih kanan apa tirai sebelah kiri?
1: Tirai sebelah kiri.
0: Kan tirai sebelah kiri gak bisa diajak gimmick. Malas. Udah, next. Kenapa? Gak ada, itu ada gimmicknya. Sal sini kepala. Untung hari terakhir ya. Yang penting mah kalau kata aku, hati-hati, punya prinsip biar kamu tetap ketemu sama pasangan yang pas. Yang pas dengan standar kamu, yang pas dengan keinginan kamu. Selain itu juga biar kamu gak salah pilih pasangan. Jangan salah pasangan, nanti nyesel di jalanan. Udahlah, jangan dilanjutin. Oke, yang ketiga. Pernah gak kayak begini? Pernah gak kamu?
1: Enggak.
0: Coba. Kamu pernah gak?
2: Gak pernah.
0: Jadian sama teman?
2: Gak pernah.
0: Saking desperate-nya kamu?
2: Gak pernah kak, kayak ngapain?
0: Ya kan? Tapi ini rekomendasi. Tapi ini rekomendasi menurut aku. Karena buat kamu yang ngerasa punya teman lawan jenis yang oke, baik, ngertiin kamu banget, gak apa-apa lo untuk jadian sama dia. Bening. Selagi dia gak punya pacar ya.
2: Yes, betul.
0: Selagi dia gak punya pasangan. Malah menurut studi, nikah atau jadian sama teman itu justru bikin hubungan jadi jauh lebih langgeng. Tertarik gak kamu? Contohnya, yang paling deket mama papaku.
2: Oh iya,
0: mama papaku itu sahabat.
2: Wow.
0: Mama papaku tuh sahabatan, sahabat suara, satu geng waktu kuliah. Dan ternyata papaku tuh udah suka mamaku tuh dari lama banget.
2: Oh my.
0: Tahu gak, papaku itu model anak kuliahan yang jarang masuk kuliah.
2: Oke.
0: Karena lebih memilih untuk kerja.
2: Okay.
0: Paham gak? Jadi tetap kuliah, tetap kerja juga, tapi porsinya tuh jomplang.
2: Ya, tidak seimbang.
0: Tidak seimbang, gitu. Sedangkan mamaku tuh tipe yang anak gaul, tapi pintar.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kayak yang, kalau nyebut namanya mamaku nih, orang-orang pasti tahu, oh yang ini dari sini, rumahnya di sini, kakaknya ini, kayak gitu tuh tahu.
2: Wow.
0: Tapi kalau papaku saking-sakingnya gak pernah masuk kuliahnya, gak tahu orang-orang.
2: Yang mana ya?
0: Akhirnya mereka menikah. Dan itu modal nekat papaku.
2: Oh,
0: nekat untuk mendobrak pintu hatinya mamaku. Karena itu bilangnya gak ke mamaku, langsung ke eyangku.
2: Wow,
0: langsung datang ke rumah, bilang bahwa sebenarnya suka sama mamaku dan mau nyeriusin mamaku. Apakah mamaku langsung menerima? Oh, tentu tidak. Marah.
2: Oke.
0: Mamaku gak mau ngechat papaku. Pada saat itu udah punya handphone kan?
2: Iya, benar.
0: Pada saat itu, tahun itu ya memang handphonenya gak kayak sekarang, handphone biasa gitu. Pada saat itu bilang, kamu tuh kenapa sih? Kita tuh udah temenan. Ya biasalah cewek, ya kan? Tapi ujung-ujungnya mamaku minta dikasih waktu. Akhirnya sholat istikharah.
2: Tau gak sholat istikharahnya di mana?
0: Di mana?
2: Di Jombang.
0: Emang di Jombang ada apa?
2: Jauh banget di pesantren.
0: Oh ya ampun.
2: Mamaku ke pesantren. Jadi mamaku kayak
0: Kayak minta tolong Pak Ustadz gitu loh. Kayak saya gak yakin, jadi saya suruh soal istikharah dulu. Terus mamaku bilang, pokoknya jangan hubungi mama. Mamaku izin ke eyangku, ke mama papanya. Pokoknya mbak mau kesini, sini, sini, jangan dicari. Mbak kasih alamatnya, mbak matiin HP-nya, mbak tinggal HP-nya. Ditinggal HP-nya mamaku di rumah. Jadi karena pada saat benar-benar gak ada akses apapun. Jadi pada di sana selama 3 atau 4 hari gitu, aku lupa. Pulang ke rumah, waktu dibuka HP-nya, ternyata papaku tuh ngechat banyak.
2: Iya dong.
0: Dan tetap ngechat gitu loh, kayak tetap ngechat. Dan pas banget waktu dibuka, itu papaku lagi ngirim chat gini. Halo, apa kabar? Jadi gimana?
2: Aku sasing,
0: sumpah. Terus habis itu mamaku,
2: detik itu juga,
0: kata mamaku kayak, aku mama tuh nggak tahu ya, kayak tiba-tiba tangannya tuh udah jalan ngetik aja gitu loh, bilang ya udah cari hari baiknya. Jadi nggak pacaran. Literally mereka itu sahabatan, Sal.
2: Iya sih, soalnya pun tanpa pacaran dengan sahabatan saja itu tuh kita udah saling kenal gitu. Makanya opsi ini tuh direkomendasikan.
0: Betul, sahabat suara. Dan langgeng banget, karena ternyata memang bisa-bisa itu ngertiin mamaku, papaku tuh. Dan mamaku udah paham banget papaku tuh orangnya kayak gimana gitu. Menarik sih.
2: Menarik memang, mau dicoba.
0: Itu baru tips yang ketiga, udah langsung mau nyoba. Langsung lanjutlah, tips keempat, sahabat suara.
2: Ini mah tips yang...
0: apa ya? Minta dijodohin, Kak. Kalau menurut kamu tips pertama itu mustahil banget, itu terlalu beresiko sih. Aku jujur belum pernah nembak cowok duluan.
2: Ya memang.
0: Jadi aku kalau suka kayak yang udah diem aja, aku take it easy. Kayak aku kalau suka malah nggak bisa ngomong apa-apa.
2: Sama.
0: Kayak kikuk. Kayak.
2: Ya. Aduh gimana ya? Kayak, ini keburu jantungnya udah kejedar.
0: Aku Ariana Grande. Jadi aku kayaknya lebih milih ya udah dijodohin aja. Sebenarnya ini bener sih, tips yang pasrah, mode pasrah gitu ya. Pasrah kepada yang nyariin jodoh sama pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dijodohin itu sebenarnya katanya loh tidak semenakutkan itu, sahabat suara. Justru ini sangat mempermudah kamu, apalagi kalau kamu fokus banget ke karir. Jadi pengen menikah dengan punya pasangan yang langsung glassless gitu, langsung mah pah cariin jodoh atau minta cariin jodoh teman, dicomblangin sama teman kayak gitu. Cuman memang resikonya adalah kita harus mengenal dari nol. Emang yang paling worth it adalah nikah sama teman sendiri sih.
2: Iya benar. Ayo cobain opsi.
0: Kenapa? Ngajak-ngajak.
2: Kamu aja udah sal. Enggak, aku rekomendasiin aja buat
0: kalian. Iya, kita merekomendasikan buat kamu yang membutuhkan ya, sahabat suara. Dari keempat itu, tips mana yang udah pernah aku jalanin, sahabat suara? Jujur, enggak ada. Terima kasih sudah mau mendengarkan tips dari aku. Semoga itu bisa membantu kamu dalam mendapatkan jodoh. Siapa tahu kamu mempraktekkan tips-tips dari aku, terus beneran jadian sama cowok atau cewek yang kamu suka. Boleh dong kabarin aku, papin kayak gimana. Asik, senang sekali rasanya. Terima kasih ya sahabat suara udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4, karena ini udah jam 7 lebih 5. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Terima kasih Salma udah bantuin siaran aku hari ini, nemenin juga. Makasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi besok sahabat suara di Suara Santai. Dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Farhan Marhendra di Nongkrong Bareng. Gina Jer signing out for the last song. This is Glenn Fredly, January. Bye-bye.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

0: Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Telah terjadi kebakaran di gedung Metro Sport Center Semarang hari Senin tanggal 4 Mei 2026 pukul 7 malam. Damkar Semarang menurunkan 5 unit yaitu unit 36, 41, 31, 35 dan 1 unit reaksi cepat. Sampai berita ini diturunkan belum ada informasi lanjut dari Damkar Kota Semarang. PT KAI menegaskan komitmen dalam memperketat keselamatan di perlintasan sebidang. Saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, dengan 1.089 diantaranya merupakan perlintasan liar yang berisiko tinggi. Sejak 2017 hingga April 2026, KAI bersama pemerintah telah menutup 2.220 perlintasan liar, serta menangani ratusan titik melalui pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi potensi kecelakaan. Pemerintah resmi memberikan keringanan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi lewat kebijakan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Namun keringanan ini hanya berlaku untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik dan masa terbatas hanya 60 hari sejak aturan ini diundangkan. Untuk penerbangan dengan kelas lainnya, tarif pajak tetap normal seperti biasa. Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479 dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari ulang tahun dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jet Setter.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: walau aku tampak.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh.

makan. Ya gak sih? Sumpah ini 3 hari ini loh, Semarang tuh kalau siang panas, kalau malam hujannya, ya Allah, ya Allah, ya gak? Rasanya tuh kayak misalnya nih kamu pacaran sama cewek gitu kan. Emang ceweknya tuh kalau misalnya di momen itu dia tuh marah-marah gitu kan. Marah-marah terus, wah. Terus tiba-tiba tuh dia tuh jadi orang yang dingin. Tapi nampar. Sama aja gitu. Semua kayak moodnya tuh, cuaca Semarang tuh kayak bergonta-ganti yang otomatis ya sahabat suara. Kita kan manusia lemah, ya gak sih? Kalau di hadapan cuaca tuh kita manusia lemah. Lama-lama nih kalau seminggu cuaca Semarang kayak gini terus, aku yakin kita bakal ke klinik kita masing-masing, kan? Ke klinik keluarga gitu kan, datang, aduh dok, meriang nih dok, gitu. Yakin aku, ini aja aku udah ada tanda-tanda nih, ya. Tuh, ya gak? Ini tadi aku tahan nih, ingus nih, aku tahan di hidung ya, nggak aku serot nih. Ya gimana lagi, kalau misalnya cuaca kayak gini ya, kita sebagai manusia ya cuma bisa apa? Ya benar hidup sehat aja, ya nggak. Kalau bisa makan yang banyak, vitamin jangan lupa, kurang-kurangin minum es. Oh, tuh kita udah pede gitu kan, paling ntar malam juga panas. Kita siang-siang gitu kan, es teh jumbo 14, boh. Es teh jumbo 14 kebanyakan ya, kalau 14 ya. Bukan kena meriang, tapi kena gula tuh kayaknya tuh. Ya gak, kita minum es teh jumbo gitu kan banyak, fat food. Ya gak, terus tenggorokan udah tuh batuk-batuk dikit, ntar malamnya hujan besok, boh. Tap, tepar gitu kan, bos. Izin ya, bos, aku sakit lah. Selama belum kiamat kamu gak boleh izin ya. Wah udah, kelar tuh kamu di kantor, kelar. Pasti kelar ya itu. Cuma bisa di kantor gitu kan, sambil tertunduk pucat ya gak. Terus sambil ngetik-ngetik di keyboard tuh, Tak. Ngebayangin aja udah bete ya kayaknya ya. Nah makanya jangan bete sahabat suara. Soalnya nih hari ini aku bakal kasih kamu informasi yang happy-happy aja, yang bahagia-bahagia aja, karena selain cuaca yang menyebalkan, juga kurs rupiah menyebalkan jujur. Anjok banget tuh sama dolar. Tapi aku gak pengen bahas itu, soalnya aku juga gak pengen bikin kamu pusing ya. Jadi makanya dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra, yang insya Allah malam ini bakal nemenin dan juga menghibur kamu tipis-tipis lah, oke? Jadi buat kamu yang pengen dihibur malam ini, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang lagi ngerasa seneng banget nih ngeliat perkembangan sepak bola Indonesia? Ya nggak? Entah kenapa tuh ya, aku setiap kali ngeliat berita sport gitu. Ya meskipun aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin banget, kadang cuma lewat dari timeline gitu aja kan. Nah, kalau misalnya nih aku ngeliat berita olahraga, itu aku seneng banget gitu. Pasti ada aja info-info yang membanggakan aku sebagai masyarakat Indonesia gitu. Apalagi persepak bolaan kita, beuh. Sekarang kan timnas Indonesia banyak banget kan pemain naturalisasi. Ya sebenarnya pun gak apa-apa gitu. Itu kan juga sebenarnya putra-putri bangsa Indonesia juga yang gede di luar Indonesia kan. Jadi makanya kita, apa ya, bahasanya tuh kita apa ya, ya biar mereka tuh kembali ke rumah mereka yang asli gitulah. Nah, ngomongin soal sepak bola Indonesia nih, ada berita juga yang cukup membanggakan, yaitu datang dari Elkan Bagot. Buh, siapa yang nggak tahu ini ya? Dia adalah back ya, back muda kebanggaan Indonesia, tinggi, keker ya nggak? Buh, kayak aku banget. Tapi kalau gantengnya Elkan nama aku ya 11-12 lah ganteng aku ya. Ngehalu dulu yuk. Nah itu tadi aku ngehalu, maaf. Nah katanya, bukan katanya sih, rencananya nih, kalau misalnya Allah lagi balik-balik ke Allah ya, rencananya nih ya, Elkan Bagot nih kalau misalnya memang jadi ya, kalau memang jadi, katanya nih dia tuh bakal dipastikan main di Premier League musim depan. Kasta tertinggi Inggris ada pemain Indonesia. Ntar besok kalau kamu lihat sepak bola gitu kan, ada Indonesia cuy. Nah itu dia, Elkan Bagot bakal main di Premier League musim depan, sahabat suara. Dan itu terjadi setelah klubnya ya, Ipswich Town, resmi promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Des. Kepastian itu didapat setelah kemenangan telak 3-0 atas Queen Park Rangers, dan pertandingan itu digelar di Portman Road dan jadi momen penting yang mengunci posisi mereka sebagai runner-up championship dengan total 84 poin dari 46 pertandingan. Artinya, tiket ke Premier League musim 2026-2027 resmi ada di tangan. Bush. Setelah kemarin ya, Kevin Dix sempat kan membanggakan, terus juga Martin Tyas ya di Ajax tuh di Eredivisie ya, Liga 1 Belanda. Sekarang ada nih di Liga 1 Inggris ada pemain Indonesia juga, si

jeda dan perlahan naik level lah, masuk ke squad utama, sorry. Dan ikut berkontribusi juga nih dalam perjalanan tim sampai promosi. Jadi ini bukan hasil yang instan, tapi hasil dari proses yang panjang banget. Latihan dan juga kerja keras sekaligus konsistensi. Nah, sekarang nih aku mau tanya ke kamu nih, sahabat suara. Menurut kamu, momen kayak gini itu penting gak sih buat sepak bola Indonesia? Ya gak? Karena kadang satu pemain itu bisa jadi apa ya? Pacuan ya gak? Pecutan nih buat banyak orang, buat anak-anak muda yang punya mimpi jadi pesepak bola. Bisa lihat ya bahwa itu bukan hal yang mustahil gitu. Bahwa dari Indonesia kamu juga bisa tembus ke liga top dunia. Ini ya. Kalau misalnya nih ya, berarti tahun depan aku mau nabung buat beli FIFA 2026-2027. Ntar aku beli kan. Ntar yang Ipswich Town pemainnya aku 99-in semua. Jadi aku edit gitu, pemainnya aku full stackin statistiknya ya nggak, biar ntar jago banget. Elkan Bagot aku bikin tingginya 2,5 meter. Setara pemain basket NBA malah.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak.
2: Sepedaan dari atas.
1: Dari rumah ke Simpang 5.
2: Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
1: Put.
2: Oh, push bike.
1: Kok push?
2: Push bike atau BMX?
1: BMX.
2: Oh iya, lo saya put.
1: Kalau push bike kan bunyinya dak.
2: Pake pantofel lo main. Hari minggunya yang gue belajar diving.
1: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
2: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak. Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam.
1: Gue dari 7:30 sampai 12:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
2: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat? Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Hah?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra ya. Dan aku pengen nyampein something special nih buat kamu. Karena kan apa ya, selama ini kan aku menganggap kamu itu orang paling spesial. Buaya banget ya kalau gitu ya cara ngomongku ya. Gak cocok lagi. Nah, jadi gini sahabat suara. Kan kemarin tuh ada event yang lagi happening banget ya, yang dibikin sama Iswara Semarang, ya enggak? Bahkan tuh kemarin tuh aku sempat siaran tuh pada tanya gitu, cara daftarnya gimana, cara daftarnya gimana, cara daftarnya gimana. Nah, ini mungkin kemarin beberapa dari kamu ada yang kelewatan, ya enggak? Yang pasti volume kelima Bernada Bersuara, ya enggak? Nah, ini akhirnya kita Iswara Semarang mendengarkan keluhan-keluhan kamu, bukan keluhan siapa ya, pendapat-pendapat kamu. Makanya kita bikin lagi Bernada Bersuara Special Edition. Bush. Spesialnya kayak gimana tuh Ting? Apakah kalau spesial gitu biasanya dikasih telur dua terus sama hati ampela sama sosis? Itu nasi goreng, maaf. Jadi event nyanyi bareng Bernada Bersuara itu bakal balik lagi ya dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Wish, wish, wish, wish. Orang-orang pintar semua nih kayaknya nih yang ikut. Nah, kamu nih bisa sing along, terus nyanyi bareng, dan juga nyari relasi, ya nggak? Buh, kan orang-orang pintar tuh. Di sana banyak orang-orang pintar kan, kamu mingle-nya dengan cara nyanyi bareng gitu kan, kamu sampingin ya enggak, nyanyi-nyanyi dulu. Terus habis itu kamu tanya, "Pay info locker." Dan pastinya ya kalau misalnya Bernada Bersuara tuh identik banget sama coach kita yaitu Coach Diana. Ui. Dan selain nyanyi bareng nih, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Pokoknya ajakin semua teman kamu karena acara ini itu gratis. Nah, ini buat kamu nih yang mungkin lagi sepik-sepik cewek yang enggak, atau mungkin kamu lagi PDKT-an sama cowok kamu. Kamu ajakin aja, mau gak nyanyi bareng gitu. Tapi gak di karaoke ya, kita nyanyinya di Bernada Bersuara Special Edition aja. Ntar kalau misalnya lapar, di sana bisa kok jajan, ya gak? Di sana juga banyak kok tenan-tenan, tenan-tenan lain selain jajanan. Jadi kalau misalnya kita mau belanja-belanja atau mau beli souvenir, bisa kok di sana. Soalnya juga datang di sana juga gratis, gak dipungut biaya. Nah, enak banget, ya gak? Makanya nih catat tanggalnya nih ya, udah aku kasih warning, catat tanggalnya, buka notes kamu, siapin kertas, siapin bolpen, siapin juga orang yang kamu bayar buat nginget-nginget tanggalnya. Dan Bernada Bersuara Special Edition itu bakal diadain hari Kamis, catat, hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 00:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Buat kamu yang pengen kepoin acaranya bakal di mana dan lain, kamu bisa save juga di media sosial kamu di Instagram ya. Untuk info lebih lengkapnya ada di @bernadabersuara. Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan tadi kan aku udah ngomongin tentang sepak bola, tentang sport gitu kan. Nah, ini ada kabar membanggakan lagi, tapi dari beda divisi. Tadi kan divisi sport tuh, ya enggak? Sekarang adalah dari industri, sorry kok divisi, industri musik Indonesia. Kita patut apresiasi hal ini. Dan ini ya, sebelum aku ngebahas ini, aku akhir-akhir ini ngerasa kalau musik Indonesia itu makin bagus, ya enggak? Dengan kemunculan banyak warna gitu kan, musik Indonesia itu makin variatif gitu. Kalau misalnya pengen dengerin yang HC ada, dengerin yang alternatif rock ada, dengerin yang dangdut ada, yang evolusinya dangdut juga ada gitu. Ya gak sih, banyak banget musisi-musisi bagus yang bermunculan, kayak Nadif Basalama, Tengzi, siapa lagi, Young Catters tuh bagus tuh. Terus juga aku nemu rapper, dia rapper, kalau misalnya memang suka musik rap, dia bikin lagu menurutku bagus banget. Gak tahu ya kalau kamu masuk selera kamu apa enggak. Dia tuh lirikalnya juga bagus. Namanya tuh Rizky Indrahim, dia asal Jogja. Dan itu menurutku salah satu musisi yang patut diapresiasi. Terus juga beberapa band-band tuh juga ada yang bagus sekarang. Sweet Pearl tuh dari Semarang, kemarin sempat tampil di Semarang Night Carnival, dan itu bagus juga. Dia punya udah punya EP, udah bisa kamu dengerin juga Sweet Pearl. Terus juga banyak banget musisi-musisi yang sekarang itu, musisi-musisi dulu sorry, yang sekarang itu balik lagi ya, jadi kayak up banget gitu lagu-lagunya. Kayak contoh Dewa 19 itu, Salon 7 juga sekarang banyak banget. Muda-mudi tuh Gen Alpha sekarang. Soulja kemarin tuh, Soulja ya, kemarin aku sempat lewat di FVP ku gitu kan, ada bocil tuh Gen Alpha, aku yakin dia masih balita gitu tapi nyanyi bilang I love you tau gak sih, yang tet itu gemes banget sumpah. Ih, rasanya pengen aku culik. Nah, ini ada satu lagi nih ya, salah satu musisi yang sempat ramai juga, dan kamu pasti tahu lagunya. Lagunya judulnya itu Tabola Bali, ya enggak? Pasti aku yakin kamu tahu Tabola Bali. Kakak Tabola Bali, dia ade nonai. Wah, aku pasti yakin kamu tahu lagu ini, ya enggak? Nah, jadi lagu Tabola Bali itu resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Awards Japan 2026. Wes, respect. Dari timur menuju ke dunia, bro, gokil. Dari sekian banyak lagu Indonesia yang sempat lolos seleksi nih ya, cuma satu yang berhasil melaju sampai tahap nominal akhir, yaitu Tabola Bali. Nah, sekarang nih ya, coba kamu bayangin nih, dari ribuan lagu yang dirilis di Asia dan dari berbagai macam negara yang ada di Asia juga, ada satu lagu Indonesia nih yang out of nowhere, mungkin juga sebelum ini lagu keluar kamu gak tahu siapa orang ini ya, terus keluar lagu Tabola Bali, tap, meledak dar, langsung tuh masuk nominasi di Best Song Asia di ajang Music Awards Japan 2026. Dan jujur aja, itu bukan hal kecil, itu pencapaian yang besar banget. Dan ini juga bukan cuma soal satu lagu ya, ini soal representasi Indonesia, representasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan ini juga menunjukkan kalau misalnya nih loh, musisi Indonesia tuh berbakat gitu. Musisi Indonesia tuh bisa loh bikin lagu seenak ini. Dan di kategori Best Song Asia ini, Tabola Bali itu bakal bersaing dengan beberapa nama internasional, kayak lagu Golden dari Hunter/X, terus juga Dash dari Plaif, dan Drowning dari Woods. Dan juga, ini menurutku saingan berat nih, Multo dari Cup of Joe, tau gak? Hamina, nah, gimana? Nah itu, saingan berat tuh, Tabola Bali versus Multo. Wah, ini persaingannya ini jujur jelas nggak gampang nih buat Tabola Bali, karena semua karya yang masuk nominasi ini itu pasti punya kualitas yang tinggi banget dan juga punya fanbase yang kuat. Tapi justru disitulah kerennya nih, karena Tabola Bali sekarang berdiri sejajar di panggung yang sama. Beh, respect. Sebenarnya kalau misalnya ada lagu Tabola Bali abis ini bakal aku putar, tapi sayangnya nggak ada, tadi aku udah nyari ya. Padahal seru loh ya, apa aku nyanyiin manual aja? Oke, okay. Kau tolong bilang, salah lagu ya? Waduh.
Maaf.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu risk mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhindra. Contohnya suaranya kayak itu ya. Apa namanya? Yang ngasih pengumuman di KAI itu loh, tau gak sih? Apa di KAI sih? Di stasiun kok KAI, sorry. Nah, kita seperti biasa kalau hari Selasa gini, ya gak? Hari Selasa jam 9 malam, abis hujan, paling enak ya ditemenin sama segmen paling lemes yang ada di suara, yaitu segmen pendahuluan pendapat 20-an. Itu tadi aku mau teriak sebenarnya, tapi oh ya, ini segmen pendahuluan gitu. Nah, makanya nih, bentar, capek kenapa ya aku ya, kok capek ya? Napas aku kok capek kenapa ya? Aduh, ini kenapa nih aku kesurupan itu kah? Kesurupan setan abis maraton. Nah, jadi gini, kan tadi kan aku lagi scroll-scroll TikTok kan. Terus tuh lagi rame banget tuh Bukan meme sih, jokes sepakat, tahu gak? Tahu kan jokes sepakat yang jadi ada video gitu kan. Terus apa namanya, videonya itu tentang Mbak Najwa, salah satu jurnalis senior Indonesia. Itu tuh lagi, bukan lagi debat sih, kayak lagi diskusi aja, lagi diskusi sama beberapa orang yang ada di situ, dan salah satunya itu adalah Ge Pamungkas. Nah, terus tuh Mbak Najwa itu mengungkapkan satu hal lah, satu argumen, terus disepakatin tuh sama Ge Pamungkas, sepakat. Nah, terus rame tuh, rame kan, rame banget tuh. Bahkan ada yang sampai berantem tuh di Twitter ya. Emang kalau di Twitter tuh markasnya orang berantem, makanya aku malas kalau buka Twitter. Nah, sebenarnya sih menurutku ya, ini tuh aku menangkap jokesnya itu kayak menurutku aja, orang itu tuh kadang mensepakatkan sebuah argumen itu tuh karena mungkin dia malas berdebat aja karena capek, mungkin capek secara fisik atau mungkin capek secara aku lagi gak pengen mikir dah, yaudah sepakatin aja gitu, agree to disagree aja sebenarnya. Nah, makanya nih, biasanya kan yang suka berdebat gitu tuh orang-orang pacaran kan. Kamu sama pasangan aku yakin sering berdebat kok. Entah itu masalah sepele atau masalah yang gede banget. Ya semoga aja masalah-masalah sepele aja ya enggak. Nah, apalagi di umur kita yang 20-an ini. Umur 20-an ya. Ini tuh aku yakin kalau udah umur segini kita punya pacar, pacar kita salah ngomong aja, terus pasti itu bakal jadi perang dunia keempat. Aduh. Loh, kok gak ketiga? Nah, ini kan ketiga abis ini maunya. Nah, makanya nih aku pengen tanya ke kamu, biasanya nih yang kamu debatin sama pasangan kamu itu apa? Coba share dong ya ke apa namanya, ke WhatsApp kita di 0811 2700 902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Jadi langsung aja sahabat suara, aku tungguin.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di segmen pendahuluan, pendapat 20-an. Dan masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhindra ya, sahabat suara. Aku juga udah live TikTok nih di @iswara.smg. Jadi siapa tahu nih kamu pengen ngobrol-ngobrol langsung sama aku. Ya gak bisa, langsung aja buka TikTok, search @iswara.smg. Langsung kita ngobrol-ngobrol di situ ya guys ya. Tadi kan aku kan ngebahas tentang biasanya perdebatan kecil apa sih yang kamu debatin sama pasangan kamu. Nih, sekarang udah nyiapin juga. Di WhatsApp udah ada beberapa ya yang udah chat nih. Ini udah ada nih dari Sinta. Yang paling sering aku debatin adalah egoisnya dia, egoisnya dia, egoisnya dia, egoisnya dia, egoisnya dia, egoisnya dia 5 kali, guys. Maaf nih ya Sinta, maaf banget. Kamu macarin orang apa macarin batu? Kok egoisnya sampai 5 kali nih? Maaf banget. Juga ini enggak ada penjelasan apapun di sini, cuma yang sering aku

ributnya adalah egoisnya dia. Nah, ini ya, karena mungkin cinta nih ya. Ini aku mungkin sedikit memberikan sedikit kenapa ya? Saran aja. Gini, sebenarnya tuh percaya apa enggak? Semua laki-laki itu emang kadang tuh kepalanya batu. Tapi ada satu tips yang ngebikin para cowok-cowok itu tuh mau ngeluluhin kepala batunya sebenarnya. Ada. Ini aku asumsiin, jangan, sorry. Hampir offside ya enggak? Hampir offside banget nih, maaf ya. Nih, ada satu tips cara biar pasangan kamu tuh agak sedikit luluh nih, agak sedikit mengesampingkan egonya. Kalau misalnya kamu punya pasangan yang emang bener-bener egois gitu. Soalnya kamu gak tahu masalah kamu nih, kamu cuma nulisin egoisnya dia selama 5 kali. Nah, gini. Cara meluluhkan kepala seorang cowok yang keras kepala itu sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang banget. Hindarin debat pas dia lagi capek-capeknya. Wuh. Itu bro. Itu cowok kalau misalnya pas lagi capek nih, katakanlah cuma pengen bersandar aja sebentar kayak gitu. Apa sih delehin tuh bahasa Indonesia-nya apa sih delehin? Penyiar Jawa nih emang ada-ada aja. Naruh punggung dah gitu. Niatnya pengen istirahat gitu kan. Terus kamu ributin satu hal gitu. Terus dia tuh pasti bakal juga ikut meledak gitu. Sumpah. Jatuhnya kamu enggak bakal menyelesaikan permasalahan yang kamu pengen angkat sama pasangan kamu. Nah, caranya adalah pas dia lagi capek katakanlah. Terus udah kan. Kamu sampingin dia. Kalau misalnya dia tipenya yang emang gak suka lari, yang gak yang avoidant ya. Kamu sampingin dia, tas. Terus kamu tanya dulu kenapa gitu. Sambil kamu apa kek, doing apa ya, physical touch apa gitu ya. Kamu lus-lus, apa pundaknya lah, kamu pijetin pelan-pelan. Terus kan dia cerita tuh, blablabla. Nah, di sela-sela cerita itu, masukin bumbu-bumbu sedikit yang kamu pengen bahas tentang hal yang kamu resahin tentang egonya dia. Udah tuh, kamu masukin bla bla bla bla bla. Sumpah, itu cowok pasti kayak, oh gitu ya. Jadi kalau mekanismenya otak cowok, kalau misalnya ada kayak gitu, biasanya tuh, oh kalau kayak gini tuh, kayak gini ya. Kalau kayak gitu tuh, kayak gini ya, sumpah. Aku yakin itu adalah caranya kalau misalnya kata dokter tuh, disuntik terus diledakin. Waduh, dokter tuh medis tuh kayaknya. Emang kalau ngomongin ego cowok mah gede banget. Jadi makanya kalau misalnya kamu pengen jangan memperdebatkan sih, mendiskusikan ego tentang ego cowok itu pelan-pelan. Kamu harus give something dulu, baru dia tuh mau ngobrol pasti. Sumpah, jangan pas dia lagi mode apa sih namanya protektif, kamu serang, pasti dia bakal lebih protektif lagi. Tapi kalau misalnya emang lagi modenya dia udah terbuka gitu, udah aman, nah itu baru kamu masukin pelan-pelan gitu. Nah kalau misalnya nih kamu punya alasan biasanya kamu berdebat karena apa sama pasangan kamu, langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iskara.smg. Langsung aja.

0: Kamu tahu nggak? Ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang tahu nggak fungsinya apa?
1: Power King Push!
2: Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Cokodrink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
10: ride. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang.
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.

Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, Stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat Stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20 dan masih ngebahas masalah kamu biasanya itu berdebat sama pasangan kamu karena apa. Nah, ini tadi udah ada beberapa juga dan jawabannya ada satu nih yang menurutku agak men-trigger aku. Waduh, men-trigger katanya ya. Jadi ada nih Nancy, biasanya karena milih tempat makan. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudi zaman sekarang masa berdebat gara-gara milih tempat makan. Maksudnya gini, kan kalau masalah makanan mah harusnya ya yang penting mah perut kenyang ya enggak sih? Lagian kenapa sih Nancy memperdebatkan masalah tempat makan? Emang tuh kamu tuh nyari apa? Pasangan kamu nyari apa? Kan makanya kan juga, kan kamu berdua kan juga sama-sama makan nasi gitu loh ya enggak? Enggak mungkin dong katakanlah Nancy makan nasi, pacarnya makan kroto, kan juga enggak ya enggak? Pacar kamu kan bukan itu ya, apa sih namanya, burung itu ya, kicau mania kan bukan. Masa gara-gara makanan doang kamu berdua debat? Aneh banget. Ayolah, kalau bisa berdebat tuh hal yang sedikit penting kek atau apa kek ya, nggak jangan cuma gara-gara nyari tempat makan doang ya. Doang nih ada cowok nih, yang ngece juga nih. Biasanya aku berdebat sama pasangan masalah finansial. Soalnya aku juga mau nikah kak, doain lancar ya. Dari siapa sih namanya ini? Barusan masuk soalnya. Oh, dari Ahmad. Wih, semoga lancar ya kak Ahmad. Nah ini loh Nancy, dengerin. Ini nih pembahasannya agak berat nih. Kalau ini aku mau nih ngebahas nih, ya nggak? Kak Ahmad gokil bro. Dia udah mau nikah. Emang sih, kadang tuh gini ya. Mas Ahmad izin ya Mas Ahmad, meskipun aku belum menikah, tapi ya kadang emang ujian finansial itu pasti tuh sebelum pernikahan itu emang kadang tuh apa ya, bisa jadi masalah lah. Jadi saranku nih Mas Ahmad ya, harus gimana caranya Mas Ahmad nih ngomong ke pasangan, memberikan sebuah pengertian ya enggak, memberikan sebuah data ya enggak. Kalau masalah finansial tuh kan, kalau masalah keuangan pasti balik lagi ke data kan. Ngomongin masalah datanya jebret, kamu bilang baik-baik ke pasangan kamu mas. Soalnya kalau misalnya pakai emosi, aku yakin beuh, gak kelar tuh masalah. Yang jadi malah apa? Ya, yang jadi malah gak jadi nikah. Jangan sampai, tapi jangan sampai. Aku mendoakan yang baik-baik dong buat Mas Ahmad ya gak? Semoga nikahnya lancar sampai nanti ke pernikahannya. Amin. Nah, karena jam 10 juga ya, sahabat suara, aku sekalian pamit ya. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski nih, pelikan operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: Nama gedungnya apa?
1: Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dalam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, Suara Warga.

101 FM.

0: Nama gedungnya apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: Merdeka, Pak.
1: The power gang push.
2: Jodoh, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
4: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Suara siarannya live.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung Pak, bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, iya. Biar Semarang bersih terus kan.
1: Iya.
2: Oke, kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau
2: ya?
1: Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihannya. Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Korlantas Polri berencana memasang kamera tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta, khususnya di titik yang berisiko pelanggaran. Selain pemasangan ETLE, polisi juga akan meningkatkan penjagaan di jam-jam rawan dengan melibatkan personil seperti Babin Kamtipmas. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran pengendara agar tidak menerobos perlintasan untuk menghindari banyak kecelakaan kereta yang diawali dari pelanggaran lalu lintas. Pemerintah resmi membatasi pekerjaan alih daya atau outsourcing hanya pada 6 bidang pekerjaan. Pembatasan itu tertuang dalam Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya yang diteken oleh Menaker Yasirli. 6 pekerjaan yang boleh mempekerjakan outsourcing adalah layanan kebersihan, penyedia makanan, tenaga pengamanan, penunjang operasional, penyedia pengemudi dan angkutan, serta pekerjaan di sektor tambang, minyak, gas, dan kelistrikan. Harga BBM di seluruh Indonesia mengalami penyesuaian termasuk di Jawa Tengah. Per hari Senin 4 Mei, BBM non-subsidi sudah melonjak. Seperti Pertamax Turbo Rp19.400 per liter, Dex Lite Rp23.600 dan Pertamina Dex Rp23.900. Adapun biosolar subsidi tetap di Rp6.800 per liter. Sementara itu untuk BBM subsidi, Pertalite tetap di Rp10.000 dan Pertamax di Rp12.300 per liter. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.